0: Fredericks. Ika, lagu, nadai agi pengrindu, lekang lo tiwen, Jesle Jabu, gau Matthews Mamba. Kelemayang band featuring Jacinta Olivia. Lagu, nuan penerang dalam petang, lekang lo tiwen, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu, biar meh aku pergi. Leka, lih acuap, tiun, Dan Aladdin. Masterpiece, lagu, menyadi. Leka ngau tiun, depa masterpiece. Rudy Peter, lagu, bungai atiku. Leka ngau tiun, Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu, lelak. Leka, Konselor Sangin, tiun, Tony Engkabi. PB, lagu diempu nuan siku. Leka PB, tiun PB ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu nuan bisi intan dikembuan. Leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka ngau tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka ngau tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: pagi tu bergegar bersera lalang. Siti hari lagu yang sudah masuk bahas semi final ACSC minggu baru ni adalah ada men.
1: Iya, nak perasaan ni? Nyuka ujung bulan.
0: Ya.
1: Kau berengkah ke ACSC lah.
0: Nyak kepada kadang-kadang pejam celak. Nyak nak perasaan ke sebab dagu ngopi mega atas mulu atas balicin mai dia tu. Nyak bakal nyumbuh pendiam nyak berbulu.
1: Nyu ngeriut ke kita dia tu. Nu ku detun.
0: Ya matnya.
1: Benar ke ngesiap diri ta. Na de ku ngau me nu leh ke ngai ganti kita itu nyu maja lungga ge umur. Ka pernah isi kita itu penya nyu ngeriut age me.
0: Amat. Leban tanya tadi utai tu tadi na jadi karat lama ya. Bisi me nyu longgar. Leban utai kena oleh dikelari kita ya ri adunya tu. Kadang-kadang kita oleh ngelari dari ari utang. Kita itu tadi oleh nyeliah tu ngelari dari ari penanggul. Tang utai kena uliah dikelari kita umur.
1: Umur.
0: Keti-keti pergi lari tetap ada tai umur kita yang ketua itu tadi. Tang tanya pia umurnya 9 umur kurang leban. Ya ke berguna bab hidup kita ianya satu pengerai. Ianya kedua tadi hati ya kelantang hati ya kegagal. Biar pan kita yang nanti di stres lama pedih pala lama kalau mau terunya pengai menyanyadi.
1: Ngasuh kita nyu mintu. Pintu anak tuan.
0: Ya jadi ngarap ke pagi tu hari semua balap peninggal kita tu lantang bagang lalu yeah. Seliah ke diri hari rundi yang ti ngasuh kita itu tadi nyom aja pedih pala enggak jadi tung-tungmu pagi nyom pedih pala ni men.
1: Ya yeah, ngasuh kita nyu senas puat berbelama.
0: Lalu setiap hari ya fakto ngasuh kita itu tadi stres mega orang mulai tanya apa itu nak di pedak kita entah setiap hari fakto saya tanya gaya hidup kita kalau bagi bahas tentang pemakai.
1: Makai ekonomi.
0: Cara kita itu tadi kredit kita jemput tadi ngambil pemakai nama bahasa pemakai kempak kita mulai ke pengerai ndak ngagi kita leban kita tidak merasa leban kita negam tinggalnya mulai ke penyakit mulai ke pemudis sehingga tubuh kita nyapan tahu nggak cara rundi yang kita megang.
1: Ya mana kira kira nyari duto lo tu pagi itu netul.
0: Leban aku sebut ke utai kena ben aku kalau bahas itu situasi leh. Tu tahu stres ketegal pemakai kaku tu tadi deh. Lepas nak nyawa tu kak mai tengok menyerah mai makai tesitnya. Jadi tengkap nak beli aku tu kedai deh makai berkedai tadi. Udah aku jaga udah ni makai tak lantang tadi senang. Udah di berbayar mudah kerpai banyak mulai ke stres di aku.
1: Lepas ni nyamai tentu rega ya pen. Angat-angat diri gerga ya. Ha, nanti tanya nyamai sikit ya ke netun.
0: Nyamai bakal ya nanti utai ke ketinya betul nyamai tu utai kelaku dijual. Sikit pama marga. Nga saya ga kita inu, nga saya diri di pubajia semua. Mesti kak ketinya buat tu kak high class mimit ga.
1: Ya, high maintenance ya.
0: High maintenance lagi ga. Jadi ya cerita kita pagi tu bah dua pagi ni men ngenang ke tu kawal ngau situasi dunia kemari.
1: Ya.
0: Utai ya ke nanti ulah benarkah dikencadi ke kita hanya berjimat ke anak sien anak belanja laban aku teringat ke jaku akik ke sebab madah deh kak peni bersaya duit datai mayuh datai panah nadai kalah cukup sepe ya tahunnya tahunnya semua ke jaku mimik gaya itu pernah cukup nama kita untuk pernah kami kalah cukup. Duit tu utai kena kalah cukup dalam hidupnya kebuah ya orang ya ke udah jutawan ku kita ya udah jutaan 6 di depan agi kagawa dia menemuk pada kagawa
1: labanya tadi utai na cukup
0: iya pernah kita jutaan 6 duit tanam aku pakai gawa laban duit na cukup
1: ya.
0: Jadi orang ya kekaya munyi ko ake ko suba orang kekayaannya orang kena gawa laban ya kaya kaya ada pusian pan ya kaya ake laban nama aku banyak kaya deh ya nanti perlunya ke duit ya me orang ya kekaya aku ya
1: ya metun sama mega ngau kira ke sama ngetupi atau pagi tu me randau atau pagi tu ke ngenang ni jimat agi nyumai ke diri atau ke berapi ke diri atau ke makai bak luar anda menda gambarnya kami dah tuntun nang mai kita berapi. Laman kami dah tuntun pagi tu kang mai kita berkenang rekomen ni jimat ge ni boleh dikenyadek ke ge baik kita tu tadi berapi ke diri atau ke makai bak luar.
0: Lepas itu tadi kita nak uliah medak borang. Ngasai bagi tempu. Lepas aku, okay bola menti nanya baku deh. Nanti ngah saya kaku. Nanti aku ke diri. Aku kediri lah baku kalang saya ke diri. Badannya, mesti 2-3 tahun aku ke diri. Aku kalau berapi ngau aku kalau makai baluar. Nanti bakal mesia bakal aku tu baku makai baluar jimat gitu.
1: Jimat lagi.
0: Okay, ada yang mana aku baku mendaknya. Aku pama aku dah berapi. Siko manuak pada aku. Nanti aku berapi nyumai. Sikit amat siko-sikonya mesumai aku.
1: Panu amambi ya.
0: Panu amambi. Lepas aku
1: ngeger.
0: Lepas Siti aku ngegerja utai 2-3 kali. Menyi kepada akunya. Siti dah gila pan. Aku tu tadi bangsa ya ke nakmu. Kena nyebut tu takat nyawa terimpu. Pada aku siko manu, saya kau lempak aku sikonya.
1: Ya.
0: Sekali makai. Tang selalu ya nanti maya, nanti aku udah nyumai, nanti aku pun nyumai deh. Bisi sekeratnya kena nyempak aku, alu kenyang kok.
1: Ya.
0: Nanti aku pun nyumai. Tang nanti orang nyumai. Dah ya sikonya engkau lihat, ambil empak aku.
1: Engkau nyamai ya pandu orang bukan eh?
0: Enggak, melapan bakunya kan udah kenyang baik nyumai aja. Bunyi. Kenyang baik dia nyium baunya aja. Apa dia udah kenyang? Apa dia ngerjanya?
1: Bisi-bisi amatnya tuan. Dia udah mana lawak dia. Dan nyunan tu kan makai dia dahnya. Dan dia nyepuk memimit. Badoh udahnya.
0: Alu badoh, alu kira udah. Cepan tu.
1: Aman, aman.
0: Jadi baku tadi. Nanti nyumai ke diri. Tubuh aku ke diri ke aku. Sigi ruak ya. Nyumai lagi nanti aku makai luar. Lepas makai luar. Kak ketipa takatnya pemangai berkerpai. Contoh dia makai kolomi deh. Ngau air. Regaya RM8 deh. Kolomi ngau air sekali bisa RM8. Kak lebih lagi pan ngenya. Dia banyak dah banyak deh. Kenyang kan dia banyak. Nanti baku kan aku.
1: Lepas ni liat kerpai tadi. Tidak mengizinkan.
0: Nak ngasuk ni. Top up. Nambah lagi. Ya, nemu ke kontrol mimir.
1: Nemu kontrol. Nanti kita beli ke lawak tu. Ya sagi ya bisa berumahnya. Sagi nyawa dekat makai. Panuak punya.
0: Tahu.
1: Oh, mambi ya.
0: Au, nyabaku nanti pada dia men.
1: Nanti baku ya bisa beda ke baku ngodeknya tadi ne. Lain nak kata dua kurang. Nanti baku kita ke diri, nyamai dia makai baluan. Lepas dia naik buah kiruah beli ke kicap, beli ke garam, beli ke sos. Nanti kena dia nyumainya ne. Tapi panduak ke lawak, panduak kasih. Nanti ni buah kiruah, jimat duit, jimat masa. Nanti ke diri. Nanti dia udah bisa anak, udah bisa laki.
0: Ruang biliak.
1: Bisa ruang biliak punya. Makai baru meh, jimat lagi.
0: Lepas.
1: Ya baku to.
0: Bapak ni nak aku dia baru pakai. Enggak jadi kena nyembak apa penghidup aku ngop penghidup deh. Nas pak.
1: Okey. Nanti kita beli kelawak tu deh. Mai kita pergi market, pergi tamu, beli kelawak. Manuk siko. Bakal ngodai manuk siko ada mendaknya ke panduk ada pribet ke dalam biasanya. Ini baku tu nak. Tetek bagi tu ungkuk panduk tengah hari. Tengah hari sangkuang kelemai. Nyak setaya aku. Nanti bisa orang beli sangkuang kelemai. Masak ganti empat iko. Lepas. Empat nak ke besar nak aku kakai.
0: Lepas tangki dek. Minyak. Tanya Ron. Bukan aku disial tu lagi.
1: Kenyak ke faktor anak tuan. Nyak mia. Jimat lagi ganti dah beruang biliak. Tambah lagi kita kadang-kadang uliah mai tapau. Bakal lalu asik di malamnya. Uliah goreng.
0: Bekal
1: rempu. Bekal rempu. Anak ibu beleman. Goreng bawa ngepusuk. Nyadi mekenyang. Pak nyawa aku kaku. Bisa orang ke beleman. Mayu lagi. Jauh teka sumai ya dia.
0: Betul. Kayaknya penemu tua. Entah penemu penemu peninggal kita nyari datuk lagi. Kita tahu nganjung post komen kita ngagai post kami ba Facebook YFM Iban lawak www.facebook.com/YFM Iban habis ini mendak gambar diko ajiwah dia. Siku penemu mai siku penemu kain. Okey, apa dah tahu tentang sebelumnya. Berpindah dulu kita pagi tu ne. Lagu ke di by Johnny Amangau, Angela Latajua. Makai kita.

0: Lagi benda kedua pagi, Wai. Selamat nyeput pagi ke balai ya ke breakfast.
1: Ya, kena nyeput pagi.
0: Nyeput, menyeput ke pagi hari ni. Di lain, Mai. Semua sudah cepat nyeput.
1: Nyeput dan pakai kau. Nanti kalau jeput kita nya mimit, ya, nah, nanti makai tu. Kalau makai ke?
0: Hanya, merapa nak. Bisa sekedar orang bakar kau deh. Tiba ketemu pagi ke tu. Nanti boleh makai menyuh juga ya. Mesti ya, kan nyepet-nyepet mimet dulu. Oh. Lepas nanti ya makai kelalu mayu. Ya nak lama udah nyalu ke muai baru tanya ke penanggul. Nanti bak bekaku ke ku.
1: Ya. Mana lagi nak makai utai dulu. Tumuh pagi berketuk.
0: Antang banyak banget fakta madah. Pagi tu tanya utai ya kemana perut kita tu diisi. Lebihnya ke bekal tu kemari energi kita ibak pagi hari. Kelebih ya nanti ke diet. Mana, kurang mana nanti kita itu ke diet. Pagi itu nak tahu di kelawang ke kita. Ya, tengah hari lemai engkau mahu tahu di kelawang. Tang pagi itu nak boleh lemahnya nyak meh punca energi atau tenaga no kita tadi ngerja pengawal.
1: Ya, pagi nama salumpak retun nanti kena dek nyaga diet. Kena tanya meh.
0: Aku lagi diet coba. Agi diet coba dia tongannya buat. Nanti aku agi tanya coba agi kira lo kan namanya tegal kesakit. Lalu nama aku buat yang penting. Nama aku buat yang penting. Lepas dah boleh baru penting. Nanti bakal aku lagi benuang tanya sobat eh. Pagi aku selalu ya ke 9 baru aku start pakai. Aku pakai berat sekali tangku nyangkung tengah hari.
1: Brunch
0: terus. Makai pagi nyangkung tengah hari udahnya dalam burung pukul 7 lumai baru aku pakai. Atau menyek aku nanti aku ke diri sobat sebab bisa indah aku anak aku itu dah. Aku seminar makai bak kedai. Nada nyumai ke diri. Nanti ku nyumai ke diri, ya kekenyang balau dua balau mayau.
1: Nampak mian kau dah sayau.
0: Okey, jadi pendengar kita keterubah. Bisa nganyo komen kita pagi tu selamat pagi yang pendengar kita tik kena nama Iban Ketiba. Jadi nama Facebook tu aku nolak macam ya. Lepasnya kena betul Jepun ke tulis Cina?
1: Tulis Jepun.
0: Korea aku bisa Korea bisa ingatnya. Oh, jadi ya baik yang pukia segi jimat lagi nanti kita nyumai ke diri di rumah nanti dibanding ke kita beli ke kita pakai bak luar lagi pan nanti kita nyumai ke diri tu ya kita nyumai tu bersih lagi. Temu kita yang pembersih lepas kita yang pun kerja ukai ke mana utai jual kedai tadi nak bersih tang bunyi kerja ke pembersih kita kita yang pun lepas kita yang pun nyamin pembersihnya ke diri pun kaya kita nampaknya kita empat kita yang apa kaya nanti kita yang nemu limit empat kita yang pun jadi nyak meh utai ke ngasuh pulai ke jimat ngagai belanja laban dunia kemaya hari tu semua utai

0: keluar megang rega, tang nak salah gak sekali kalau kita kadang-kadang kita main address beliau makai bak luar leban makai beliau ataupun psikologi andor ngerat ke kawal kita diri adiri sama sebilik leban maya bisi duit nah dai gak salah leban kerma kerja ku nak patut gak duitnya nyau baik kita yang gak lubang kebuang. So juga ku.
1: Ya.
0: Nanti ni kalau rat, kalau teriat ngau duit deh. Nanti guna gak?
1: Ya.
0: Lepas nak nyawa dekat hidup, patut nyawa kan dibunuh. Ah, nyak gaya.
1: Ya, me bisa ke maya tua tu duduk berkedai ke. Anak kalau sumiat ke ngau dempo.
0: Betul.
1: Bisa maya. Ana tang. Ya tadi me pulai ke randau kita pagi tu, tau topik kita pagi tu ni kejimat agi. Bisa nyemadah makai berapi berumah kediri. Bisa nyemadah makai ber kedai jimat agi.
0: Amunnya kau ibak tibasnya tadi menti bayang pun segi makai bar rumah gaya segi amai jimat. Jadi siapa lagi peninggal kita ke bukai bisi pagi teman?
1: Peninggal kita ke pagi tu Lisa Sidut. Sama pagi DJ 2 Angkeston ngomin kau ya. Mana gaya hari ya sidak ya di kempunan bah kau ya. Agi bersebun ambun kau ya. Oh celap menua tu ne.
0: Saya kau belah pintu lu dia tu.
1: Ya kini nah. Baru ndeng ya ba Lisa Sidut tu ko ya. Mana hagi makai ba rumah. Ni penyampau asik lawak kedekak nang penekak ngawak. Lawak kedekak nyawa pun kita udah nyumai ni pemayuh diri ko ya. Merti ko tadi ni mayuh tubuh manya. Lalu lawaknya udahnya tau ke Sabau ngelaban air semetia. Maya kemampai. Kalau makai berkedai. Lu kira ada kudet.
0: Makai bah luar. Kira bah makai. Entang bah air semetia. Nak kiranya. Bah aku. Nanti betul. Enggak garundiangnya. Lepas kadang-kadang. Bisa kita itu mana. Nak boleh dikenggai. Bisa kita itu. Bah pemakai. Bah tanya. Berkira.
1: Ya.
0: Anak beli capi mar mai capi kambian alah beli di kambian entah mbak semetiak lagi nadainya nak umbahnya seperti ya ngambil 2-3 peti ini ya kau umbah benar di tubuh kita itu kok ya
1: kesan pengesan kau dah tahu.
0: Jadi mbak sentang utai ya ke nyam ni kaku kadang-kadang mana kita tadi mana kita manja kita itu ke spoil dari kita pun ngau perengkap pemakai aja. Okey, sama dah kita pengawal semetia tu jahit 1% bisa ga pemanah yang tang nanti di tadi tadi berkira ngau dirimpu ba pemakai tang ba utai kenya kita itu tadi nyau berabiat nah dai ga reti pengidos mak aku. Ya. Makai biar belawa ke puso tang semetia mesti bisa nganyadi. Nganyadi
1: kenya ne. Tak bunyi ku tadi ente bisa lalu hanya ke Sabau tabas menyek ya. Kan bisa kena mimit ga ba dia senentangnya.
0: Entang kan angga makainya mun makan lebih bisa kena tabas lagi. Kalah kan nyanya mun ya. Anu biya ka makainya tagang gede nyawa.
1: Nyudanu
0: tu wah. Nyudipuang deh, balaya di kena tay lagi.
1: Ngajadi kenyang aku deh tu.
0: Ya.
1: Anaknya kan patut hidup ketuaan aku deh.
0: Betul. Okay, jadi ya sama pagi mengenai Alexander Mayang pagi tu. Jadi bah penemu ya, makai baru mahandangnya jimat serta puas hati. Laban uliah mandu utai kuantiti ya kemayu nanti dibanding ke ngau bak kedai ya. Bak kedai tu ya si panggai bergata kadang-kadang bisa harga marta kuantiti ya cukup mimiat jadi harga ya. Pan mar kadang-kadang utai ke di order bak kedai nak sama ngau utai ke dekat bak dilah kita jadi kadang-kadang sebenarnya sekali bisa gak makai berluar biar nak bulan tang nanti setiap hari nada gak tan kaya budget mar main dia tu
1: mana bula bunyi kuenya sama pengasai kita ya tuan
0: ya lepas nak siti bunyi kaku nanti kita ya banding ke suba ngau dia tu ba pengkasas tak kau tay ke dempak kita nanti dalam tahun lagi 90-an so nanti berarti nanti ditambah gaya kena runcit dah pusuk kaki simpan orang berguni ya lagi boleh dipuang dia sebab jadi tu lagi supermarket ni pun pusuk ni benda tajam atas kritik benda ni pun pusuknya
1: aku kalau beli baru-baru tu tadi meh RM5 Nak tes genggam tu kan.
0: Harga pusau.
1: Ya, harga pusau dia tu. RM5 yang ibu kan tadi beli ke kudah kupek orangnya sekilo. Kempai kupeknya mama dia tu.
0: Ya, kena-kena. Ampas pusoknya penyumar diri ya, mereka. Ya,
1: ngapa pala ayahnya sekali. Sebab nak digunanya.
0: Oh, ngapa pala ya ini kena kerak punya pusok sekedar. Kena nanya yang cari, meh. Ketika kami pakai pusok, sebab menyiku kita deh. Oke, okay, mungkin reality ya, biar pedang itu deh.
1: Aman.
0: Aku berarti ganti puso suba. Kira orang merasa makanya.
1: Oh.
0: Kok aku subanya? Kok aku jago mentality suba?
1: Yeah.
0: Kan dia tahu saya orang kaya aja makai puso. Mm. Ya kebawa orang itu nambah nak terbeli puso ganti ngau chicken stock. Kena ngulih kasai pusoknya.
1: Betul. Kena ngulih kasai pusok.
0: Tahu.
1: Ya, memang amat bunyi kedetun. Pusok selalu kita break belacan, break tanya, break bawang aja, atau kugur yang kita tengok cabai aja. Oh, dah nyamai.
0: Nyamai.
1: Sikitnya kelawak kita hari ke keliak dia. Dah terlebak hari miat makan dengan dia tu. Tidak ada beli pusoknya, maka pada aku tadi. RM5 nyapu aman nate segenggam. Kayaknya besar tapi jari ku tu.
0: Ya memang bunyi ke bola kita ya nyebut harga pusok tu tanya nyomar harga mano.
1: Ya.
0: Aman uji mano antinya RM5 kira ulah dia sepia pah nyari dalam steaknya. Ulah beli dia nya.
1: Ya.
0: Ulah kira anti tu buah buka ku ulah empat sekali makai. Ya, sekali pakai. Aku hanya bawa orang, lalu buat aku aja. Yang main,
1: kamu cuba ke rempun, kau dah.
0: Ya, boleh kita ilmu yang wah kita rempun deh.
1: Kita ilmu ni pemayu empat nyawa tua.
0: Tak kenyanya, dah tak kepalam tingku.
1: Ya, sekali kita makai.
0: Ya,
1: di tiah kurang menyana tuan.
0: Ya, man. Okey, jadi itu belum lah baru main. Mereka yang peringat ke sekali tu ngau lagu ke dibaya. Kau ni jawai makai belalai ba 2 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Dengar ke? Y F M. Segulai, segulai, segulai.
3: Ya, sekolah sialai bahawa penggerak pagi YFF 39 minit dah lepas pukul 8 pagi ni, men.
4: Ya, Aku ingat topik je baru tadi. Nih, berarti ke komen, balau peningau kita ke pagi tu. Nih, kelebih lagi ngenang pengawak berkelimat. Dini ke makai ber rumah atau ke makai ber luar. Tapi kediri menya. Kediri atau ke makai bak luar.
3: Okay.
4: Jimat lagi. Kita ingat gaya peninggal kita yang kuang manca. Dah baca tak, Tuan?
3: Dah.
4: Engkuang manca. Selamat pagi hari 2 DJ ke ya. Jadi bak penemu engkuang manca. Jimat lagi. Nanti nyumai kediri empu. Kaya bakal aku kenurun kerja. Kaya bakal aku kenurun kerja. Mek bekari rumah. Kaya meli tapau. Kaya nanti makai bak luar. Air kusung pun kak bayar dia tau. Air kusungnya 50 sen segera. Aman.
3: Yeah.
4: Nanti kita makai bekal atau ke makai di rumah, aerobnya kan free. Siti megak kuya reason aku kuya reason ya mai bekal laban udah kena cirit birit makai asik tapau nakak pemakainya kameh kuya engkau pemakainya kameh. Jadi selamat agik menti makai utai sumai drempu. Lebih agik entik bini kita pandai mandok lawaknya.
3: Bini ga ujuang ane.
4: Kredit yang agak bini ya.
3: Akanya me kita ana tetemu majuah saja bekal ya kada beri urangnya. Mereka terima kasih berkredit tau menggebalin de tuai kita ya kenyumainya. Entang amai ga kada kadang ne berkenang ke kita ti meli lawak tak tapau utai empat ba luarnya tadi ya. Jadi utai itu tadi kadang-kadang nanti kita ya medak ya. Kita itu ketinya betul promosi. Bestaf promosi itu kadang-kadang kak was-was kaku. Kelebih lagi nanti nuana meli utainya bandar ya ke terbuka.
4: Ya.
3: Bandar ya ke kelalu open.
4: Open space.
3: Buat
4: TCTC jalannya.
3: Anak
4: gente enak tudung orang.
3: Ya.
4: Ya tungkus mana-mana. Bukan kita kembali asal lemak. Ya tungkus berbadasnya. Likun gamai. Engkau baik gen kuda tun.
3: Ya amat.
4: Nanti ya ke nang ya telengak. Bukannya nak tudung mana. Kita ingin nemu TCTC jalai. Asap dia. Debu dia. Anak gente hari maya hari hujan. Kena pecik teka meh tutul lalat kini. Ne?
3: Oh pada langaunya. Meh datai dia megang nutunya.
4: Meh datai dia gen kuda beli kutai pecik liwa orang kini. Kata dia runian kau tak boleh utai beluang.
3: Jauh mai, ini mengak kalau jauh. Yang runian ya, nanti boleh make dampiah lagi. Enak kalau nyoba ke science fiction.
4: Engkau kan ngelujek orang tu tentang nyak tadi me. Kenyataan bunyi kurang.
3: Tang peringat kita ke pagi tu semua pagi gay Maria Pidang selaki Anyi. Jadi nanti bayar pan ya setuju nanti mereka kenyumai ke di rumah atau jimat lagi laban Siti uleh pendekak gak kita yang makai tambah mega nanti makai di kedai kadang-kadang lelek mikir nama utai ke dekat dempak ya. Nanti bakal ya sayap mano Siti aja dah umbas kelawak ya siko dengan mesti kan mesti sayo mimiat nyapan kira mai rebuah aja mai kadang-kadang gagak kulam gana tu belum man pama kediri tu tadi belawak ke pusuk bawang pan cuan cual ke garam aja pan ka minyak jadi ya. Nanti udah hangai nyumainya kentang ti laki ya bas laki pan sama gak asal bisi manu engau telu dah kira on nak tu belum mani gak laki ya asai panu sekuang cukup empat seduai tu buah dua nanti yeah. Dari sebili bugulai kadang-kadang siku manuanya umbah meh di wan sekali mandua leban iya kepentingan kuah mestinya mai leban kuahnya ke ngasau tai ke masuk agi
4: yeah.
3: Leban ti cuma kejaku kuahnya nantunya mai manuanya nyebagi ya. Lepas nanti ku ya, nanti makan di luar. Satu segi, bah silas pilih ya. Nanti hari satunya. Mbah kena berbayar ke pemakai aja. Iyo. Jadi mana satunya kena beli ke lawa sih lebih ya. Uliah kena jadi setuak nyentuk kena tai 2 hari.
4: Ya, 2 hari tan ya nanti di sebilia nya bisi ngelima iko dia.
3: Tang kena kadang lubuh maya kita ke ngemanja ke dream bumi time nya. Nak salah gak kita itu tadi maka ya balua lubuh maya ke lembau besumai. Betul, betul, betul. Tang anangga kita itu nyoleh hari lembau besumai. Iya. Dadai penyetan.
4: Iya. Anak kalau melirik ke pengawak buruk berapi. Anak kalau madah ngai berbelama dekak kebenar ya.
3: Ya.
4: Tamak aja ke dapur.
3: Betul betul. Lepas nanti penyamai bayar dia tahu kalau bagi main orang gawak. Ya oleh kira bajet oleh jimat 20 sari. Nanti berbaik ke bekal.
4: Amat amat tun jimat.
3: Boleh enggak kenyataan di kencadai kena nganti duit belanja minyak.
4: Amat RM20 kena dia beli minyak kereta. Nanti kereta mir kah kau tahu?
3: Ya, ya, betul-betul. Nanti dia nyau kena kereta minyak aku. Nyau kena ingin di sial. Nggak nyadi.
4: Nggak nyadi kan ya. Nak ulang RM20. Bukan terbubula hanya ke dia tahu, Nutun.
3: Amat. Sekali nanjak bukit. Jadi setengah ini punya mung. Punya mitahnya. Nurun ke baru.
4: Okey.
3: Okey, jadi itu apa yang baru pagi tahun ini, men? Angau lagu kebaya Nisa Fauzia. Laki betul.

0: Ya, boleh baru kita ya lagu di Sabo Teater ini bujang mentas untuang sudah boleh ke orang bujang ya ke mentas tu.
1: Lebih lagi ke nemu amat panduk ke lawak baru mah.
0: Ya, amatnya. Pagi enggak gaya, kini biar pagi tu apa dia kita, aku ya segi berapi ke dirinya memang nah lagi. Laban ya siku ada orang ya ke rindu berapi. Jadi kadang-kadang nguji-nguji gaya akan agak resiko resepi ya tibaru tentang maya buru kapan dan nguji teh panua orang meh kedainya meh pengujuang ya tentang bekawal ngau kita itu nguji resepi baru tu tadi mana kadang-kadang resep kita itu tadi menyikulah nak salah kita nguji tentang nanti kadang-kadang tanya nak nyari nyake ngujuang ke angnya aku tanya mana tiba kau tanya ke dagang kita tanya tadi nak asai ke tak kena ni ke expectation adalah kita ngambil ke contoh dia, dia tu nyamai kita nanti suba part ngujir sepi tu kita kau pernah nanti cerita orang kenyumai rancangan masakan kurang. Dia tu ketik-ketik aja entang penanggul yang nanti di meda utai ya ke di ajaran tutorial cara nyumai ba TV ya ke ba media ramah ke tu. Kita nak nemu pengasai kita sebenarnya gamal aja. Lepas kadang-kadang bisi asai gamal yang mana? Entang asai tadi bukan meda asai yang nyamai entang nak nitiah ke penekak dilah kita.
1: Gamal badah penting dan nyamai ngai menyadi.
0: Oh, lepas tanya dari nyamai bukan meda tanya dan nyamai mika kau nentang ya kena nitiah dilah kita.
1: Nitiah asai kekak ya.
0: Lepas tanya tu tadi selalu ya, ya lebih yang ngegai main suka-suka ada sepi dia tau. Ya okay, bukan nanti bakal akhir ini semua nadai suka-suka. Tapi garam kan nadai meda 2-3 sendok garam 2.5 gram setengah sudu nadai. Nanti bakal yang ini semua tabak garam ni menyampau tabak aja
1: amat tu nya bici yang agak
0: tabak aja lah punya teringat naluri entar sepi dia tahu ambil 200 gram dada mano umka ada gaya kedai mesti 100 gram cuncun tapi kalau cuncun nama ada sepi kemudahnya ngai
1: ya man keretun nyak meh nyak kata dek teh ngasuh ke teh ruak nguji resepi baru teh ni nak nyadi
0: nyak
1: apa pengawak nguji resepi ke nyak neh lalu nak dempak ke ya tadi
0: nyak meh lepas kadang nanti bakal nanti rengkanya sigi rengkau tai ke bisi di rumah nangawa tak rengkau ya ke mana ya kau ya ke sigi res sigi mah contoh ke
1: ayam tandoori
0: bisi berkena ke nampak tak menita nyau cheese bisi terkena nyau kena rengkai-rengkai ya kesikin ada bisa berdapur rumah katanya meli kadang-kadang tanya kena kita sekali kena uji resepi nak jadi tanya-tanya pukulat diri aja sepayat diri di rumah
1: ya sepi ngasuh kita itu tadi nyurwa sama belanja bersenentangnya tentu kita ada beli katanya tadi boleh kena kita berkelimat ni bu pepedia bakal tu boleh cita pusok tadi
0: boleh pusok tadi betul ke ya
1: pusok telok tajak utainya mar tau utainya meruan bisa berumah nak rugi ke ya ambil ya
0: betul
1: beli baru ke tu anak bakal telok tu
0: amat
1: tak sesiatnya dah cukup ya
0: nanti aku seperang gua punya pulari kadang-kadang
1: amat bunyi ke dia tu anak nanti anak kita itu sari bukan sari ke aku tu
0: sekali makai sige
1: dua ige sige
0: main biar itu mama logik
1: gak saya kan anak dari empu dua ige kadang-kadang adanya manuk mege nge
0: dua ige baru ga
1: ya nak cukup kadang-kadang nak cukup ke tiga ige ngai nak ngai nak kini kita marah kemak-kemak
0: kembali enaknya gebu-gebu kembali ya
1: ikmiatnya umur 2 tahun dia duit ge teloknya ambil ya nyempak ya
0: tanya sama kaku nanti utai jadi guna telok nak ngawak ya nanti bakal utai ke
1: nak
0: bakal,
1: diguna
0: mozzarella cheese
1: utai ke dicara kan empat nyawa
0: utai ke tanya kadang-kadang kita mulai ketika ngunjir sepi udah nyana ada kena ginyak ngeruak dia kuat kepercaya si tai udahnya kita makannya, nah nemu dia lah, nemu ya tang nanti bukan kita itu ngai, dia pun ngai punya gamnya belum mah.
1: Ngai kutur, mungkin tu deh, pusonya nyamai ge. Tuai mau nyamon.
0: Selamat pagi mengajar peninggal kita Nancy ya beti ya ke pagi tu. Pap nemu ya. Sama boleh diguna makai di luar atau ke makanya sebakar meh budget ya nanti di pedaka. Dia tahu kelaban dia tahu semua tanya tentang ia belak mar, niki megang. Jadi kadang-kadang kes ya, meli utaya ya ke kak panduak dirimpupan, tau mar lagi ungkuas ti dibanding ke ngau makai di luar. Jadi kadang-kadang mana makai di luar, laban seraya mantop kenyang tengok ngau seper kenyang aja.
1: Ya ne, ya tadi ni teh aku gaya tu dempak ya nya de tuan. Ante tu nyu pakai kata ko makai cheese ni babla mama. Me bajet tu lari me badia.
0: Ya
1: ante tu meli puso nya nak rugi ya ambih blama deh, ambih ke dempak. Nak daya.
0: Betul. Lebah kadang-kadang bakal kita ke beli di kan makai kutiau guriang contoh kaku. Lebah tanya teh mano nyama di guriang kita mai deh kutiau tu. Di kan meli sebungkuannya. Na ulah nyampak kita siko. Tapi kita beli sebungkuannya mai nyawa sebungkuannya. Ulah pergi dua. Nanti nyana mai depan nak kerwa. Jadi nanti bab mi tu semua aku mai kita itu tadi.
1: Makai bakedai mi tu.
0: Ya, lebah mi tu di mendaya jarang urak makai mi celap. Mito ya baru pandu angkat kalau mesti kau membeli.
1: Aku nanya main spek kau tadi celap.
0: Ya, udah nyadar celap. Angkat kini baru punya ndak bakal asai di terubah nyumaya. Hanya kau tadi mito bak aku bu kompromi aku. Aku nanti aku nyumanya mesti empat ambil atau simpan. Yeah. Entang utanya kita pun mito ni mesti jual paket kelimpari miki kaku. Nanti kami matanya. Nak kau pikir siapa saya jual orang?
1: Ada yang kenyang asep, asep goreng. Kuantai saya sudah girau pagi nyadarnya kempak baru tengah hari. Ngai nyawa aku, ya mesti empat kalanya.
0: Oh, yang nanti dah dangat, lain lah saya dah dangat.
1: Lain lah saya.
0: Bakal nutrien ya, oh nutrien, nyawa kepunyi pakar pemakanan. Nutrien nya kurang lagi.
1: Amat tu. Nya tadi meh nyawa kita ikut dah umur ketok. Lemau kenyu buat nutun.
0: Oh, jadi ya saya ku hari majority peninggal kita ikut komen pagi. Itu mian mayuah madah ke makai bar rumahnya utai ke jimat lagi betul ga nanti kita mikir logik nak makai di rumahnya jimat tang kadang-kadang kita ndak gaulah nekat orang yang ke selera ski makai beluar cara pun delapan
1: kan jadi kang anu orang kenang yang makai beluar yang kayak sikir ndak berapi
0: lagi bukan nama bisnis kada terias ki dia masih tanak menyumai lagi berapi nak tempat berapi nak keruak lagi kenya bisa ke kena sponsor kenya
1: bisa apa bisa
0: okey jadi ya nyerahkan kita begulai sore tahun ini ba 2 pagi wai nak bersai mai jam kita itu bisa 4 minit lagi dekat pukul 9 pagi kalau jam 9 tu kita kemudian ke utama 9 hari Pukota Media Aksepuri Kuala Lumpur ne. Nyoba boleh dari lah.
1: Merapat.
0: Ngonya bertemu baru mumpul dulu kemudian men. Bye.

0: dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan diperpadankan KWAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabik urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian keboleh pelaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan kelulusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KWAP sebanyak RM160 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia E-Fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Keperkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam pada itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Perkara sama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Sepanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kecederaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Sepanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, mudah penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: 95.5

0: Ya, waktu sekarang menghampiri 9.23 pada pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, bertemankan Fasa dan juga
1: Eluai.
0: Ya, untuk siaran hari Selasa, barulah betul jadual
1: betul.
0: Kita kan.
1: Tapi Tok berbeli-beli Tok macam ni Tok.
0: Fikirkanlah macam mana.
1: You fikirlah sendiri.
0: Ya, betul. Okey, untuk siaran 21 Julai 2026, persamaan 6 Safar 1448 Hijrah, Fasa dan juga Elwan menemani anda untuk siaran hari Selasa hari ini. Alhamdulillah, sekitar di Bandaraya Miri, panas cerah sejak pagi tu. Dari konti YFM Kuching, pukul 6 pagi sampai 9 pagi, kita start buka kedai di konti Miri. Pukul 9 pagi.
1: Dan kita akan bersiaran seperti biasa lah, Fasa. Ya, betul. 3 jam bersama. Ada nak nanya berapa jam kita kerja? Kita on air.
0: Betul. Untuk kami orang 3 bahasa Melayu 3 jam. Tapi Kuantin Miri on sampai pukul 6 petang.
1: Betul.
0: Berapa semuanya? 6, 7, 8, 9 jam semuanya.
1: 9 jam lah. Okey, 9 jam. Jadi untuk bahasa Melayu tu kita ada 3 jam lah. 3 jam 12 tengah hari tu kelak.
0: Ya, jadi pagi. Apa yang selamat pagi kepada Peik Mak Tun. Salam DJ katanya. Siapa lagi tu? Daus, Safia, Carol.
1: Rakan-rakan kita di Titi.
0: Anik, betul.
1: Terima kasih rakan-rakan kita yang telah pun singgah. Buka je kita Titi, on je kita Titi, lalu ramai masuk. Ya. Alhamdulillah.
0: Terima kasih semuanya. Alicia Seti, bagi love lagi tu untuk kita.
1: Bagi love, terima kasih Alicia.
0: Okay, dan juga kepada anda pun tengah yang bertugas pada hari tu, senyum lebarlah untuk anda semua kan. Almaklumlah esok 22 Julai cuti umum kan, sepenuh hari Sarawak.
1: Oh ya, betul, hari Sarawak. Jadi kita pun akan berpemergian.
0: Pergi sini. Kejut saya kau.
1: Bukan.
0: Dah pergi sini tu.
1: Bukanlah untuk selamanya. Kita kerja juga.
0: Kita nak pergi healing.
1: Ya, kita pergi naik turun. Macam yalah.
0: Naik roller coaster lah.
1: Harap-harapnya sih macam roller coaster.
0: Roller coaster.
1: Lain lagi lepas
0: saya dah. Jangan dengan sepatu roller daki.
1: Bolehkah? Kata Syahidah Wadah, bolehkah kalau pakai? Katanya tak nak, bolehkah kalau pakai apa tadi namanya? Kasut lah.
0: Kasut roda.
1: Kasut roda apa? Roller blade.
0: Roller blade.
1: Dah melan. Nah, tapi yang benar lah Fas. Esok kita akan berpemergian. Jadi kepada anda, khususnya anda yang berada di Marudi, okay, kami akan bertandang ke Marudi.
0: Bermula hari Kamis juga, kita akan ke udara dari studio mini di Marudi kan.
1: Betul.
0: Di waterfront Marudi. Wow.
1: Kabarnya dah siap dah kita pun studio katanya Madah teh dah ada pun kita.
0: Bunyi botong.
1: Itulah kemeriahannya sebenarnya Fas kan. Okeylah Fas.
0: Fas Putih Madah tok. Assalamualaikum semua Miri FM. Boleh kami nak tahu siapa yang bertugas pagi tok? Saya DJ Fas.
1: Saya di LY. Kalau orang Madah tak apa ya LY love you kata orang Madah teh nah love you bukan Liza Yusof. Kita Liza singkatkan ajalah LY.
0: FAZZ FB. Faz
1: nya FB.
0: FB kalau nama pernah Fazri Basri kan?
1: Kalau singkatnya FB. Okeylah Faz.
0: Okeylah.
1: Kita akan bersama rakan kita dari betul. Jabatan Meteorologi Met Melissa Miri. Kita akan bersama dengan Noriga yang akan bertugas
0: dan
1: pada
0: hari juga
1: itu.
0: Kita mengharapkan cuaca untuk hari ini. Jiran-jiran saya pun dah jemur baju juga tadi. Kita mengharapkan cuaca cerah sehinggalah ke petang tengah hari kelak kan.
1: Okey.
0: Jadi kita harapkanlah. Tapi apapun kita dengar lepas tu kan. Oh, lah, cuaca untuk hari tu macam ni kan.
1: Kita nak galau apa yang dipadah atau apa yang dikongsi oleh Norigah kelak rakan kita.
0: Okey. Hai Kak Yung. Selamat pagi Yung.
1: Yum. Pagi. Si maunya malunya ba.
0: Okeylah.
1: Pagi.
0: Jom kita dengar dulu lagu ni. Lepas tu kita akan singgah di Jabatan Meteorologi untuk ramalan cuaca kita pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi
1: apa
0: Malaysia.
1: Selamat pagi. Okey, so pagi Mira FM di Geng Pagi.
0: Mira FM.

0: Info cuaca di Mini FM.
1: Ya, yeah, baiklah kita nak singgah dulu LY sebenarnya di Jabatan Meteorologi Miri untuk ramalan cuaca kita pagi ni kan.
2: Yalah, kita pada teh si tahu lah keadaan cuaca kita macam ni.
1: Jadi pagi teh LY turun kerja pagi teh macam ni cuaca.
2: Agak berkabus.
1: Oh, berkabus.
2: Berkabusnya macam
1: berembun.
2: Kalau orang Madah teh kalau berembun namanya panaslah.
1: Sebelah petang tengah hari
2: ni. Tapi kita tahu, kita tanya lah rakan kita dulu.
1: Siapa di talian? Hello, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Noriga.
3: Waalaikumsalam.
2: Noriga. Okey. Untuk pagi Tok Noriga bertugas. Jadi kita nak tahu lah. Fas, kita ada soalan kan untuknya?
1: Kami nanya teh. Kita sarapan apa pagi Tok teh?
2: Sarapan apa
1: sarapan
2: pagi ni?
3: Air teh juga.
1: Air teh makannya?
3: Teh dah.
2: Tiada. Noriga tu orang Sabah kah?
1: Orang Sabah bahkan.
2: Sabah
1: kah? Gana. Oh, boleh baca ke Sabah saja kita ni. Kita orang saja ni, bah. Sabah itu di mana, bah? Sipitang? Tidak.
3: Dari Kudat.
1: Dari Kudat.
2: Ingat kita Fasa. Noriga dari Sabah.
1: Sabah dari Kudat. Macam DJ LY dari Papar. Saya dari Putatan.
2: Betul lah ya. Okey, Noriga, untuk info cuaca kita untuk pagi tu macam ni, macam mana untuk pagi tu? Silakan.
3: Okey, berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan sekitar 23 hingga 34 darjah Celsius. Sekian, Miri.
1: Iya, nampak rupa gayanya kusang kekan cerah
2: panas.
1: Sehingga panas ke petang. Rupanya hujan tompok sampai ke malam.
2: Rupa petir kan, Noriga? Ribut petir. Tunggu petir kita lah. Kelak kita tunggu. Mesti sejuk hari tu. Okey, terima kasih Noriga. Infonya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dah Noriga kita. Jadi Jabatan Meteorologi untuk ramalan cuaca kita hari ini. Jadi kepada anda semua nak keluar, jadi sediakan payung sebelum hujan. Sebab hujan di mana? 1-2 tempat, maksudnya hujan tompok-tompok lah kan.
2: Di
1: Miri hujan, di Taman Tung Kusi macam
2: lusut.
1: Di Lusut hujan, di Lambesi ini tompok-tompok macam ni kan. Jangan badak klasik dah pun hujan sebab nasi cuaca tu. Nama pun hujan di 1-2 tempat.
2: Tapi nama-nama lah. Kalau kita rasa hari syukurlah sebab ada hujan kan, Fas.
1: Betul.
2: Sejuk hari yang menamaikan.
1: Nampak pokok bunga kita kan.
2: Betul.
1: Segar je pokok.
2: Kita tanam apa, Fas?
1: Kami tanam pokok limau di belakang rumah. Depan rumah kami tanam pokok lidah buaya.
2: Lidah buaya
1: dengan apa nama bunga ya?
2: Lidah, apa tangan macam
1: lidah buaya dengan kaktus.
2: Oh, kaktus. Yalah, banyak tangan kan. Macam banyak tangan kan.
1: Betul, kaktus.
2: Kalau LY ada tanaman buah cermai.
1: Okay.
2: Bapak tanam lah cermai, nanas, serai, ada pandan, ada mangga. Ada apa lagi? Semuanya ada nama.
1: Maksudnya Fas tu jelas semua tanaman yang berduri. Belakang rumah pokok limau ada duri.
2: Patutlah tajam.
1: Depan rumah pokok getus ada duri. Lidah buaya pun ada
2: semua
1: duri.
2: Ada duri. Semua ada duri. Okeylah. Kami semua makanan lah. Semua makanan. Okeylah Fas. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi.
1: Ya, sebelum kita kesepian.
2: Okey. Kau sepi ke? Anda apa? Anak sepi ke nak? Okey.
1: Ya, mak. Kesepian ni, mak. Sebab pria kesepian belum makan ni.
2: Mungkin kita dah makan tadi kah? Yeah. Okey lah. Siapa yang belum sarapan, sila dah sarapan. Okey. Fas pun dah sarapan tadi. Dah lagi makan mie.
1: Udah, kami dah nak habis.
2: Okeylah. Udah habis pun nak ajar. Tak baik tau. Okeylah.
1: Okey. Jom kita lain dulu lagu ini. Pria Kesepian, Sheila O7. Hanya di Gang Pagi.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petua kita pada hari ini ialah segarkan saraf. Jika anda terlalu banyak kerja, anda tentu berasa letih dan lesu. Untuk mengembalikan kesegaran urat saraf anda, boleh gunakan daun serai, daun pandan serta daun nangka. Dan ketiga-tiga bahan tersebut direbus dengan air sebanyak 2 besen. Ambil yang sedang-sedang. Biarkan air tersebut menjadi suam-suam kuku. Setelah itu bolehlah anda gunakan untuk mandian. Lakukan cara ini selama 3 hari berturut-turut sehingga anda pulih. Dan ini adalah terbukti mujarab jika diamalkan.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Miri FM setiap hari untuk anda semua. Miri FM Mesra 912. Game pagi bersama Fas dan Elwa.
2: Ya, Fas dan Elway kembali lagi menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Selasa 21 Julai 2020 Adam hari ini.
3: Ya. So, pagi untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok kita untuk pagi tu, Fas. Ya, rakan-rakan kita yang berada di live FB.
2: Ya, semoga hari ini kita kerja dengan semangat. Almaklumlah esok cuti kita di Sarawak kan. Sepenuh hari Sarawak kan.
3: Untung kita.
2: Kita
3: menyambut hari Sarawak.
2: Kita pembagian kita dalam siapa perjalanan
3: kita
2: pun untung kerja,
3: kita bercuti kita bercuti pergi berjalan lah.
2: Berjalan. Okey, sapu dan hari Sarawak cerminkan kemajuan berteraskan perpaduan dan nilai moral sebenarnya. Jadi tuan rumah kali ini iaitu berada lokasinya adalah di Sibu.
3: Sibu.
2: Tuan rumahnya untuk sambutan hari Sarawak dan juga sambutan hari Sarawak perlu terus menjadi lambang kemajuan negeri yang dibina atas asas perpaduan, integriti dan juga nilai moral selaras dengan aspirasi Sarawak untuk muncul sebagai peneraju dalam ekonomi digital, ekonomi teknologi dan juga pembangunan pembangunan mampan.
3: Jadi untuk semua kita yang berada di Sarawak itulah, kita ucapkan selamat menyambut Hari Sarawak pada esok hari 22 Julai 2026. Sarawak maju makmur, segulai sejalan.
2: Dan berita baiknya juga pun telah dilancarkan juga Ebonio, penambangan sulungnya semalam ke Kuala Lumpur, dan juga esok pada 22 ke Singapura,
3: yang melekarkan sejarahnya tersendiri.
2: Betul. Kemiri, kita tunggulah nanti kalau ada.
3: Kita lah orang pertama yang mau naik ke Efas.
2: Semestinya.
3: Kita mau pergi sini.
2: Kami mau pergi Miri ke Kuching.
3: Miri ke Kuching. Oh ya, ya destinasi yang
2: destinasinya mula
3: kita dapat pergilah dulu kan. Ini tak ada seru ke lah.
2: Yalah, untuk ada seru kan, kita nak buat liputan kah kan?
3: Kita nak pergi berkursus kah? Nak makan angin, jalan-jalan, tak mandat nak?
2: Yalah, kita sebagai rakyat Sarawak memang bangga sebenarnya.
3: Beruntung sebenarnya.
2: Kita dah ada airline kediri.
3: Betul.
2: Jadi senanglah kita nak pergi, orang kata tadi, nak pergi sini-sini.
3: Jalan-jalan kah?
2: Ataupun ada urusan untuk menyeberangi Semenanjung ke Sarawak kan?
3: Sebenarnya ialah TA. Kita semuanya kita dah mengecapi sebenarnya kan, Fas, sebagai anak kelahiran Sarawak. Kita banggalah menjadi orang Sarawak sebenarnya.
2: Ialah penerbangan sulungnya semalam, iaitu menggunakan pesawat Boeing lah, pesawat besar lah sikit kan, dari Kuching ke Kuala Lumpur.
3: Kalau kita nangga di di TV pun kita nangga, kita rasa macam wow, belon kita. Kita mana tahu?
2: Naik belon.
3: Naik belon lah. Ayalah, belon kita lah.
2: Naik belon Anang buka selipar tu.
3: Siapalah. Kata Ramadhan tadi. Tapi kami bukannya lepas orang. Tapi ada juga yang naik kereta. Macam cousin kami lah. Ini yang semua kotor. Nyebu keretanya. Tinggalkan selipanya di luar. Lepas hanya boleh jalan. Kalau kami kami tinggalkan kereta. Tinggalkan selipar kami. Tinggal.
2: Tapi kita takut kotor dalam kereta.
3: Siapalah. Tap lah.
2: Benar-benar.
3: Dah namanya selepa kasut tu, Fas. Terdah juga. Sidaknya kan pergi ke mana-mana juga kita bergerak kan. Jadi bawa lah bersama.
2: Yalah kan.
3: Aku sepasang kasut. Ingat kita kan?
2: Ingat. Macam
3: sepasang selepak.
2: Aku pasang selepak, aku sepasang kasut. Oh, macam saya suka buat kerangannya.
3: Dulu, tapi
2: dengan aku sebat saya sebatang pensel. Aku sebatang pensel.
3: Yalah.
2: Oh, saya yalah, suka kerangan.
3: Selalu macam ialah masa kita sekolah-sekolah rendah dulu kan fas.
2: Ya, betul.
3: Tapi kalau bagi LY lah, setiap benda ya LY rasanya sepertinya bernyawa dan berkata-kata kepada LY. So, LY dapat berinteraksi dengan sidaknya lah. So, kesian bawa lah kami. Sidak pada cemian nak. Sian sidaknya fast. Bawa
2: dapat komunikasi
3: lah
2: dengan benda-benda
3: dapat
2: kita.
3: Dengan handphone pun dapat.
2: Amazingnya.
3: Amazing.
2: Wow. Macam yang komen motivasi pagi dulu lah. Okay pagi lah. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali-kali.
3: Ya, kata bak kata S1 Tek Madaha, jadilah sebahagian daripada orang yang baik ialah.
2: Betul-betul. Tapi sebelum
3: di
2: kita nak
3: lah.
2: Sebelum kita nak positifkan pagi,
3: okay,
2: kita nak Tek
3: memberikan kembali semangat ya lah.
2: Semangat kita.
3: Kalau
2: kita
3: rindu ya kita kembalilah merindu.
2: Kita nak dulu lagu slam tu. Kembali merindu permintaan lagi daripada Anik.
3: Okey, semoga terhibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada peribahasa yang menyebut buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Apakah maksud kata-kata ini ya? Maksudnya tuan-puan, kita dalam hidup ini hendaklah jangan berlebihan ketika melakukan kebaikan sehingga tidak kena pada tempatnya. Sebagai contoh, dek kerana terlalu baik, ada seorang lelaki ini telah terjun masuk ke sebuah sungai yang deras untuk menyelamatkan seekor kucing yang sedang kelemasan. Memanglah perbuatannya ingin menyelamatkan kucing itu bagus, tetapi tindakannya itu tidak kena tempat kerana mungkin sahaja dia itu mati lemas dan memperjudikan nasib dia. Samalah macam contoh, seorang perempuan yang sedang memandu itu telah mengelak dari melanggar seekor ayam yang melintas sehingga kenderaannya masuk ke lorong bertentangan sehingga mengakibatkan kemalangan dan kematian kepada satu keluarga yang dalam perjalanan pulang ke kampung. Ini semua contoh kebaikan yang tidak kena pada tempatnya, tidak berpada-pada. Tak semua yang kita rasa baik itu sebenarnya baik untuk kita. Ada keadaan dan tempatnya, kita perlu berhati-hati menawarkan kebaikan. Jadi, buatlah baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda. Okey, LY, apa nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua? Siapa nak Sarawak, hari Sarawak ni?
1: Baru-baru tak lah, Fas. Pada hari Sabtu, telah pun diadakan upacara menaikkan bendera Ibu Pertiwi yang boleh menyemarakkan sambutan hari Sarawak yang bakal kita sambut pada esok hari, Fas. Upacara tu kita, LY dah tanggal di TV lah. Jadi, upacara menaikkan bendera Ibu Pertiwiku edisi Julai 2026 telah pun berlangsung penuh istiadat di dataran Ibu Pertiwi Petra Jaya pada Sabtu bersempena sambutan Hari Sarawak sebagai usaha untuk memperkukuhkan sebenarnya penghayatan rakyat terhadap identiti sejarah dan juga kedaulatan negeri.
0: Jadi
1: apa yang LY boleh lihat pada
0: data-data pun LY kan, saya pergi ke kedai-kedai pun mereka mengibarkan jalur gemilang, mereka mengibarkan
1: bendera Sarawak. Ibu Pertiwiku, bendera kita lah, bendera Sarawak lah. Jadi apa yang kita boleh kongsikan juga, Fas, upacara yang telah pun dimulakan dengan pemeriksaan kawalan pasukan kawalan kehormat setempat di BKU, diikuti nyanyian lagu kebesaran negeri Ibu Pertiwiku dengan menaikkan serta bacaan doa serta acara menaikkan bendera Ibu Pertiwiku berukuran, Fas, 25 meter panjangnya dan 12.4 meter lebar pada tiang setinggi 99.4 meter. Jadi ya, yang boleh yang dah kita saksikan, yang kita saksikan juga untuk majlis ya juga diserikan dengan persembahan pancaragam dan juga, Fas, ada persembahan lagu Ibu Pertiwiku Tercinta tok dinyanyikan oleh Fas memang kenal orang tok.
0: Siapa?
1: Azam Pit.
0: Kena.
1: Ini berduet dengan Ermi Sanisha dengan sebenarnya sambutan Hari Sarawak 2026. Jadi lagunya best, Fas. Kami dah dengar. Lagunya pun best. Jadi untuk penganjuran yang dianjurkan, sebenarnya diperkenalkan sejak Julai 2024, Fas. Dah setahun lah. Bertujuan untuk menyemai semangat cintakan Sarawak, memperkukuh perpaduan serta memupuk rakyat bangga terhadap simbol kebesaran Sarawak.
0: Yalah,
1: bukannya kecil ya bendera ya, Fas. Tiangnya
0: betul.
1: Pun dah tinggi. Kita ada memang selalu nanggal lah sebab selalu pergi Kuching kan.
0: Dekat Kuching ya kan. Yalah kan, apapun kepada anda semua, kita kibarkan bendera Ibu Pertiwiku. Sebenarnya sambutan Hari Sarawak yang bakal tiba esok hari.
1: Esok hari.
0: Ya. 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 Pagi.
1: Betul.
0: Jom kita lain dulu lagu ini dia. Salam Kasihku, Dato' M. Kilau.
1: Ya, di Geng Pagi.
0: Ya, dia.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

0: Ya, Fos dan LY kembali lagi menemani anda 10.15 minit pagi jam yang kedua untuk hari ini Selasa 21 Julai 2026. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Ya, di Bandar Raya Miri jelas lagi mendengarkan kami di frekuensi 98.0 FM dan juga RTM Click di aplikasi telefon pintar anda.
1: Ya, ada yang dah tak fasnya dengar kita menerusi RTM Click jelas katanya.
0: Ya, dan jelas juga boleh katanya menerusi di muka buku kita Miri FM Official dan juga di TikTok kita. Terima kasih siapa ni, Uncle Stan katanya kirim lagu kepada Cikgu Kadir Abdullah Hamdan dan Cik Narawi bekas guru Tangga Kelagas Julau daripada Stan. Terima kasih.
1: Okey, Tok, kita ada Linda, kita ada Lina, kita ada siapa lagi, Fas?
0: Kita ada Linda, betul, Linda tadi.
1: Linda, kita ada yang bersama-sama kita live di TT kita. Terima kasih, hadir.
0: Pun ada, Memasyuk pun ada. Terima kasih. Diho pun ada. Selamat pagi semuanya.
1: Terima kasih sudah singgah kepada Alistair juga. Betul. Yang bersama-sama kita untuk pagi tu. Terima kasih banyak-banyak. Sekiralah yang berada di live FB, di live apa?
0: Di live muka-muka
1: Fazri,
0: kita. Dan juga
1: TikTok Fazri ataupun di live Miri FM Official. Kita sama-sama aja sebenarnya. Jiran.
0: Jiran. Kita stroll, dia buka. Fazri
1: ada. Hai LY. Hai LY katanya.
0: Okey, di jam yang kedua kita ada segmen sketsa kami. Cerita rakan kita DJ Syaz dan juga Zonita seketika nanti kan. Lepas tu kita akan dengarkan
1: tular lagi tu, Fas.
0: Apa lagi tularnya?
1: Kami mesti tahu ya cerita kita dengan S1.
0: Aduh.
1: Kami mesti tahu apa tu?
0: Jangan ya bahan berita palsu.
1: Benar. Yang sahih hanya di RTM je. Si baik tahu. Okay, saya bantu si betul-betul tu kan.
0: Benar. Jom kita dengar dulu.
1: Okey.
0: Jom kita dengar dulu. Hanya di Geng Pagi
1: Miri FM.
2: Rindu hati dengar ulah sidaknya bunyi orang kelari, tapi berisik. Nang ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jari jua hati, kadang nyuruh geram jua. Bah pun mau tahu apa nak kisah sidak. Dengar aja.
1: Ini kami.
3: Panas lagi.
4: Ada berita panas lagi tu.
3: Asal je kau nyebut ya, aku dah mula risau. Guna perkataan panas ke ya?
4: Hai, tenang, bah, tenang.
3: Kali tu, kau share berapa ada grup ya?
4: Si ada. Belum share lagi aku tu.
3: Ya, betul.
4: Ahok, betul, yalah.
3: Demam ke tu?
4: Hai hoi, aku belajar daripada kes minggu lepas.
3: Alhamdulillah.
4: Makcik aku masih belum maafkan aku lagi, oi.
3: Memang patut pun kau sini maafkan dulu.
4: Setiap kali jumpa, mestinya madah.
3: Apa ya?
4: Cuti 3 hari macam mana? Bah, berita Tok Madah ada bantuan khas baru, oi.
3: Sumbang?
4: Media sosial.
3: Lagi.
4: Video pendek.
3: Lagi.
4: Ada muzik sedih.
3: Ya, bukan sumber. Ya, soundtrack. Oi.
4: Bah, aku semak dulu tu.
3: Bagus.
4: Aku masuk laman web rasmi dulu.
3: Bagus.
4: Aku baca kenyataan sebenar lo.
3: Bagus.
4: Aku bandingkan maklumat lo.
3: Bagus.
4: Aku rasa macam wartawan dah tu.
3: Aku rasa
4: macam wartawan lah eh.
3: Ai, jangan cover gila kau nak jadi wartawan juga. Kena.
4: Rupa-rupanya berita toksik betul lo.
3: Nah, kan ku dah mada.
4: Aduh, video yang guna gambar lama rupanya.
3: Ai, klasik.
4: Gambar tahun lepas rupanya, oi.
3: Ai, lama juga ya. Oh.
4: Macam gambar profil aku. Macam gambar profil aku tu. Macam macam gambar profil aku tu.
3: Ya, gambar bila?
4: 10 tahun lepas pun, oi.
3: Patutlah aku si kenal. Jauh lalu dah bezanya.
4: Tahu si.
3: Apa?
4: Rasa tenang juga bila semak dulu, oi.
3: Sebab kau dah berhenti jadi kilang kabar angin.
4: Aku dah naik pangkat dah, oi.
3: Jadi apa?
4: Penapis maklumat dah kini tok tau si.
3: Ya, baru betul.
4: Bah, mulai hari tok.
3: Apa ya?
4: Kalau nampak benda tu lah,
3: simak dulu.
4: Kalau si pasti,
3: jangan share dulu.
4: Kalau betul,
3: baru kongsi. Berita yang betul mungkin lambat sampai.
4: Tapi berita palsu biasanya sampai dulu.
3: Mun si pasti,
4: simak dulu.

0: tangti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okay.

0: 12 tengah hari lah.
1: Oh, Ibu lupa bawa minus 1 ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
1: Ya, jumpa anda di sana.
2: Geng Pagi Berdekatan Fas dan Elwa.
1: Ya, Geng Pagi di Media FM bertemankan Fas dan juga Elwa. Anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM. Selamat memandu juga kepada yang tengah memandu kan Elwa?
3: Betul. Sambil mendengarkan kita, katanya ada yang madah teh, si boring naga telatah kita dua DJ Best bah katanya.
1: Oh, terima kasih
3: banyak.
1: Toce.
3: Pandai tak cakap Cina?
1: Ay, kaya
3: Tui. Okeylah.
1: Okey. Kita nak kongsi juga berkenaan dengan Bintang Barat Regatta.
3: Ya, betul. Kan,
1: yang berlangsung sebenarnya hari Khamis dan juga Jumaat. Jadi kepada kita orang yang ada suara, yang pandai berlagu, yang teringin.
3: Mau cuba-cuba bakat. Ada yang pandai berlagu sebenarnya Fas, tapi nyamadanya si yakin. Kami tak pandai berlagu, tapi kami si yakin berada di atas pentas ya katanya.
1: Dia satu. Lambat cerita berlagu kita atas pentas, pakai tak cuma mata hitam. yang spray kita cuma mata hitam ya. Si kita nampak penonton.
3: Jangan.
1: Ay, betul lah.
3: Kan? Tapi boleh kita ada. Harus membina keyakinan diri kita walaupun kaki kita bergegar atas pentas ya.
1: Bergegar
3: normal lah. Ya, nombor 1, nombor 2-nya teh, nya tak yakin nya nak boleh berlagu teh, nya boleh. Memang boleh berlagu, tapi bila komen kepada maknya teh madah, maknya madah suaranya tu yang tu kami pernah ya Fas dulu, pernah mengalaminya. Kami boleh berlagu, kami rasa kan. Tapi bila teh sesetengah orang yang dengar, si kacak suaranya tu sumbang. Tapi kami berazam, ya dekat kita madah tadi.
1: Kita azam nak jadi penyanyi kan.
3: Betul. Kita nak cuba sebenarnya, cuba aja. Walau macam ni pun sekalipun tu mak orang madah tu itu ini. Tapi akhirnya LY berjaya naik pentas. Macam lah. Ada yang cakap kami, ada yang tanya kami macam ni sebab Cik Nak minta tips kan. So jadi Cik Nak dah macam ni, mak kami madah suara kami tu. Ya, tapi kami dengar okey. Bila kami dengar okey, ni madah
1: boleh berlagu lah.
3: Boleh berlagu, tapi laki. Maknya madah suaranya si kacak. Nya telah jatuh. Down.
1: Jangan mendown ke down.
3: Mendown. Jangan. Nya si beri semangat sebenarnya. Tapi mungkin Fas, orang tua ada alasannya tersendiri sebenarnya.
1: Macam mau anaknya kena kritik kan.
3: Betul. Macam arwah mak kami dulu nyemadah, kau bersediakah untuk pergi ke dunia yang lebih mencabar tu katanya. Betul. Dalam bidang nyanyian tu. So kami cuba akhirnya bila nyenanggah kejayaan demi kejayaan, alhamdulillah mamak saya, indai saya lah, bagi green light dengan saya untuk berlagu. Macam tu jual lah.
1: Jom kita cuba lain pemanggil dalam Italiano.
3: Ahulah, netoknya mau cuba bakat ni jual kan. Hello.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Safia.
4: Kepada tamunya, Safia tu. Ada lagu Mezi, saya buat tangkap kau. Senyum suria, memancarkan cahaya.
3: Nah, kan ada mana?
1: Senyum.
4: Kau mengu senyum.
3: Abang Fas, lagu kita pun senyum sih. Lagu
4: Mezi, saya dengar kan lagu dia kan? Lagu senyum. Walaupun kita marahkah.
1: Tetap senyum.
3: Kita tetap senyum.
4: Oh maaf. Aktifas lalu.
3: Betul, betul.
4: Topik orang.
3: Kenapa?
4: Yang pergi Alagastan ya, di mudik.
3: InsyaAllah. Esok
1: kena pergi.
4: Kakak kami siap.
1: Sini kakak kita.
4: Di mudik.

0: kakak mereka ni akan banyak dibani. Yang pun bini, bini pula suaminya. Noya lah macam ketua penghulu lah kota kampung dia.
1: Oh boleh lah pergi.
0: Ngalah diri, ngalah diri lah anak buah je pergi lah. Anak buah diam sia.
1: Oh, okay.
0: Tahu apa kata orang mudik juga.
2: Satu si pergi ya.
0: Cik pergi sia. Selalu dah pergi, kadang-kadang pergi sia. Tok si, Noya lah. Ngalah diri lah.
2: Oh ngalah diri.
0: Ngalah diri lah.
2: Oh, ngalah diri lah,
0: Fas.
1: Tok kan orang ramai. Kena pergilah kita orang ramai
2: tu.
1: Oh,
2: jangan lepaskan peluang tu. Bukan selalu ada. Ada.
0: Tapi ada. Belum lama ya pergi Limbang. Kakak Amai diam sia. Yang berkahwin dengan orang Limbang. Tok merudi. Janganlah diri. Kami selalu kadang-kadang pergi merudi juga lah. Raya.
1: Tok, ada barang regata tok, pergilah kita dengan orang lembab perahu.
0: InsyaAllah, kalau rasa-rasanya dipermudahkan, mau pergi.
1: Amin. Besok ramai.
0: Ada
1: lembab perahu.
0: Ada di Melaka, di Beradi, Lombok Sudi Melaka. Kerjasanya pindah-pindah bahasa alam. Petra Jaya, pindah-pindah kerja. Tu kakak kami memang orang di mudik lah, kawin dengan orang mudik. Bapak kami orang mudik juga. Kalau diri je malas kami lah. Ada tangga dalam maknya. Jalan dalam berita kena tok semua ada kan. Ada ria kami pergi bersusun kereta. Ada ria pasal
1: lah. Tok memang mudik tok memang jam. Tok bukan bersusun lagi. Saya bergerak.
0: Best lah. Mudik memang best. Mudik Limbang memang best. Memang best. Anak buah kami kawin siap juga bah. Bintulu lah yang kerja di muka.
2: Dia selalu pergi merudik
0: fast. Sesasul Jijia Riza mungkin tahu tu. Bulan 8 ni apa?
1: Bulan 8?
2: Bulan kemerdekaan lah.
0: Yang kan mesti lebih senang.
1: Bulan
0: 8 ni apa?
1: Bulan kebangsaan.
0: Memanglah bulan kesempatan. Setiap kali sahur-sahur sesasul bulan 8 disebut aja.
2: Bulan kebangsaan.
0: Suka sesasul bulan 8. Ni tahu orang pergi kampung, pergi Noya. Yang abang-abang si Sinun, maklumlah.
2: Pergilah. Ada peluang pergi ya.
0: Semua Sinun belajar kerja Sinun.
2: Safia, mun ada peluang pergilah Safia.
0: Ada peluang insya-Allah.
2: Okey.
0: Kelulusan dipermudahkan.
2: Okey Safia, sebelum kita pergi ke segmen Zonita tu. Senyum je tajuknya tadi. Kita nak sampaikan salam untuk siapa? Silakan.
0: Makcik saya sebelah, serta keluarga, Habibah serta keluarga, Kak Nas, yang di, nama saya, nama kakak saya Kak Nas, orang gila ya Kak Nas, sebenarnya Ajeria.
2: Okay.
0: Kak Nas yang berada di Mudik serta keluarga, Wang Basad berada di Limbang serta keluarga, Usu Rosli, yang kerja di Kuching. Namanya sebenarnya Majeli lah, dikelar Osuli. Bang ada di Kuching. Senyum selalu, lama si dengar kabar berita. DJ Fas selalu kalau buat penyampaian selalu tersasul. Fiah boleh dengar. Adakah macam ada barang nak dikenang-kenangkan?
2: Lidahnya gitu terbelit.
0: Ada. Mesti ada kan DJ Rizal.
2: Kita memang ada harinya.
0: Ada DJ Rizal.
2: Okey.
0: Tapi anak tahu jujur ah. Hari senyum.
2: Senyum.
0: Pak Jojo tu buang waktu. Kita peluang keemasan. Jangan telefon Pak Jojo. Pak Jojo tua. Jangan cemia. Hati jiwa kita mesti muda. Mesti angkat membangun.
2: Terima kasih Safia.
0: DJ siapa lagi song S1 semua DJ lah. Minta lagu.
2: Lagunya.
0: Apa tadi?
1: You kiss. I miss you.
0: Orang yang sang sama.
2: Orang yang sama, Adira.
0: Orang yang sama, Yaja. Bye-bye.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Salam
1: Kiki
0: Leo.
1: Okay.
2: Nya mau lagu orang yang sama. Betul. Katanya tadi.
1: Ya, kami kena tersasul. Biasalah kami setiap minggu appointment dalam mulut.
2: Sik, tapi Fas, kita sebagai manusia dalam sebulannya mengikut kajian yang pernah LY baca, kita pasti ada hari kita yang lidah berbelit.
1: Tersasul.
2: Memang kita sudah dapat elak.
1: Almaklumlah, Fas baru ajak lepas operat.
2: Yalah alasannya. Jangan tok alasannya semoga
1: Safia
2: tadi.
1: Cepat sembuh. Safia.
2: Safia, ya jawapannya Tek Safia.
1: Baru ajak dibuka jahitan dalam gusi saya tu.
2: Ya lainnya selalu tersasul katanya Tek.
1: Minggu depan tu operate buang lagi gigi Tok Safia.
2: Doakanlah semoga DJ Fas cepat sembuh. Giginya cantiknya ikon gigi. Haruslah.
1: Jadi kita fahamlah.
2: Benarlah ikon gigi. Okeylah Fas. Kalau kita nak menghasilkan senyuman yang manis, kita kena
1: senyum.
2: Bukan gigi kita kan apa nampaklah senyuman yang kaca. Gigi kita sehat kan.
1: Ya, betul. Jom kita dengar dulu sketsa kami. Itu ditandakan kita DJ Shaz.

Wanita Kapsul Inspirasi Wanita, dari wanita kepada wanita untuk wanita. Tahukah anda, minggu ini saya nak bercakap mengenai senyuman. Walaupun kita senyum nipis, kita senyum kecil, tetapi dengan sebuah senyuman ia akan membawa kebahagiaan yang besar. Kita boleh menggembirakan hati seseorang dan kita boleh membahagiakan diri kita. Apa yang menarik saya nak kongsikan, kenapalah pula topik kita minggu ini senyum. Senyum. Okey, senyuman dapat melepaskan hormon endorfin yang buat kita rasa gembira. Ia membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangkan stres. Juga, orang yang sering senyum ni nampak lebih yakin dan mudah didekati. Anda, wanita di luar sana, kalau anda nak mudah didekati, kenalah senyum banyak-banyak. Senyum selalu, kan? Jadi, apa kebaikannya kalau kita ni senyum? Kalau kita senyum pada waktu pagi, kita mulakan hari dengan senyuman walau sekecil mana. Lepas tu, senyum pada diri sendiri. Cermin bukan musuh tapi kawan terbaik. Kerana apa? Kerana lepas kita mandi, apa semua nak berkemas, mesti kita bercermin. Kita pandang cermin yang ada di hadapan kita, kita senyum, kita cakap dengan diri kita sendiri. Itu tandanya kita senyum pada diri sendiri dan sayangi diri sendiri. Yang seterusnya, 3, senyum kepada orang sekeliling. Pada suami, anak, rakan kerja, jiran tetangga, kawan-kawan. Rugi ke? Tak rugi pun. Secara tidak langsung, kita dah mengeratkan silaturahim kita dengan mereka. Yang keempat, senyum walau penat. Biasalah, kalau penat kita senyum pun dah tak larat. Tetapi tolonglah, ya, bukan pura-pura, tapi latihan untuk hati kita supaya lebih kuat. Tahulah penat, tapi kita kenalah sihatkan diri kita. Kita kena psycholah diri kita supaya kita nampak kuat. Taklah kita nampak longlai sangat, kan? Yang terakhir, senyum dalam hati. Macam mana pula tu? Caranya, kita kena banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, dan kita mesti banyak melahirkan rasa syukur akan lahirkan senyuman yang paling ikhlas. Itu caranya, ya. Nampak tak? Senyuman tu percuma, tapi impaknya kalau kita tengok, kalau kita lihat, sangat luar biasa. Jadi jangan kedekut untuk senyum mulai hari ini. Ingat, wanita yang bahagia akan sebarkan bahagia mereka tu. Ini Zonita bersama dengan saya, DJ Syaz. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa deadline kita. Stay cool, stay positive. Zonita, dari wanita kepada wanita. Untuk wanita.

0: Ya, kembali lagi Fasa dan juga Elwa. Terima kasih anda di Bukit Lambin mendengarkan kami di 95.7 FM. Okay.
1: Betul lah. Ada yang bertanya lagi, Fas. Siaran kita sampai pukul berapa, sis?
0: Sehinggalah pukul
1: 12:30.
0: Betul.
1: Terima kasih untuk semua. Hanya Mada Teknya minta lagu Dawai, Fas. Iza minta lagu Dawai. Dan terima kasih untuk semua yang hadir. Kita ada siapa lagi? CD dari Meludam. CD tu dari Meludam. Kita ada
0: Afendi juga tu.
1: Afendi
0: dari Balai Bomba sini tu.
1: Abang Bomba.
0: Abang Bomba kita. Abang Bomba.
1: Abang Bomba adalah saya.
0: Kita ada siapa lagi tu? CD.
1: Kita ada Iza, kita ada siapa lagi?
0: Krisha, budak motor ni pun ada juga.
1: Zikiro.
0: Zikiro.
1: Kita ada CD tadi dah.
0: Okay, LY. Okay. Fas nak kongsi berkenaan dengan projek Jalan Miri Marudik tu.
1: Okay.
0: Jalan Miri Marudik ke Mulu ataupun Kuala Melinau tu. Jadi projek tu sebenarnya Nyemadah Tech nak di situ dah dikeluarkan juga.
1: Sampai untuk fasa satu
0: tu, terus mencatat perkembangan positif apabila kedua-dua pakej 1 dan juga pakej 2 kini berada kira-kira 10 hingga 15% lebih awal daripada jadual yang ditetapkan. Boleh dikatakan lajulah cepat.
1: Lebih awal lah.
0: Dia siap.
1: Dan 10 juga, sampai 15 ya kan?
0: Jalan Miri, Marudi, lepas tu Marudi ke Mulu iaitu Kuala Melinau, Long Panai dan juga Long Lama.
1: Jadi masa perjalanannya pun singkat juga lah kelak Fas. Hanya ada dikurangkan lah kalau kita nak
0: makin
1: jalan baru. Bagi setidaknya nak melalui jalannya lah kan Fas.
0: Betul. Kelak kita ada barang merigata lagi 2 tahun akan datang. Kita sih perlu lah pakai jalan jauh-jauh lagi. Kita pakai jalan dekat tu je lah.
1: Nak dekat sini, kat Permai kah?
0: Betul.
1: Alu Permai yang saya kan. Kami selalu dengar Mada. Tok kelak jalan pergi Marudi. Tok kelak jalan pergi Marudi. Ya kah? Lurus je katanya. Terus pergi Sungai Arang. Benar kah ya Fas?
0: Lurus je. Don't belok-belok.
1: Adalah 2 kali. Tapi memang benar. Tapi mungkinnya shortcut lah. Ataupun bypassnya lah di Sia kan Fas?
0: Betul. Okey. 11 pagi kelak kita rehat seketika.
1: Okay.
0: Dan kita ada segmen apa? Info
1: kesihatan. Tok berkenaan dengan susu Tok Fas. Kami suka minum susu.
0: Saya pun suka minum susu.
1: Kami cari-cari susu tu. Kami dah minum air susu tapi nya perisa strawberry.
0: Oh, strawberry. Kami perisa coklat lah.
1: Coklat. Okey lah.
0: Jom lepas tu kita cari susu
1: Okey boleh.
0: Okey, hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: Tanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
0: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat

0: 7 FM di Lambir,
1: 98.0 FM di Bandar Lampung.
2: Jom layak Media FM.

0: Ya, geng ya. Pagi bertemankan Fas dan juga LY ya. 11.12 minit pagi ketika ini.
1: Masih
0: kan?
1: Masih orang yang sama.
0: Ya, betul. Sehinggalah pukul 12 tengah hari. Betul. Untuk siaran hari Selasa hari ini, 21 Julai 2026.
1: Fas. Kita masih orang sama yang masih lagi duduk di kerusi itu hingga jam 12 tengah hari itu kelak.
0: Ya, betul.
1: Tapi ada seorang lagi tetamu kita. Ada tetata-tata. Kelak kami dia, kelak tek. Kelak kami di Bandar Sofia.
0: Sofia, kelak.
1: Okey,
0: ya. Untuk di jam yang ketiga tu kita ada segmen info kesihatan dan juga tajuk kita untuk pagi ini ialah berkenaan dengan setitis susu sejuta manfaat.
1: Bagi Tamadah tadi kita suka minum susu kan, tapi ya. Susu tu konsepnya untuk susu ibu.
0: Bukan susu kotak lah.
1: Bukan susu ibu.
0: Bukan susu tepung.
1: Susu ibu lah, bukan.
0: Cuba kau nanya dengan jemput tak? Puan, susu apa? Puan susu kotak ah? Susu tepung.
1: Susu ibu lah.
0: Bukan juga. Okeylah, bukan.
1: Dan rajin kita bertanya, alhamdulillah. Apa kau mana tadi? Rajin bertanya, si susah jalan kan? Betul lah. Kalau kita sih tahu, kita bertanya, Faso.
0: Yalah kan.
1: Jadi betul lah. Kelak kita akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan setitis susu sejuta manfaat bersama dengan Puan Nur Nazira Iman Song binti Abdullah.
0: Pegawai Sains Pemakanan. Betul. Seketika nanti, okey?
1: Okey, jadi kita akan ikuti nanti satu topik yang menarik sebenarnya, Fas. Betul. Khususnya untuk bakal-bakal ibu, untuk ibu untuk apa? Ibu yang menyusukan. Kan?
0: Betul,
1: menyusukan baby lah.
0: Jom okay. Kita nak dengarkan dulu lagu permintaan daripada Sinon Eddie tadi. Dia nak dengar lagu apa tadi? Sri Dewi Malam ya.
1: Tajuknya.
0: Jom lah, saya cari yang okey sikit sebab yang pun netek sebelah aja.
1: Ari tak dengar. Macam yang Munsi. Munsi macam ya Fas lah yang berlagu. Kita ambil Nokia lah. Nokia. Siapa juga, kita pakai Nokia aja. Pakai versi Liza Aziz. Munsi mau Liza Aziz, Liza Yusuf Nada. Kita mau nak ni. Si Bofas kita pakai versi Liza Aziz. Lagunya sama juga sebenarnya.
0: Okeylah. Sekejap ya.
1: Sri Dewi Malam, lagu asalnya tadi dari Sharifah Aini, bidonita kita tu, Sri Dewi Malam. Jadi nya diberi nafas baru, kita dengarlah lagunya Sri Dewi Malam tu. Semoga sahabat Sinon Eddie.
0: Sinon Eddie
1: tadi tiba dengan lagu tu.
0: Ya, terus kekal mendengarkan kami di Game Pagi
1: Mirai FM.

0: ميديا اف ام مصر بالمعلومات. يا ميديا اف ام مصر بالمعلومات. اوكي الواي
1: يا yeah.
0: Macam biasa 11 pukul apa 11 lebih lah
1: 11.20 lah kita dijadualkan 11.20 okay, untuk perkongsian info kesihatan setiap hari Selasa.
0: Minggu depan pun ada juga oh,
1: ada kan?
0: Minggu depan
1: ada.
0: Kita dah balik di dari Marudi
1: dah ada kita dah ada balik oh. Kan kita balik hari Isnin
0: suara kita minggu depan serak
1: semua semua jadi rockers
0: rockers sudah
1: tapi bukan kami kita nak
0: betul kami
1: kami si kita
0: S1
1: Leo rockers apa Jojo kita kita omolah ya kuaya
0: betul betul betul jom kita dengar dulu lagu tu okay. Lepas ya barulah kita bersama dengan tetamu kita
1: okay.
0: Untuk segmen info kesihatan bagi
1: betul
0: kita. Okay hanya di
1: lagu yang diminta oleh Izzah tadi tu
0: oh iya kak
1: dengarkan Dawai
0: oh Dawai
1: Mirip FM
0: okay Dawai berdawai oh.

0: Info Kesihatan.
1: Ya, okey LY, baiklah. Kita ke segmen info kesihatan untuk pagi ini. Dengan tajuknya setitis susu sejuta manfaat. Dan juga tetamu kita untuk pagi ini, kita bersama dengan Puan Nur Nazira Iman Song binti Abdullah, iaitu pegawai sains pemakanan sektor pemakanan Miri, Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
2: Okay, waalaikumsalam.

0: masanya macam, off mic tadi gagal nak nanya.
1: Macam AY katanya suka minum susu katanya tak. Tapi dia suka minum susu apa tadi?
0: Susu kotak. Dalam kotak lah. Susu segera.
1: Bukan susu tepung lah.
0: Bukan. Susu nak boleh terus diminum kan Puan Iman. Puan Iman.
1: Okey, macam fast pun sambalan susu kotak tu lah.
0: Yalah, kalau masa kecil memanglah kita minum susu ibu. Jadi untuk hari tu kita akan bercakap apa tu, berkongsi berkenaan dengan susu ibu. Fast.
1: Kita nak tanya dulu khabar Puan kan. Apa khabar Puan pagi ni? Dah minum susu pagi ni?
2: Dah. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat apa pagi tadi Puan?
2: Sandwich dengan rot susu lah.
1: Sedapnya.
0: Okey, seperti mana yang kita pada tadi wawarkan dalam segmen tu, untuk kes, info kesihatan, kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting buat bakal ibu, ibu yang sedang menyusu dan para ibu bapa juga di seluruh ahli keluarga. Jadi tu pengetahuan yang baiklah khususnya kepada bakal ibu-ibu kan. Bakal ibu nak macam ni cara kami nak menyusukan anak. Kadang-kadang ada juga masalah macam ni kan Puan. Jadi hari tu tajuknya setitis susu sejuta manfaat. Jadi,
1: mungkin ada pengenalan dulu Puan.
2: Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar Miri FM lah. Okay, jadi pagi tu kami teruja, kita teruja nak berkongsi dengan semua pendengar tentang penyusuan susu ibu. Okay, untuk makluman semualah, memang setiap tahun kita menyambut Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia pada 1 hingga 7 Ogos lah. Okay. Tiap tahunnya temanya lain-lain. Jadi macam tahun tu, untuk tahun 2026, tema kita ialah Penyusuan Susu Ibu Sebagai Asas Kehidupan Lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Jadi untuk pagi tu kami nak buat topik yang bertajuk Setitis Susu Sejuta Manfaat.
0: Toknya pun tajuknya tadi Setitis Susu Sejuta Manfaat. Bukan jat darah, setitis darah boleh menyelamatkan nyawa kan. Jadi susu pun boleh ada sejuta manfaatnya. Jadi kita dengar tajuknya pun memang nampak ringkas tapi sangat mendalam maksudnya. Jadi apa sebenarnya mesej yang ingin disampaikan menerusi topik pada kali itu Puan?
2: Betul lah, untuk setiap titisan susu ibu memang membawa pelbagai manfaat kepada baby, kepada ibu, keluarga, malah kepada negara juga. Ia bukan sekadar makanan lah, tapi juga perlindungan, kasih sayang dan pelaburan untuk masa depan anak tu.
0: Untuk masa depan pas dengar.
1: Jadi Puan dan juga kongsikanlah satu fakta Puan. Ada orang kata kan susu ibunya berubah mengikut keperluan bayi. Betul ke?
2: Betul ya.
1: Betul. Si bulat lah.
0: Betul ke si?
2: Betul. Susu ibu tu yang unik tau. Yang pun apa mana kandungannya kan. Yang memang berubah mengikut umur baby tu dan ikut keperluan baby. Contohlah susu no awal-awal keluar awal pada awal kelahirannya kita tunggah sebagai kolostrum. Kolostrum tu banyak antibody dan ya baguslah untuk melindungi baby tu daripada jangkitan. Selain ia juga, apabila baby tu semakin membesar, kandungan nutriennya pun akan berubah ikut keperluan baby ialah. Andai katalah kan ada certain ibu yang bersalin si cukup bulan kan. Susunya pun akan orang mana kan berubah kata untuk keperluan babynya, yang akan macam contoh tinggi protein lagi supaya babynya cepat sikit membesar dan bertambah berat.
0: Jadi tu adalah susu yang pertama lah tu maksudnya tadi Puan.
2: Susunya pertama kolostrum dengan ia akan berubah juga ikut umur baby dengan keperluan baby.
0: Betul lah tadi Elfas. Jadi ialah nikmat apa kalau ada tadi hebat. Nikmat susu ya tadi untuk baby kan. Jadi kan. Hebat ciptaan Allah tu sebenarnya kan Fas dari susu yang apa boleh berubah mengikut umur usia baby kan. Jadi kita nak tahu juga lah Puan berkenaan dengan segmen tu lah kenyataan mitos ataupun fakta.
1: Susu ibu cair jadi tidak berkhasiat.
2: Mitos betul.
0: Apa yang pernah ambil tanggal lah Puan susu ibu ya memangnya cair. Ia si macam susu yang dalam kotak yang kita nanggah. Colornya pekat kan. Macam ni ya Puan.
2: So biasanya memang ramai ibu-ibu tu nyakar risau menanggah susunya nampak macam cair.

0: Tapi sebenarnya warna ataupun kepekatan susu ibu tu tidak menentukan khasiatnya lah. Walaupun yang nampak cair kan, tapi yang banyak khasiat yang diperlukan oleh bayi lah. Lagipun untuk susu ibu tu yang punya keluar awal-awal penyusuannya memang akan nampak sedikit cair. Ya, kita tunggah susu awal ataupun formula. Susu toknya banyak sikit air untuk hilangkan haus baby lah. Lepas formula lah, akan ada lagi susu akhir, hand milk. Susu toknya akan nampak kuning-kuning, banyak sikit lemaknya. Fungsinya untuk ialah naikkan berat baby, kenyangkan baby ya.
1: Yalah, kita nanggah baby tok gebu-gebu.
0: Betul.
1: Jadi susu ibu ya, si semestinya nya tadi warna apa cahaya, nyisik bahasiat kan. Jangan takutlah ibu.
2: Ada yang menyapa Puan Iman ni sebenarnya.
1: Hai Puan Iman
2: ni,
1: kan? Katanya.
2: Ni dia kata Daniel. Daniel dia menyapa terbaik lah Kak Iman, katanya.
1: Daniel.
2: Nodina pun hai Puan Iman. Nodina.
0: Kenal. Daniel kawan di adanya dekat Bekenus ya. Batunia. Dia bertugas di Batunia.
2: Nodina
0: kumpulan sokongan penyusuan susu ibu. Tu kami akan terangkan di akhir apa segmen kita.
1: Tadi pun kami ada nangga juga. Untuk menyusu ibu. Kami pernah ada nangga juga kawan kami di Sete. Untuk penyusuan susu ibu. Seterusnya, ibu yang bekerja tu, macam contohnya macam kami orang lah. Kita tu nak bekerja, tidak boleh menyusukan bayi kah Tok Puan Iman?
0: Mitos juga. Sebab kena tu ramai dah ibu-ibu kita yang bekerja mampu untuk menyusukan baby sidaknya sehingga umur 2 tahun ataupun lebih. Sebab kena tu kita boleh pump,
1: ada mesinnya lah.
0: Dan boleh simpan. Simpannya pun kita ada panduannya. Kita boleh refer ke klinik lah. Memang akan ajar. Tambahan pula connect talk, kita ada macam-macam pump dah. Not wireless lah. Banyaklah yang macam memudahkan tugas ibu tu. Yang berteknologi tinggi dan mampu milik lah, si mahal dah.
2: Faham. Tu lagi tak mitos ke ataupun fakta juga tak? Kalau ibu demam biasa terus kena berhenti menyusu.
1: Takutnya berjangkit dengan anak dulu-dulu ada
2: kesan. Selalu kita dengar kan.
0: Untuk ya, si betul juga mitos.
2: Semua salah, semua mitos.
0: Sebab dalam kebanyakan keadaan tu biasanya ibu masih boleh teruskan jak susukan anaknya. So biasanya kata ibu yang demam kan, badan dia pun akan buat antibody dah. Antibody tu dia akan bagi kepada baby melalui susu ibu. Secara tidak langsung pun baby dapatlah antibody ya.
1: Jadi walaupunnya demam tapi masih boleh menyusu. Masih boleh menyusu fasa dengan kita selalu dengar dolok-dolok kan. Kalau maknya demam tak seboleh tok. Seboleh menyusukan kelak berjangkit dengan anaknya.
2: Betul.
1: Jadi Fas,
2: kita kan?
1: Sebelum kita meneruskan lagi dengan topik kita setitis susu sejuta manfaat tok, kita nak berhibur dengan lagu yang teli lah dengan apa topik kita untuk pagi tok Fas. Untuk menghargai ibu-ibu kita.
2: Nama tajuk lagu ni tadi? Ibu.
0: Kaulah ibuku.
1: Kaulah ibuku.
2: Jom sama-sama kita dengarkan hanya di Game Pagi.
1: GFM.

0: kesihatan.
1: Ya, okey baik, kita sambung lagi tajuk kita untuk pagi ni berkenaan dengan setitik susu sejuta manfaat.
2: Kita semua rumbula atau madatik puan Imano, semua pernah merasa susu ibu. Betul. Kan? Nah, dari kita lahir. Tapi ada juga yang sip pernah merasa kan puan Imano, tapi yang bagi pernah merasa kita selalu bersyukurlah dengan adanya susu ibu kita tu. Jadi kita nak meneruskan lagi untuk topik kita setitik susu sejuta manfaatnya. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di Live Titi kita Fas. Ha, semuanya ramai yang dari bahagian Lambe pun ada hadir katanya.
1: Kita ada Priscilla, kita ada Kantu Kenterta, apa-apa-apa-apa tu.
2: Semua sudahnya hadir. Terima kasih. Selamat pagi puan KKIA katanya Lambe hadir juga. Okey, terima kasih. Jadi kita nak meneruskan lagi untuk soalan kita lah.
1: Sama ada mitos ataupun fakta tadi dah berkenaan dengan yang tadi nak. Bayi yang ada jaundis ataupun kuning ibu kena berhenti menyusukan ibu. Fakta ataupun auta ataupun mitos.
2: Ya, memang betul.
3: Ya, auta. Auta.
2: Betul lah Fas.
3: Okay. Untuk kebanyakan baby tu kan, kebanyakan kes memang memang akan kena kuning ya sikit. Okay. And then baby yang ada kuning tu si perlu nak berhenti menyusu susu ibu. Malah kita galakkan ibu tu untuk teruskan je bagi susu ibu supaya dapat nurunkan kuningnya. Kuningnya lah untuk membantu bayi membuang bilirubin. Bilirubin tu kuning, yang menyebabkannya kuningnya. So actually ada senang kita ada dua keadaan lah, keadaan yang sering dikaitkan dengan penyusuan susu ibu. Okay. Yang pertama, baby kuning sebab si cukup susu. Penyusuan si cukup. To biasanya yang berlaku minggu awal lepas bersalin lah. Baby mungkin hari kedua, ketiga macam ya. Dah keluar.
2: Maksudnya bukan susu.
3: Susu ada, ada keluar.
2: Tapi sikit-sikit je.
3: No colostrum ya. Sikit-sikit je. So kuningnya tadi berlaku bila baby si cukup susu tadi lah. Bila si cukup susu menyebabkan baby tu nya si cukup air dan bilirubin tadi susah untuk dikeluarkan lah. So nya penyelesaiannya ibunya cuma kena banyakkan lagi bagi susu ibu supaya kuning baby tu dapat turun lah. Pada masa yang sama kena pastikan lah yang pun posisi pelekapan kena betul lah. Yang tok boleh minta misi aja di klinik lah. So posisi pelekapan si betul pun susu si keluar.
2: Ya, maksud kami te susunya nya kurang dapat susu tena mungkin susu si dapat keluar lah.
1: Mungkin puan kita ada soalan yang ditanya-tanya oleh pendengar kan, kan?
2: Betul.
1: Soalannya macam ni bunyi tak?
2: Bunyinya kita ketawa. Macam ni kita nak tahu bayi cukup si susunya puan.
3: Sebelum kami jawab ya, kami mau tambah ada sikit lagi kuning best pasal kuning tu. Yang kuning tu ada second pun ada keadaan yang kedua. Yang tu biasa kuning babynya lama sikit.
1: Contohnya tetnya dah keluar lepas tu masuk lagi. Yalah, dah kuning pertama tu. Udah okey sikit lepas tu akan kena kuning lagi. Siapa yang kah?
3: Bukan, maksudnya memang yang kuning mungkin start dalam minggu kedua sampai berbulan-bulan. Ada yang memang kuning lama. Kenanya jadi cam ya sebabnya senang ceritanya macam baby aku ni sebab susu ibu nyemput. Kita orang dengar jaundis susu ibu.
1: Jaundis susu ibu.
3: So memang kuningnya nya lama sikit lah. Boleh sampai mungkin sebulan, dua bulan. Dekat siap ibu akan stres sikit lah. Cuba kena sabar. So ni ada, macam mana cakap, ada bahan, memang ada bahan semula jadi dalam susu ibu yang menyebabkan kuningnya lambat turun. Cuma ibu jangan risaulah, benda yang normal. Cuma teruskan je bagi susu ibu dan ikut cakap doktor lah. Dia kata doktor Madah perlu masuk ward untuk fototerapi. Ikut je. Jangan stres. So kuningnya akan turun juga pada akhirnya. Cuma nyelambat.
2: Alhamdulillah. Menjawab tadi soalan macam ni, kita nak tahu bayi yang cukup sih. Baby yang cukup sih.
1: Sebab dia mesti cukup bagi susu kotak kan, susu tepung kan.
2: Si bayi tunggu lo, dengar lo.
3: Ya, senang cerita. Ada benda masuk, kena ada benda keluar kan. Nak tahu baby dapat cukup susu ke sih, kena tengok air kemih dengan beraknya lah. Mungkin ada kencing sekurang-kurangnya 6 kali sehari. ya okey. Then kena ada berak lah setiap hari. Lepas ya kita boleh nanggar beratnya. Misi akan timbang di klinik lah. Beratnya akan naik sikit-sikit. Baby ya okey, kelihatan ya si banyak nangis lah, ya tenang ya semua, then ya aktif lah. Hanya si tidur je sepanjang masa.
2: Okey, macam jaundice atau lain soalan kami apa no? Macam baby tu kan dia dapat kuning lah. Adakah pemakanan maknya tu tadi mempengaruhi air susunya tu tadi?
3: Okey, untuk pasal pemakanannya si ada kaitan gila dengan kuning baby. Sebab kuning tu nya memang semua baby akan dapat. Cuma sama ada nya kuning
1: tinggi ke rendah.
3: Tinggi rendah ataupun nya kuning sebab si cukup susu.
1: Cukup susu.
3: Ataupun kuning sebab susu ibu yang pun.
2: Takut tak kami tak makan jamu tak nak. Kata orang ada tak kita masak jamu panas. Kan no.
1: Okey,
2: kita maklum kita dalam pantang no.
1: Kita nak tanya berkenaan dengan peranan bapaklah pada.
2: Iyalah soal kita.
1: Pada ayahlah pada ayah.
2: Awaklah.
1: Ibu asy ibu
2: je tak. Udahlah.
1: Ayah lagi. Ayahlah. Okay. Kita sebagai ibu, kita sebagai.
2: Betul lah kita insya-Allah. Amin.
1: Okey. Selalunya kita bercakap tentang ibu. Bagaimana bagaimana pula dengan peranan ayahnya sebenarnya bapa?
3: Okey, bapa ataupun ayah tu boleh katakan memang orang yang paling penting lah, yang paling dekat penting. Yang menentukan kejayaan penyusuan susu ibu tu. Ya, banyak peranan bapa tu di rumah. Hanya tolong boleh bagi sokongan, bagi semangat pada ibu ya. Jangan putus asa. Boleh tolong jaga baby. Bagi maknya rehat ke lepas nyusu kan, mungkinnya kepak maknya pergi rehat sekejap. Boleh tolong pola-pola kerja rumah lain, lipat baju ke, masak ke, basuh baju ke.
1: Aduh.
3: Bagi ibu yang masa untuk menyusukan anak teh.
1: Kepak juga kerja saya tu.
2: Siapa kita harus memberi sokongan kan?
1: Okey. Okey, maknanya ayah pun hero untuk penyusuan ibu jugalah ya kan.
3: Betul. Sebab penyusuan susu ibu tu bukan tanggungjawab ibu seorang je. Tanggungjawab semualah, bapa, family semua. Sekali.
1: Betul lah, mak tengah silap lah sampai dah kat nyusu apa. Biarlah bapa lah jaga.
2: Betul lah. Kita harus bertimbang rasa.
3: Betul.
2: Lelah bapa sembak 9 bulan ya. Okey. Puan Iman, kita ada madah tadi untuk masa depan negara. Manfaat kepada negara tu lah.
3: Betul.
2: Selain daripada manfaat kepada bayi dan keluarga, adakah penyusuan ibu tu memberi manfaat kepada negara? Tadi kita madah untuk masa depan negara. Macam ni bunyinya.
3: Okay. Of course ni akan banyaklah manfaatnya. So apabila rami baby yang mendapat penyusuan susu ibu, of course ni akan membesar dengan lagi sehat. So bilanya sehat, mak pun jarang cuti, jarang MC. So mak boleh fokus pada kerja untuk ya tadilah produktiviti negara.
2: Macam yang negara. Maksudnya tadi kan.
3: Betul. So pada masa yang sama keluarga pun dapat jimat duit lah, jimat duit, then kita dapat melahirkan generasi yang sehat yang bakal jadi Perdana Menteri kita.
1: Kata-katanya.
2: Ya konsepnya tadi. Okey, selain daripada ya?
3: Okey, selain daripada ya? Penyusuan susu ibu tu hanya mesra alam. Kita sebenarnya si Adam hasilkan apa-apa sisa plastik kah, tin kah, dan membantu untuk mengurangkan pencemaran. So tok semua selaras dengan usaha apa kerajaan, kita tunggahnya matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goal, mana dengar SDG ya, 2030. Ada ialah kita nak reduce waste ya, nak recycle semua.
1: Okey, baik puan, kita nak tahu juga sebenarnya mungkin ada pesanan terakhir kepada semua pendengar, baik pun ibu ataupun ayah.
2: Semualah.
1: Bakal ibu, bakal ayah kan.
2: Keluarga.
1: Persediaan untuk mereka lah sebenarnya.
3: Okey, saya kami nak ajak lah semua pendengar tu kita jadi macam supporter, penyokong kepada penyusuan susu ibu. Anak kata kita ada isteri, ada anak, ada adik, kakak, kawan-kawan sama kerja kah, jiran yang sedang mengandung kah ataupun sedang menyusukan bayi. Bagi sokongan pada si daya lah, sokongan dan kata-kata semangat. Sekiranya ibu ada apa-apa perlukan bantuan ataupun sokongan untuk penyusuan susu ibu, boleh juga hubungi mana-mana kumpulan sokongan penyusuan susu ibu di klinik masing-masing lah. Kita ada ya. Dan last, ingatlah, setiap titisan susu ibu bukan sekadar makanan lah, tapi adalah hadiah kehidupan yang membina generasi yang lebih sehat, lebih kuat dan lebih bijak lah.
2: Jadi terima kasihlah Puan Iman atas perkongsian yang sangat sungguh bermakna.
1: Memang sangat bermanfaat. Sebenarnya
2: berbelit-belit lidahnya teh.
1: Jadi semoga selepas mendengar perkongsian tu, lebih ramailah ibu yakin menyusukan bayi mereka, dan juga lebih ramailah ayah ataupun keluarga serta majikan tampil memberikan sokongan. Kan mungkin ada pesanan lagi? Sepanjang akhirnya
2: kita lah yang berpesan tu.
1: Okey, kita setitik susu sejuta manfaat. Bapak sokongan dong kita hari ini menjamin kesihatan generasi masa depan.
2: Terima kasih lah Puan Iman tadi. Mungkin semoga apa yang kita sampaikan sampailah. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi Puan Iman, tadi kita pergi ke sini Puan Iman untuk merujuk tadi.
3: Yang boleh pergi ke klinik masing-masing, boleh tanya nurse dekat Sia, ataupun anda kata perlu bantuan apa cakap, bantuan lagi lebih lanjut, boleh ajak kontak kumpulan sokongan penyusuan susu ibu masing-masing lah dekat setiap klinik. Actually kita ada.
2: Mungkin kita susah nak madah kumpulan apa susu ibu tadi nak madah. Atau mau nyusu anak macam ya. Senang je kan. Ringkas je nenen kita mau madah tengok.
1: Nenen.
2: Jadi alhamdulillah kita dah dapat satu info yang terbaik untuk pagi tu, khususnya untuk para ibu, keluarga, untuk semualah family yang harus beri sokongan kepada ibu yang baru bahkan
1: jadi ibu.
2: Insya-Allah.
1: Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali kepada Puan Nur Nazira Iman Song binti Abdullah, iaitu pegawai sains pemakanan sektor pemakanan Miri, pejabat kesihatan bahagian Miri, dan juga supporter-supporter yang komen di TikTok kita tu.
2: Meriah
1: dari UTC, dari Lambe, dari sini lagi Berkenu,
2: semua ada.
1: Semua ada.
2: Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan dengan satu topik lagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan Puan Iman juga lah pada masa akan datang. Okey. Dan kita akhiri
1: akan menyusul seketika nanti. Dan ke mana-mana terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi
2: Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM. Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 21 Julai 2026 Masihi persamaan 6 Safar 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, masuknya solat Fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.33 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.57 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.41 minit petang, solat Fardu Isyak 7.55 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.09 minit pagi 22 Julai 2026 persamaan 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak.
1: Jom layan Miri FM.

0: TBS 애플, 매스를 불맥불맥.
1: 게임빵이 들어간 파스타
0: Ya, sebelah 5.3 minit pagi ketika ini Fasa dan LY masih lagi menemani anda di penghujung-hujung 7 minit lagi kita untuk LY kan.
2: Ujungnya pun muncungnya pun panjang.
0: Kak muncung SY.
2: Awak tapi nang bernafas. Kita bersiaran selama 3 jam bersama. Tadi pelbagai apa pengisian telah pun kita setiap hari Selasa ada aja pengisiannya.
0: Ya
2: kan?
0: Betul. Banyak benar pengisian kita untuk pagi.
2: Kita
0: tu
2: nak bacakan.
0: Datanya di muka buku kita tu komen daripada Sapian Podi dan Salam Kofas dan juga LY selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar, semoga sehat selalu.
2: Dan bin kebaca kan good morning.
0: Ya.
2: Kita ada Nuriwi. Nuriwi. Nyatok memang si lekang dengan pantunnya lah. Baca Fas.
0: Pantunnya belayar pantas untuk keseberang bawa bekalan untuk sendiri. Kusang kepanas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Pergi kedai beli laksa. Salam ceria pagi Selasa. Lurus-lurus pokok kelapa gugur buahnya. 7 muara. Mata pedih tidak mengapa. Sepanyol sudah menjadi juara. Ya, itu dia. Bermain bola di waktu petang bersukaria bersama teman. Pasukan manapun yang menang jumpa lagi 4 tahun hadapan 2030. Salam ingatan mesra abadi untuk Maimunah Mazuki, Razmi Abdullah, Joya Ahmad, Aina
2: Ainona
0: Ahmad, dan juga ramai lagi rakannya di sini. Orang Melayu, orang putih. Thank you. Terima kasih.
2: Kan unik jempunnya kan. Pantun. Okey, daripada Nuriwi, kita ada Ramli Lee. Assalamualaikum DJ Fazlan, DJ LY. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu. Mira FM mantap. Masih demam DJ sejak FIFA World Cup. Cuaca di Sibo dah panas.
0: Fas pun dah sengong seorang tu sebenarnya.
2: Okay. Good morning dari Roy Kuang. Dari Indu Kenawit juga. Good morning juga katanya. Dari sini lagi
0: Pasal Mary Ubon Martin pun good morning juga.
2: Good morning
0: katanya
2: juga.
0: Selamat pagi kesayangan DJ Fas dan LY. Happy dan senyum-senyum selalu. Dari Pujut Adong. Cuaca cukup panas pagi tu. Minta DJ putarkan lagu Pulai ke Sarang. Dan macam mana katanya.
2: Pulang ke Sarang lah.
0: Okay. Apa pun sebenarnya, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar semua atas undian. Atas ucapan pada semua.
2: Okey, terima kasihlah untuk semua.
0: 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM. Dan juga hari ini hari Selasa. Betul hari Selasa itu kan?
2: Betul.
0: Kita akan singgah di
2: Bintulu.
0: Untuk apa? YFM.
2: Siapa ya? Awak lah. Kita akan pergi ke Bintulu untuk YFM. Saya ada dari YFM.
0: Jadi tugasan
2: kita berakhir. Tapi geng pagi bersambung pada esok hari. Bersama dengan kita. Kalau di Marudi kita akan bersama. Tapi esok hari kita akan bersama dengan DJ Mo.
0: Dan juga selamat bercuti kepada anda untuk esok hari. Selamat Hari Sarawak.
2: Selamat
0: untuk
2: Hari Sarawak.
0: Jangan lupa kibarkan jalur Ibu Pertiwiku.
2: Ya. Sama ada serap semua.
3: Senyuman terlukis di wajah.

0: Selamat tengah hari di kami nak buka berita tengah hari-hari 2, 21 hari bulan 7, 2026. Kerjasama strategik antara orang berikan dengan agensi kebekaul dekat bajak di Kelate kena tentu ke hasil ikan di Malaysia nak pungkang. Sapir Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dengan Rampak Berdua Dato' Len Talif Saleh madakan perkara tu dekat di Kemujur kena atur pengawak berikan kemeruan kelimpah ritik tentu ke atur semampai dititih ke. Ia madah ke upis pengawak berikan Batasik Benua Sarawak ke upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM Bega dekat semampai berkunci penemu ke orang berikan. Ia megak ngansa orang berikan ngambil ke nyawup perintah kena cara merik penerang pasal pengawak orang berikan ngau nadai pembenar alai tentu ke atur penerit adat boleh dipejalai ke ngau lengkas. Dato' Len Talif Mansur Kerja Kutuk udah kebejadi pengawak dur nyerah ke bantu kerban kena berikan ngau bantu keraban pengeluar hasil ikan di Belawai. Kenyawari 1 hari bulan 1 nyentuh 30 hari bulan 6 tahun tu. Kes jenayah indeks di Sarawak direport kebisi kusut 19% dibanding ngau timpuh ke sebaka tahun siti tu kemari. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke atur tip jalan ke pengawak deret kadat ngau operasi ngelaban penyalah jenayah guna bujur ngurang ke 462 itik jenayah indeks. Kes kebalan lagi kusut ianya jenayah ke bekawal ngerata tengkira ke rekod 458 itik kes lalu kes pengawak kasar bisik 4 itik kes. Tajak pihak sekedar jenayah mengabisik majak nyadi kelebih lagi kes pasung ting rekod 53% tau ke 39 itik kes. Kes ngerumpak cara beraban serta berbaik ke senyata direport nambah 2 itik kes lalu kes ngerumpak genak senyata nambah 1 itik kes. Kes salah guna dadah ditetap jadi sebengkah ribatang kebuah penyalah jenayah nyadi. Kalai 3,763 ikut orang yang ditangkapnya ditemu positif dadah. Ya Bansur Kerja Kutuk bergempuruk nintiang bulan Komisioner Polis Sarawak untuk bulan 7, 2026 kediatur Baindo Upis Polis Kontijen Sarawak Saritu tadi. Berbang awalnya, UPS Pemansia Jenayah Narkotik tau ke JSJN Sarawak undang ngerampas mayuh macam bansa dadah ngau racun tibungkus 64 juta ringgit. Ini hari 1 hari bulan 1 nyentuk ke 12 hari bulan 7 atau tadi. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke penyampaunya mesti nambah dibanding ngau barang kebungkus 11 juta ringgit kena rampas dalam timpuh kesama tahun siti itu kemari. Kelimpah harinya, atur titip jalai ke hari baru Akta Dadah Berbahaya, atur penagang khas 1985 megabisi nambah, kalai 18 siku orang ditangkap bak 11 siti kes. Tunggayan ke pemujur strategi No Days Without Arrest kedip jalai ke JSJN Sarawak ngena pengawak bersepadu. Sikur lelaki ditemu dan nadai dalam pangkiang rumah ya bak kampung Tabung di Singai Bau ngalih hari kemari. Kepala Polis Penilih Bau pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman madaka sidak nerima penerang pasal kesnya urung pukul 2.10 minit ngalih hari. Hari sidak niang tu sebilia. Yang madaka lelaki ke umur 50 tahunnya ditemu terlentang atas tilam. Lebuh adik yang ngau sekedar orang kediau berimai ngau sidak tu mujur tamak angai rumahnya. Ia ke dikunci hari dalam. Lelakinya dipelabak kendang udah nadai lebih hari 24 jam ke udah. Pengudah bangkai diang tu diperasa bandur penusahnya. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi mansut ke perkara tu dalam penerang media yang di Kuching. Pansiat Polis Megak nadai tertemu ke sebarang tanda penyalah jenayah dikerja orang bandurnya. Lalu bangkai niang mengaulah dianjung ke hospital bau gambik ke diperasa. Kes tu ditetap ke kes mati genyit. Tunakan kami nabur ke berita tengah hari tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, Setari Salin Jonathan Giri, Hari Bilik Berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peninggal mulai enggau pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.
1: Bintulu. 97.5 MHz.

Ya Peningah, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita ya Peningah, bak awak ngelah tengah hari. 21 hari bulan 7 tahun 2026. Kita boleh waku pengelola program Syara Ludan berengkari dia tuk nyentuk ngakai pukul 3 kali hari tu lagi. Jadi terima kasih ngagai DJ Ken Michael hari YFM Iban Kucing ke beritanya pemega DJ Zana ke udah dulu hari aku tu tadi angluan ke piluan kami hari Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Jadi tusun program kita sehari tu Peningan ada berubah kalau pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Nangkan kenyak pukul 12.45 kita boleh ngau di cerut ba program nemu kita. Udahnya pukul 1 kali hari kita boleh ngau DJ Flo ba temu ayah ke minggu tu. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sehari tu lalu setengah jam ke penudi. Aku maca pesan rindu hati serta natai ke lagu peminta kita. Jadi ingat tadi tusun program kita sehari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Lagu keterubah kena kita ngepun kawak ngelah tengah hari-hari Bintulu. Lagu hari Lia Matthew Meruan Muan.

Ya peningah lagu Ari Leo James ke punju seput mai jam kita ingat ke pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi aku berkongsi ke sekedar atau pengawak ke bisik nyadi di menua Bintulu itu kelebih lagi peningah. Ianya pegilak tu berengkari pegilak. Dia Bintulu International Kite Festival atau ke pesta layang-layang tu tadi. Dekat diatur nyentuk ngegai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi tentu ya mayu lah atur pengawak ke udah di perambu ke ngerinduk kati. Jadi aku ngelansak sekedar dulu bakal pergi.

Idanya bisik persembahan hari artis tempatan. Bisik megak pekit nyanyian 60-an. Tu ungkup pegilak tu peningah. Jadi kena 23 hari bulan 7 lah. Tu ba pentas hiburan megak. Dia persembahan hari artis tempatan. Bisik megak pekit berlagu duet. Persembahan nyanyian duet megak bisik. Nya ungkup 23 hari bulan ya yang hari 4. 24 hari bulan dia bisik pekit bintang kecil. Persembahan silap mata atau ke magician. 25 hari bulan 7 hari 6 dia bisik pekit full battle of the band. Tentu ya bisik megak persembahan tarian. Ngau hari Minggu hari kepenudi dia pertandingan Ratu Kebaya. Ngau megak bisik persembahan hari artis, hari penyanyi tempatan ngau artis popular. Jadi itu antara ke bisik diatur bak pentas hiburan BIKF kena 22 nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tu elak peningat. Jadi aku megak baru megak nerima WhatsApp hari bala bakiah tu tadi. Tidak tu hari luar menua Bintulu. Madah ke Nur dia obat Bintulu itu dah penuh magang. Jadi tidak tu tadi dekat Merambu pulai hari Sibu kat ngagai Bintulu. Kat meda pesta layang-layang tu tadi. Jadi ngagai kita ke dekat ngelawak pengerami itu. Tentu ke pengelikun kita. Lalu kita ke tengah ke Jalai Alun. Jadi udah tu lagi pukul 12.30 aku berengkam macam pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu dari Bibi Sulu, Angkun.

Ya, ingat tadi lagu kena ketabel perindang. Jadi aku terus macam pesan ke bisik di terima kami. Jadi pesan ke terbatuk, pesan pemati datai Ari Siti Anak Banyan. Tau ke iti dituju ngagai semua kabar melayan. Kengelalan yang atuai rumah Banyan Anak Gawang. Tau ke apa iti kuda nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu dekat disengai rumah yang pu di rumah Banyan Sungai Seruas Bakuang. Marudik kena malam 21 hari bulan 7 lalu dekat Dianjung kena pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai bala tinggalan yang Ari Ulu, Ari Lik Batang Seruas, Sebatang, Lutung, Kelabit, Lawang, Telajin, Miri, Bintulu, Kabam Belayan di Tatau, Sibu serta kendaklah dirintai di Tuk Magang. Jadi sebarang tanya, kita boleh bertanya bak anak ya iti, bak lumur 013-819-5005. Tau ke ngagai Anur bak lumur 019-956-4804. Ya, tadi pesan pemati madah ke tuai rumah Banyan Anak Gawang. Tau ke apa iti udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu disengai bar rumah yang pu bak rumah Banyan Sungai Seruas Bakung Marudik kena malam tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 serta Dianjung pagi pergilak 22 hari bulan 7 tahun 2026. Nangkan kenya pesan ke Siti Tuk datai Ari Mukah Anak Tutung madah ke pemati lakia yangnya apa anak kota tau ke Jamping Anak Mujab tau ke apai langga bak rumah tuai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Yang dipesan tu dituju agai semua kaban Melayan bak sebalang Indonesia, Jawang, Sungai Tebelian, Serubah, Entulang, Barak, kaban Melayan di Sebangki Pandak, Batu Berbini Atas, Baruah, Suah kaban Melayan di Nyemungan, Bintung, Sayat, Nanga Kumpang, Rasau, serta kaban Melayan bak menua Lubuk Antu ke naklah disebut di tu. Jadi mayang itu ngau ngubun yang tu tadi dekat ngantik penatai bala nak ngau kaban Melayan ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu madah ke niang apa anak kota tau ke Jamping Anak Mujab tau ke apai langga bak rumah tuai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Udah nadai lalu mayang itu ngau ngubun yang tu ngantik penatai bala anak ngau kaban Melayan ya. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai Ari Cili Anak Mulai tau ke apai John madah ke binia imah anak santuk. Imah anak santuk atau kena John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi niang disengai kena 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu. Lalu dikubur kena 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam Batu Burak Sibu. Pesan tu dituju ngagai semua kabar Melayan. Ianya Baruman Nelson Anak Surau Ngonensi Anak Lanju Bat Durin Sedar Dikelai Kantuh Anak Cukung Di Teluk Bulat Melapi Anak Ikat Menyadik Kabar Melayan Di Selangau Tutus Rantau Panjai Batu Burak Engkalat Awup Pasir Mas Sungai Bidut Banyuk Kabar Melayan Di Julau Entabai Mukah Menyan Ngau Tanjung Penasuk Serta Kabar Melayan Bukai Kenaklah disebut di Tok Magang. Lalu penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai Jerem Anak Cili. Bak lumur 016-3588854. Tau ke ngagai Joseph Anak Cili. Bak lumur 014-963-5517. Tau ke ngagai Suzy Anak John. Tau ke Anyuak. Bak lumur 010-663-1980. Jadi aku nanduk baru pesan tu madah ke imah anak santuk atau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 serta disengai kena 21 hari bulan 7 bak rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu serta dikubur kena 22 hari bulan 7 bak pendam Batu Burak Sibu. Lalu ke Siti tu pesan pemati
madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau tok ke apa hitam. Udah nadai kena 1997 lalu niang tu dekat di Sungai Balam Mayu malam tu 21/7 ianya hari tu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/22/7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagi kabar melayan di Limbang, Sibau, Rumbau, Simunjan, Temiang, Simunjan, Tebarung, Dua Buah Rumah, Jungkal, Tanuk, Nangapadiah, Kaki Wong, serta Rumah Sepemakai Rabat, Baksaka, Nyelutung, Tembawai Labuk, Tembawai Lubuk, Bukung Pelasuk, Awur, Enteban, Bukung Asal, Petikal, Isu Bangat, Duri, Dua Buah Rumah, Lidung, Empat Buah Rumah, Buyong Pandak, Kabam Lain di Buyong Baru, Tansang, Penurin, Remambung, Lipat, Empat Buah Rumah, Ngau Subangkui. Jadi kita dipinta datai nguluk pengawak tu. Lalu ke situ tu pesan ngetah sulit datai aribada anak kasih madah ke pengawak ngetah sulit yang indaya ianya inya anak kasih tau ke indai bada tau ke milu ngena cara jalan sembiang kena hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah danji tau ke ganji merio sedan pukul 9 pagi. Pesan tu dituju ngagai kaban bayan bak merio 6 buah rumah, Merindun 11 buah rumah, Kampung Saudara Baru, Bara Sebangki 2 buah rumah Panjai, Sermat, Kabam Belayan di San Panjai Lubuk Antu, Bukit Tungko, Cangkul, Tinting Lalang, Selidung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Kabam Belayan di Sedarat Mawang, Setenggian Semueh Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung Rumah Sibat, Isu Semunjan, Kabam Belayan di Sedarat, Tuan Masami, Langkang Ngkili, San Ugul, Maruk Atas, Ngau Maruk Baru, serta semua Kabam Belayan kengelalan yang inya anak kasih. Kita semua diminta sama datai, ngau pengawak ngetas uliat tu. Jadi inya tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita berkulai ngau pengulau program Rut Ampung, bak program nemu kita. Dan sebenarnya kita terus berperindah ngau lagu tu.

Jadi nemu kita peningah data baru ninteng hari dua bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu ya. Jadi ke sekali itu bekaul ngau menua nemu kita ngambil ke kita sama nemu ya. Jadi ke sekali itu ianya nukar nama menua. Jadi berita tu maka diambil aku hari Google hari berita online. Kalau bisi kau dah mayuh ke ukai ke lima itik dan kedekat ditusui aku tu lima bengkah menua. Sidak tadi bisi dah nukar nama menua sidak ya. Nyalai keterubah tu.

ianya menua kedikumai Iran. Ya, jadi mayuh kita nemu menua Iran tu peningah kalau agak ningah. Jadi menua Iran, subak nama menua Iran ianya Persia atau ke Parsi. Tang bisik nerima bantah laban nama Parsi tu ukai nama tidak tai ari penemu asal orang ti mungkal menua Iran. Retinya nama Parsi tu nama Inyau. Lalu kelimpah rinya nama Persia inya nama sebengkah raban bangsa ti diau tunga ke selatan menua Iran ke dia tu. Nyalai nama Persia mega nak dipersetuju mayuah orang rakyat menua Iran labannya bakar ti nunjuk ke bangsa nya acak ti diau buat menua Iran. Tang me kebenarnya mayuah raban bangsa bukai ti diau buat menua Iran. Nyalai nak dipersetuju ngenak nama Persia. Laban kenerima mayuh peminta ari rakyat ti minta nama Persia ditukar. Laban terubah ya Parsi peninga udahnya tukar ngakai Persia. Jadi laban ke mayuh nerima peminta ti minta nama Persia ditukar atau diganti. Dia dah dalam tahun 1935 perintah ti megai menua Iran mayanya subak. Lalu ngeluar ke siti nutis nuju menua-menua bukai. Ti bisi nanggam kaul diplomatik ngau menua Iran minta notis tadi madah ke serta minta sidak ya minta menua sidak ke ngau bisi kaul diplomatik ngau menua Iran tadi ngangau ke nama menua sidak tadi ngena nama Iran na aki ngena nama Persia. Jadi kebuah milih Iran laban jaku Iran tu atau ke nama Iran tu nang yudah lama dikena kenyau hari berpuluh-puluh ribu tahun keudah. Ianya lebih seribu tahun sebedau Masihi. Ya? Sebedau Masihi ini peningga. Nyalai ya pia mega bab kitab pengarap lama sidak bermenua Iran nang ya sigi bisik disebut bisik dikena jaku Iran. Nyak meka buah Persia ngau meka Parsi diganti ngakai nama Iran. Dah nemu kita di peninga ya laban nama Parsi ukai nama tidak tai ari penemu orang ti mungkal asal menua Iran. Lalu Persia tadi nama Injau nyalai sidak ya sama nak setuju ke dua itik nama tadi Parsi ngau Persia lalu diganti ngau nama Iran. Laban nama Iran tadi jaku Iran tadi nang udah lama dikena lebih lagi iba buat kitab pengarap sidak menua Iran ya nyak menua Iran. Lalu ke siti tu menua Iswatini peninga. Jadi labannya udah kelalu mayuh orang saru madah ke sidak di menua Swaziland. Dengar kata mana-mana ha? Swaziland. Ianya mayuh orang madah ke sidak dari menua Swaziland, rakyat dari Switzerland. Dia ada Raja Swaziland tadi, ti bernama Raja M. Swati, lalu nukar nganti nama menua sidak tadi dari Swaziland, ngagai Iswati. Amat kena peninga. Nanti kita ninga aku kan nyebut tadi Swaziland. Kumai kita Switzerland, ukai Switzerland. Tang mea Swaziland. Bisik nama Swaziland kebenarnya. Bisik menua bernama Swaziland. Ukai Switzerland. Switzerland tu segi sebengkah. Terbilang kau menua ke mana amat rampak menua. Tang Swaziland tu sebengkah lagi menua peninga. Nak sebakar duitik tu. Nyalai ketegal orang ke mayuah saruk ngumai Swaziland tu ianya Switzerland. Dia nyalai nyak mekebuah Raja Swaziland. Tik bernama Raja M. Swati. Nukar nama menua ya. Menua sidak tadi. Hari Swaziland ngakai Iswatini. Ya. Jadi pengawal tinetap ke nama Swaziland diganti ngau nama Iswatini diatur berserimai ngau pengerami nyambut hari bangsa atau ke hari kemerdekaan menua Swaziland maya tik ke-50 ianya bulan 4 2018. Nyalai berengkah hari bulan 4 2018 dia ada nama menua Swaziland tadi dipadam lalu diganti ngena nama baru ianya Iswatini. Jadi Raja M. Swati madahkah Iswatini
Suatini tu mai erti tanah orang bangsa Suwani. Ya, nya asal erti nama Suatini tu tadi dari bangsa Suwani. Erti nya Swaziland tu orang ke peranak menuanya ianya bangsa Suwani. Tang dia tu nak dagi kena nama Swaziland, tang diberi nama diganti nama Eswatini. Eswatini tu peninggal nang siti jaku asal sidak bermenuanya, lalu nama Swaziland tu kebenar ya nama Inggris. Tidik kakak British maya zaman dunia agi perang suba. Aruh ya agak tidak kenukarnya peninggal ne. Labannya nama injau, nama Inggris Swaziland tu. Nyalai ya sidak ya nukar nama menua sidak ya ngakai Eswatini. Lalu ketiga tu peninggal ianya menua Holland. Ni ke Holland, ni ke Belanda, ni ke Netherlands. Mayuh kita saruk nama menua Belanda ngau Netherlands tu peninggal. Lalu bisik sekedak madah Belanda, madah ke menua Belanda tu Holland ku sekedak ya. Jadi mayuh kita yang tadi bertimbal penemu, saruk penemu lapannya. Dan kebenar ya Holland, Belanda ngau Netherlands tu sama cak. Ya, anang kita mantah laban nang amat. Sebedau Belanda ngau Netherlands, nama asal menua tu ianya Holland, ya. Jadi Holland, Belanda, Netherlands sama menua, sitik menua, ya. Nyalai tahun 2019, perintah menua Belanda ngai agi bangsa sidak tadi toko rakyat sidak tadi di kangau Holland. Tajak pan kedia tu nama Holland lagi dikena di kumai negeri Holland Utara ngau Holland Selatan tang ya dipegai toka baru menua Belanda ya. Bahkan negeri kita Sarawak pegai menua Malaysia, baru menua Malaysia. Bekenya ya peningan, bekenya kerti Holland Utara ngau Holland Selatan lagi bisi nama Holland tu. Tang ya ukai dikena nyadi nama rasmi ngangau ke menua sida ya. Menua sida dikangau ke Belanda. Nyalai dia tu Belanda tetap dikengau ke Belanda. Lalu ni ke Netherlands kau kita kan ya. Au. Jadi nama Netherlands tu dikena buat pengawak berkaul dengan pengawak perintah. Teka urusan rasmi menua Belanda. Contoh ya. Nanti kan nulis surat, jadi cap surat atau ke palak surat atau ke letterhead tadi ngena nama Netherlands. Yang kaum nama tim main bol Belanda pun ngena nak disebut kita tadi dikangau Netherlands. Jadi menua Belanda nanti bak pengawak ti berkawal ngau perintah serta mereka tim main bol sila ya ngena nama Netherlands. Bahkan menua Sri Aman peningah berita lagi disebut dikangau nama Simanggang. Nyalai ya tahun 2019 nama pasar Sri Aman dikangau pasar Simanggang. Tang bahagian ya aki ngena nama Sri Aman. Bahagian Sri Aman. Kau kini di sana ke Pasar Semanggang. Ya, yang tadi ukai Pasar Sri Aman. Tahu ke Pasar Sri Aman ada yang ngawak ke? Tam bahagian Sri Aman tu mayuah pegai baruah bagian Sri Aman tu peninggal lubuan tu bagian Sri Aman ngkelili pegai Sri Aman. Kan yang tadi. Ya. Jadi ke siti tu ianya ke dikumai menua Kazakhstan. Yang lain, nanti ada penanggul peningah. Pengawak nukar nama menua Kazakhstan ngakai Kazakhstan. Kati kena aku munyinya peningah. Lawan sama aja munyi tu deh. Jadi nanti ada penanggul nyangka dekat di penyadi teka dilancar ke tahun baru 2025. Bunyi ya peningah nadai jauh bida. Tak sepakar aja. Minak berbida buat sepiling. Jadi ke dia tu sepiling menua Kazakhstan ianya KAZAKHSTAN. Tang spelling baru ya ila ianya 2025 ila QAZAQSTAN. Munyi ke belajar ABC kita tu peningan eh. Nyalai tentu kita namanya ti nyebutnya laban terubah kerja tu yang kena K Kazakhstan. Tahun baru 2025 ila ngena nama QAZAQ. Kedia tu KAZAK. Jadi Kazak ngam ka Kazak. Nah betul bunyinya peningah. Nanti kita setuju mengaku ke. Kedia tu nya ngena KAZAK spelling dia Kazakhstan. Lalu tahun baru ila ngena QAZAQSAT Kazakhstan. Jadi kembuah sidak langgur
namanya nganggur nukar nama menua sidaknya bak tahun 2025 laban sidak menuanya atau ke perintahnya ke dia tu aki dalam proses transisi atau ke nukar sistem nulis sistem tulis sidak tadi ke dia tu aki ngena sistem tulis jadi kumai Cyril atau ke Cyrillic sidak ke nukar ngakai urup Latin atau ke urup Rumi ianya ngena urup ABC Rumi tu ABC peninga ya nyalai tulis urup Cyril tu peninga lain ya peninga uji kita Google ya Cyril C Y R I L nak sama ngau urup ABC kita ini nyalai pengawak sidak tinukar sistem tulis sidak udah berengkah tahun 2017 subak lalu dia tu sidak buat peringkat ngalus kagi ubah nukar sistem tulis sidaknya nyadi ngakai tul sistem tulis ABC tulis rams, urup Rumi dikenaknya di urup karasmi ya. Jadi nanti urup Rumi ABC kita peninga bisik 26 urup tang tulis Cyril tu bisik 42 urup nyalai perintah menua Kazakhstan di kadiatu tadi dekat nyemaka kasidak ngena sistem tulis antarabangsa ianya ngena urup Rumi atau ke urup ABC nyalai ya tidak temuk nyilak sistem dah temuk ialah sistem tulis sidak menuanya dah temuk dia ada nama menua sidak ya dekat diganti ditukar ngakai Kazakhstan mega nyalai ke penudi itu peninga Republic Czech ya jadi menua Republic Czech dekat nama menua sidak di kangau panda aja ngai di sengkau mengau nyebut nama Republic ya jadi di kangau nama panda ianya ngena Czechia. Jadi tahun 2013 Presiden Republik Czech mayanya ianya Milos Zeman maksud ke penemu dekat nama menua sidaya di kangau ngena nama Czechia nak gi nyebut Republik Czech. Lalu penemu ya dipersetuju rakyat menua Republik Czech lalu tahun 2016 Republik Czech ngena nama baru ianya Czechia. Tang peninga nama baru Czechia tu semina dikena sidak ba menuanya aja. Nanti iba pengawak rasmi, pengawak perintah, ianya pengawak perintah ngau perintah menua sidak ngau perintah menua menua bukai, aki ngena di public check. Nyalain nanti kita berarti ke lomba ngau main Olimpik tu tadi, aki ngena nama di public check. Laban Czechia tu semina dikena sidak bermenuanya aja ya. Nyalai udah nemu kita ni peningam bertemu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati. Mua tanpa perencing tu cum ketawa berari.

Ya, kita baru dah bergulai dengan DJ Ruth dengan program menemu kita. Jadi kita sudah datang buat jam kedua bawa ngelah tengah hari dari YFM Iban Bintulu. Agak bergulai dengan aku, Syara Ludan, nyentuk ke penghujung program. Jadi menyikap aku tadi, bak tusun program pukul 1, kita bergulai dengan DJ Flo. Kalau ya dekat ngerandau pemesai hari Upis Pengerai Bintulu. Nama nak topik ya sari tu. Jadi kita terus bergulai dengan DJ Flo. Ngotomuai ke minggu tu.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu ba program temuai untuk minggu tau. Jadi ya temuai ku kengali hari tau peninga yang Puan Rabai Bagong. Ianya siku penolong pegawai kesihatan persekitaran ya Ari UPS pengerai bagi menua Pintulo. Selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai nama berita sari tau.
1: Selamat ngali hari aman.
0: Ah mana berita ni? Oh tu cum aja atau muai kata ni. Jadi ya peninga perkara ya kedekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu. Inya berkawa ngau jalai kita nyaga pemersi dikena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tu. Nah, okey jadi ya keterubah tu Puan Rabai hadekat nanya nuan tu. Bekeni ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke penyakit HFMD tu ya boleh nyadi.
1: Okay, penyakit tu ya selalu nyadi ba nembiak ke umur baru hari 10 tahun. Jadi penyakit tu berampit hari gi penyakit ke disebut enterovirus lah.
0: Oh. Okey, ngarap ke sama berarti kenya. Lalu dekat nemu tu bekeni ke igi penyakit HFMD tu ya berampit tu Puan Rabai.
1: Igi penyakit tu berampit ari batu. Jadi jari ti berpegai ke igi penyakit ke bisi HFMD lalu terpegai ke pemakai. Jadi pemakai ke dipakai orang bukai par oleh oleh kena lah orang. Jadi terpegai ke bekau kulit kemirai atau ke nguman nembiak ke bisi HFMD lah.
0: Oh, nyak cara penyakit tu berampit tu ne. Jadi nyak ya ke cara berampit lalu tu berkeni ke cara kelebih gig nagang penyakit jari kaki ngau nyawa tu atau ke HFMD tu ari ke berampit.
1: Okay, Siti ari cara nagang penyakit jari kaki ngemulut atau penyakit HFMD yang nyaga pemersi diri ngau pemersi alai diaul. Jadi cara tu berguna benar laban ya uliah nagang ari kena rampit igi penyakit HFMD. Kita ya ukai seminar dekat nyaga penyakit HFMD tang penyakit berampit kebukai. Kedia tu aku dekat berkongsi ngau bala peninga pasal cara atau kejalai nyaga pemersi diri kelebih lagi dikena kita nagang ari kena rampit penyakit HFMD tu. Jadi tanggungjawab ke pertama ianya tanggungjawab apa indai ianya apa indai patut nyaga pemersi diri nuci jari ngau betul ianya seudah ngagai jamban nukar ampin nembia nyedia ngau melap pemakai sidak ya lalu sebedau makai adanya nuci barang bermain tau ke ayam sidak ke nembia. Jadi tanggungjawab kedua ianya pengajar ngau orang ke nyaga nembiak baskula ke bisi alai nembiak bermalam. Entik baskula ke alai nembiak bermalam, nembiak dekat diasuh nuci gari, puak atau kecadar sidak empu. Nyembui tilam ngau pangas kurang-kurang ya sekali seminggu lah. Jadi bila alai bermalam dilap ngena ubat ke uliah munuh higi penyakit tu. Jadi tanggungjawab keempat ianya pengajar baskula tadika. Jadi pengajarnya perlu nuci tempat alai bermain, tempat alai nembiak tindu, ayam kena sidak main mega. Laban nembiak batadika tu ya agi berpangai berorang ke ngibun sidak ya meh.
0: Oh, amat kenyak laban sidak ya tu tadi Puan Rabai ne. Jadi kita berhati ke agi orang ke sekolah, nembiak ke sekolah tadikanya, empain tu nemungin tu direknya tadi ne. Awaknya alai sidak itu berpangai ba pengajar kelebih agi ba sekolah atau ke ba tadikan dua sidak yang belajar. Laban nanti dia perhati ke disebut nuan tu tadi Puan Rabai orang ke mayuh agi ke kena penyakit HFMD tu ianya nembiak ke umur biak hari tau ke baru hari 10 tahun tu tadi. Nah, awak jadi ngarap kesama berarti kenyak. Jadi ke penudi tu Puan Rabai tentu nuan bisa pesan tau ke lalau ya ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninga. Okay, seminat bala peninga laban nuan tadi bisa nyebut tok nuju sida apa indai nuju pengajar megak ngau orang kenyaga dembiak tau. Okay,
1: jadi pesanku ngagai bala peninga sida ya perlu nyaga pemersi tu alaban besar amat guna kena nagang penyakit HFMD hari berampit ya ukai seminak ke kita tuai besar tak lebih lagi gisidak ya ke nembiak min nyak kebuah kita ke pindai atau ke pengajar patut ngajar nembi amin awak kesidak ya uliah jaga pembersih diri empu ah.
0: Ya bepun hari kita jaga pembersih itu tadi ne. Kelebih lagi munyi kenuan nuci jari ngau betul. Kelebih lagi maya udah pulai hari jamban, udah nuka lampin nembi amin atau tak ampin nembi amin pun patut betuci ke jari mega ne. Okey, semuanya tadi bepun hari pembersih.
1: Pembersih
0: dari empu. Okey, kena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tu. Jadi, sekali lagi mari terima kasih Mayu hangga nuan Puan Rabai. Lebih lagi ke penerang kudah dikunci kenuan berkawal ngau penyakit HFMD tu. Okey, terima kasih Mayu.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, jadi peninggal kiranya nakak mai kita bulan ngau kami dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, peningah lagu Ari Esna Nala Pesan Nuju Sulu ngujung ke jam kita dari pukul 1.12 minit ngalih hari. Jadi, git terus berkongsi dengan kita untuk peningah atur pengawak ke bisik lebu BIKF 2026 tu. Kalai bisik pentas Kubo Bai, ha, jakuk bangsa Bai tu melanau di Bintulu itu tu peninga. Jadi aku sempat megak nanya MCR tu ke teknikal kami tadi laban dia ke bangsa Bai tu ke melanau Bintulu itu nama reti Kubau tu, Kubo ko ya, Kubo, Kubo Bai. Jadi itu madah ke rumah miet batisi sungai. Laban kita sama belak nemu nanti kampung sidak tu tadi ba nisi sungai ba seberai hari upis kami di tu. Okey, jadi tentatif Kubo Bai bersimbai ngau BIKF 2026 tu tadi 22 hari bulan yang pergi lah bisik pekit nyurak. 23 hari bulan 7 lah, tau ke hari 4 Tanggelong Vai, tau ke Ratu Vai, Pekit Kumang, bangsa sidak ya. Udahnya 24 hari bulan 7 Pekit Bemukun, 8:30 malam tu. Jadi 25 hari bulan Pekit Tarian Sekolah Rendah ngau Sekolah Menengah. Atau diatur pagi pukul 8 pagi. Semua tu tadi diatur bak pentas Kubo Vai. Jadi ngagai kita kerindu pengawak Bemukun megak, amai tu megak bisik Bemukun. Bak pentas Kubo Vai BIKF 2026. Nya semeka hari program ke bisik diatur nyerumbak BIKF 2026 ke diatur berengka hari pergilak. Untuk ngagai hari Minggu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi kita get terus berperindang ngau lagu Ari NK Yongai. Celap, celap, angat.

0: YFM Pintu. Mimpi yang hari dua. Pukul 12:30 hari nyentuh pukul 3 hari.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Ya peningah lagu Ari Suzeline Glow pengrindu nade banding ujung kejam kita ditutup pukul 1.28 minit ngali hari. Lagi begulang waku bawa ngelah tengah hari saritu. Selamat ngali hari ngagai Mary Jalo Ujo, Mary Entain, Mary Nanta, Junedi Layeng ngau Mary Entain. Sida tu tadi benuang meda live ba Facebook RTM Bintulu. Jadi terima kasih Roy Kwang, Junaidi Layeng, Nenek Beatrice, Susan Su, Gawa Bulan Pegari. Ke bising nate ke komen ba live Facebook kita. Jadi apa ni ngaku berkongsi ke Siti Info tu berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu bersembiang ngau merik terima kasih ya. Join Church Prayer and Thanksgiving Fellowship dekat diatur pergila Pak Gereja St. Thomas Bintulu ianya St. Thomas Anglican Church Bintulu berengkah hari pukul 7 malam nyentuk ngagai pukul 9.30 malam. Jadi pengawak tu diatur Raban Gereja-Gereja Bak Sarawak Pampang Bintulu jadi tuai rumah ketahun tu ianya Gereja Anglican St. Thomas Bintulu ngau rambai jakuk ya kediambil tahun tu ianya hari Masmur bagi 3 ayat 12 lantang meh bansa ti ngaku Tuhan nyadi ke Allah Taala sida berberkat meh ke urang ku dah dipilih Tuhan nyadi ke nembiak ya. Nyadi 7 tau ko objektif program tu diatur peninga dikena Raban Gereja sama berserakup dalam sampi merik puji bak maya ti ngintu hari Sarawak ke tahun 2026 ti ka datai nyadi merik terima kasih ke pengelantang ngau pemaya dalam Raban Komuniti Selampur Menua Sarawak. Jadi bala tinggal bak pengawak tu semua kita diperansang datai sebedau jam pukul 7 lemai bak Gereja St. Thomas Bintulu. Laban Raban Kristian ke datai mainnya mega uliah parking bak ndur compound Gereja Methodist Ming Ong sepiak Gereja St. Thomas. Nanti semak parking untuk tadi tau kepalan 2

tak ngangkah ke kereta tu tadi penuh. Jadi kita mega bisik light refreshment disedia ke pengudah tembok sembiang tu. Jadi ngarap ke semua Raban Kristian ba menua Bintulu tu sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tu. Awaknya berkawal ngau program gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu. Ianya bersembiang ngau merik terima kasih ya kena 22 hari bulan 7 ianya pergilah hari 3 ba Gereja St. Thomas Bintulu ianya Gereja Anglika ba Bintulu itu pukul 7 lemai ngagai pukul 9:30. Beramai ke Leka Jakob ya, ke diambil hari Mazmur bagi 33 ayat 12, lantang mih bansa di ngaku Tuhan, nyadi ke Allah Ta'ala sidak berberkat mih orang ke udah dipilih Tuhan, nyadi ke nembiak ya. Okey, nyak sungkah hari atur pengawak di atur Bak Bintulu itu nyerumbak hari Sarawak megak pergilak peningah.

0: Pek megak, pergilah megak peningah 22 hari bulan 7 lah. Pukul 10 pagi ngagai 12 tengah tengah hari. Ba Naim Paragon Mall. Bersembai ngau hari Sarawak dia bisi pengawak merik darah hari kediatur sida hari Hospital Bintulu. Ngagai kita ke dekat ngau merik darah tu. Sama-sama ngenatai ke diri ngagai palan ke udah disebut aku. Lalu berkongsi megak ungkup minggu tuk peringah untuk ngagai hari minggu-minggu tuk. Pengawak merik darah ianya BMC Hospital. Hari 6 pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu hari minggu bak Kuantang Association Youth bak SK1 CCK Local. Pukul 10 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Awaknya tadi unit tabung darah hospital Bintulu berkawal dengan mobile bulan Julai atau ke bulan 7 pengawal ke merik darah pelilih menua Bintulu di itu. Jadi intik pergilah anak hari kita tahu megak ngelawak BMC kena hari 6 ngau SK1 CCK Local hari minggu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Okey, kita get terus berpeningah-peningah. Ngau sitik lagu hari jadi kami.
1: Sampai sayang.

Ya, lagu Nyelium Belalai Ari Jessica Timah mai kita yang ngagai jam pukul 1.43 minit ngali hari. Jadi Atuk Peningah berkongsi ke Siti Atur Pengawal Menggak ke bisik dekat diatur bab Bintulu itu ianya Pekit Muatai. Jadi di Kangau Megak Bintulu Amato Muatai Challenge kena 24 ngau 25 hari bulan. Hari 5 ngau hari 6 tu ba Naim Street Mall Bintulu Paragon babu hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 11.30 malam. Jadi masuk tu nade berbayar dek kat nguji sukan Muatai begulai ngau Aman Cowboy. Kita tahu kena tai kediri ba palan ke dibatah kunyak tadi. Tu moga Peningah berkawul ngau BIKF 2026 moga Peningah. UPS Pemansang Bintulu BDA udah mansut ke notis tagang ke nagang pengawal nerbai ke drone bak pesta layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 berengkak hari pegilak tu Peningah nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 gelimpah hari drone ti dikemenar ke sidak ya atau ke drone rasmi. Jadi itu kena nentu ke penglikun, penglancar pengerami serta penglantang ngagai semua temuai ngau penyerta ke bisik ngambil bagi bak pengawak tu. Lalu kandang dua palan pengerami tu sudah ditetap kena di zon penerbai nadai drone. Seminak drone rasmi ke sudah nerima pemendar hari Raban berkuasa aja dikemendar ke operation pemanjai BIKF tu ilak peringat. Ngambil gambar uliah tang anang ngena drone. Okay, kengacau sudah ke nerbai ke gudinya. Kebenarnya hari konti tituk megak Peningah aku dah megak namanya gudi atau ke layang-layang ke bisik diterbai ke bala penyerta tumu sudah ya. Labak aku malam mana lagi laban bisik muak ke malam tiba BIKF tu bisik api atau ke LED dingkas sudah bak gudinya. Jadi sama-sama kita sama datai mendak pengerami BIKF 2026 tu. Jadi pukul 2 tu lagi kita mulai bak program kini kita sehari tu. Agik terus berperinang ngau lagu Ari Juyaya Ngapung Laluh Aku.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program kini kita Saritok ba episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak, ianya ba kandang menua tanah tinggi Kelabit ti terbilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabit. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi, sitik gunung ti bepalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urungnya 30 ngagai 40 kilometer penyawah dari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai salui ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung diguna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita medak hari jauh dua itik tucung gunung titik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung Hujan Bonio titik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai titik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemanduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter dari tikas Tasik. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai ti ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai niki ari Tasik kampung ti gadung. Nyelai tu meh nyadi ke siti ari palan asal ti pemaduk terbilang di menua Sarawak ngau strata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga, kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi ti dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sida ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana bakal ke dia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil ke sida ya uliah medak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit, rampak menua ukai seminak nyadi ke puan penatai pemakai ngau endur dia wajak, gunung, sungai ngau kampung ngembuan reti rohani tik dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang tik guna, tik nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besar selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenya megak Batu Lawi peninga. Nitih ke cerita tuai ti diturun kari serak sida. Dua punca Batu Lawi nya nanda ke siku tau ke sepasang melaki bini. Sida tu dipadah ke gembuan kuasa ti nyelai ceritanya di penyaga komuniti ti diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita ti berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagik sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pun ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai seminak utai ke dipedak ajak. Sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipedak serta mesti dipebasa ke. Nakak ke dia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi jadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda Batu Lawi megak bisik kawal ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih baka kemayar itu. Nyalai tukuh batu lawi kenyalai jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini ndur sedak ya atau ke penduduk sedak ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai semina berguna ari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak piak, jalai kiak kayaknya senang, balas sedak kedikit selalu ya patut berengkah. Jalai sedak dari tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai tengah kampung, hujan tropika, bak pengelamak berapa hari. Sidak patut nengah jalai tik berbukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi ari semak. Tuk meh ke diasai kesedak ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agik dijaga, jadi ke kandang dur tuk sitik ari palan ekor dagang temuai, ti pemaduk dikerinduk kati di Malaysia. Dia tuk, batu lawi ukai seminat dikemegah ke komuniti Kelabit Ajak. Ia megak sebagi ari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Ngawak ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna mat ngambil kerebak dudiagi uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peninga batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukai seminat jadi pengeraja ekonomi ajak. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti Kenyau ari Kelia. Batu lawi ngundan maya cerita pasar rampak menua budaya legenda ngau cerita lama yang megak nyadi saksi pejalai ari cerita aki ini bangsa Kelabit nyentuk ngagai perkara ti berguna dalam sejarah Borneo. Okey peningah nyak tadi bekawal ngau batu lawi di Bario. Kita udah datai bab penghujung program kini kita sarito. Ingat baru, aku datang baru, buku singgau kita. Apalan kebukai megak. Ngaunya aku Sharon Ludan, pengeluar program kini kita. Sari tu, madah kediri. Mumpah dulu ku, bye-bye.

ya peningah lagu Ari Dara Helena Perau Umit ujung kejam kita itu pukul 2.22 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ngau kita berkawul ngau pentas hiburan BIKF 2026 untuk peningah. Jadi antara artis ke bisik ngau ngambil bagi Maya tu ilak pergilah dia kita bisik Angela Lata Jua. 23 hari bulan 7 Ricky Anderson. Udahnya 24 hari bulan 7 Phoebe Chloe. 25 hari bulan 7 Gwen. 26 hari bulan dia kita bisik Lisa Jean, Haley Robson ngau Karen Libau. Jadi 26 nya megak bisik artis popular ianya Lan Solo ngau Marsha Milan. Ya mega persembahan tarian kebudayaan hari Raban BLF Dance Group MJS Majestic Shed ngau kumpulan Seri Rampai. Di to antara artis ke bisik ngau ngambil bagi ba pentas hiburan Serimbai ngau BIKF 2026. Okey, agak terus berperinan kita udah tu lagi aku berengkah maca pesan rindu hati kita nak kira nak kiranya di kirim kita nengah live TikTok kami Bintulu FM tau ke nengah live Facebook RTM Bintulu. Siti penanggul antara tua Ari Ricky Anderson.

Yap, ningah kita udah datai ba segmen pesan Nino Ati. Jadi kebenar ya tadi peningah lebuh aku ba TikTok tadi ba live TikTok. Aku bisa mai bala peningah kita ke benua meda kita live ba Bintulu FM. Sama meda penerbai gudi. Laban uliah daripada dari luar konti tu bisa 2-3 tik gudi benua terbai bisanya kebesai. Bisanya kemiat. Jadi aku sempat beranau sidak tadi peningah. Sidak emadah rami. Jadi aku madah nanti kak kita kaku nanti uliah anang pulai hari meh laban nanti muak ke malam ya tadi mayuh megak pengawak kebukai ke ngerinduk kati kelebih lagi gudi tu tadi di terbaik sedap bisik api bisik LED jadi ngagai kita ke bisik anamiknya tentu ya balan ya tu.

Dari gagah mau medak tengnya. Nanti ngemai pansul dari kereta, uliah duduk dalam kereta. Amunnya ku anakku karai tau ke berjalan dalam kereta aja nyadi mana. Aku ngai ke namanya munyi ko bak segmen sidak floor tip pukul 1 nya tadi. Pengerkai gig penyakit tadi. Jadi kita boleh megamai anak kita berjalan datang dalam kereta aja medak penerbai kudinya. Ya namai peluang berengkari pegilak nyentuk ngagai hari Minggu. Okey, jadi aku terus berengkah macam pesan rindu hati ke bisik diknatai kepeningan kita. Aku dulu macari TikTok live hari Aina Lowat madah ke diri hari Dubai ya. Jauh tu hari Dubai ya madah kita live live TikTok tu tadi. Nah, udahnya Abang Latif Tahir ya minta lagu Patah Kelidi. Mas Uni ha minat madah ke Bak Sibu Jan ko ya. Lalu Sirai Ringgit minta lagu Utai Orang Hari Idi. Brother CD ya selamat ngali hari ko ya. Lalu yang madah ke hujan hari ko ya. Okey. Nya peningah kita ba live TikTok. Jadi kungu yang ngage live Facebook apai lambai. Selamat ngali hari ko selamat berjalan ke pengau hujan kami di Bintangor itu ko ya. Robert Ganja Robert, selamat ngali hari, kuya selamat berjalan ke pengawak. Zek Ming, hari rumah minggu di 100, selamat tengari kuya. Jadi sidak di 100 datuk benung mambam tu kuya. Jadi salam ngagi balap ninga ke bendiang ke radio, bakal ke tengah hari itu. Sandy Ann, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak, minta lagu Reward Rock, Kaban Sampai Mati. Selamat ngalihari mega ngagai Lana Kangi Enjob kue mambam gayari di Sungai Amang Seliriak Kapit tengah hari itu. Oh, mayuh mambam gayari. Jadi ngarap kena ribut bila balai membaka bak sibu kemarin nah. Aku menda bak okay, kemarin 2 hari keudah tu tadi tungak ke Sibu Jaya. Ribut bila balai nyentuk ke mayuh namanya atap terkebu. Ngau sidak ke bak tamu dia mega bisik kena penusah ke Tegal ribut ke balatnya tadi. Okey, jadi Dayang juga selamat ngali hari ke sama jalai ke pengawal minta lagu Duruk Pengerindu Aristella Philip dikena yang merindang sidak sepilih aku ya. Monica Meliah Bungang selamat ngali hari hari Miri tu selamat jalai ke pengawal. Rini Sabai selamat jalai ke pengawal minta kami di Serikai Datuk Benung Hujan kuya tu sejam ku dah tu tadi dia madah ke sidak di Serikai Hujan lalu madah ke minta lagu Ari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan dikena merendah semua ke ngalih hari tu. Elista Juin seminak nyapa Carolina Chua selamat berjalan ke pengawal gerai selalu Ari Taman Seroja Indah Seratua. Selamat ngali hari megak ngagai Francis kami selamat berjalan ke pengawak kuya mambam menua mayau saritok DJ kuya mambam nanti ba kapit tadi hujan nanti ba dini tu tadi mambam tadi ku medak Serikai benua hujan megak jadi abad tu mari simpan si munjan minta putar ke lagu sebarang lagu dituju ke semua kenaklah dirintai ke ditu ngau punah selapu hari serian hujan kami kuya. Selamat jelek pengawak lalu minta lagu hari ini utai orang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu kebisik dipinta peninga kita hari TikTok ngau Facebook mega lagu hari ini Albert bisik ganti nuan.

Ya, hanya tadi lagu Ari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan ujung kejam kita datuk pukul 2.40 minit ngali hari. Kita agak bisik awak dalam 20 minit agak bulai bak awak ngelah tengah hari Ari YFM Iban Bintulu. Agak terus macam pesan rindu hati lebih agak bala ke bisik nyapa bak TikTok dulu au. Ari Udau Ansa penung hujan bak durian kue pedis mat mai perengka pengangkut jam ke diato. Corina Ara mambam bak kucing. Ayu Kirby minat nyapa lalu yang madah ke hujan bak Selangau kue ya. Pemega Doris Inga hujan bak Sibu Jaya kue ya. Jadi Lin Ari Seratu salam Ari Seratu kue benuang bak wat induk tu madah ke diri masuk hospital nyau kak sebulan dah ya diau bak hospital. Jadi ngagi Lin ngarap ke nuan jampat gerai kering ke namanya semangat nuan au. Sempat beranau muka ngoya bak TikTok tadi aku madah ke Panjai hari inti masuk hospital laban kalak ngasai kenyak nasib gak bisa boleh medak kita bak live TikTok tu nah berperindang. Okey, jadi aku nguyang agai Facebook tu Mary Ubon Martin selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawak kue panas di pujut aduang Mary itu minta tebah ke lagu Ari Rem Jana pulai ke sarang dikena emrindang kaban Facebook ke bisik di tag ya bak Facebook dia. Biar mega Iba Vincent tu peningat kita ke sikut dagi yang madah ke bangat hujan kami bak Sibu Jaya ngali hari tu DJ out sikut tak madah hujan tu bangat hujan ngarap ke nadai ngawak nadai apa nama minat hujan aja. Okey Datuk ni kena induk kenawik sama berjalan ke pengawak hujan di Kenawit di tok kuya. Okey, ingat pendengar kita di Kenawit.

Sinun Edi, selamat berjalan ke pengawak dari Miri tu ke ya. Jadi bak Miri tu ribut di Miri tu ke ya. Jadi dia minta lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony. Dikena Emrina Derimpung ngau semua bala kaban Facebook ke bisik di tag ya bak di tu. Catherine Robin, selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak treat panas, mata panas di Semarahan itu. Minta tebah ke separah lagu dikena Emrina semua kaban Facebook. Elisa Juin yang madah ke hujan bak kucing. Terima kasih Stella, Venus, Jonas, Suti Ganing ke benung medak kita live bak Facebook. Pian mega Mary Antain, Juni Ben, selamat berjalan ke pengawak. Jadi gaya hari kami bak Miri manah tang mayuh muah ko ya. Lalu minta lagu Ari David Tilly. Nuan David Till, Nuan Seminak Beduan dikena merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook ke menung mendiang ke kita jam ke jatuh. Jadi kita terus berperindang ngau sitik lagu lagu ke bisik dipinta peninggal kita mengak lagu Ari Dom Romeo Patah Kelidi.

Ya, lagu Patah Kelidi dari Dom Romeo. Mai jam kita datuk pukul 2.50 minit ngali hari. Agi bisik 10 minit agi kita mulai bawa awak ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi aku ngona ka uli nguji maca sekedap pesan rindu ati ke bisik dikenatai ke kita. Aku ngepun kari Facebook dulu. Maria Michelle sama ngali hari ku ya. Mambam muari ba rantau jalai ba menua mayau ditu. Jadi minta lagu Ari Swelin ngau Nelson Nehru. Mali pula ke bini nuju semua peningang ngau kaban ku ke benua deriba. Pelabak ku dituju ke ngagai kaban. Bala yang pun menyak lagu tu na. Okey, terima kasih Stella, Lily Anthony, Wati Baca, Suti Ganeng ke bisik mudah kita live jam ke dia tu. Gik maca gik Facebook tu. Lina Bugis sama ngali hari sama berjalan ke pengawal hari Kota Masai Johor. Amin tak nuan nebah ke sebarang lagu hari Ita Medin dikena merena semua orang ke bisik ninga ke radio jam ke dia tu lalu nuju nuan megak DJ. Okay, terima kasih Lina Bugis. Ujuh Cawung selamat ngali hari mambam hari bak sebawah minta lagu Riguen sanggup aku. Kennedy Amma selamat ngali hari kaya minta lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua dituju ke ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin di Bintulu serta Sidak Serumah ngarap ke Terperindang bakal ke ngali hari tu.

Andrew Ibi Ari Tatau pesan nuju mumung Jadam Fabian Murat Indah Ilum Indah Siti Indah Rian ngarap ke gerai belama. Jadi aku nguyang ngagai live TikTok tu habis peninga kita siku ari Marki Jaun ari Jungu Seoul South Korea. Jadi amadah kegayari di Korea dan hujan jam kerja tu ku ya. Lalu ahui minak nyapa aja. Jadi peninga pelabak ku nyak nakak kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu sari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya bagi kita ke udah boleh ngaku kenyal hari jam pukul 12 tu tadi nyentuk ke penghujung program tu. Udah tu lagi kita boleh ngelah program kami hari YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari. Jadi bertemu baru kita bawa ke bukai. Aku ngelengkak ke kita ngau sitik lagu ke Mayuh dipinta peninga kita. Lagu dari Wadrok Kaban Sampai Mati. Mupa dulu ku. Bye-bye.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Anihan Radio, kaya.

Hai ke mos lebih sang larah mi tamli malang tek klenghi radio kan Mir FM Jakani hunalah ke barasa kenaman DJ Baud nalang opa panita matah man pukun 22 blok dau di hatang pukun telok lebih ni e hati ngejela segmen ngelarah ngeluan dahin hapan aman telok alang tek peji dahin nak lahum au sekena payak man akelok lim avin pa antangan peji sokong radio kayan meninok tapah tatah ngapan tam tek ya. Kerani tak alam segmen tamalang kedua, segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahin kelivando ni, 20G, de bulan tusu, duman 2026. Magak tak dah dua ya, saya ngelarah lebih dah dua, nun dengah kelok bake-bake. Alang tak Facebook, dan peji kusi dengah, peji dahin ngejeloh live Facebook, hak page Radio Kayan. Dan lahu kelok dah ngabaran, nun tu gaya lundau hangapan kelok jaka ni, tak kaya usahan ka, ngelemat ka, ngelidam dau ka. Ah kalau orang tihak pasal mirih ini ngelidam-ngelidam jam do lebih ni ya nunuk tok hang ngapan klo we namen klo alang teh hak meludi jaka ni usedia ala tang hakai alang seng nai nepa regata baram 2026 ni nunengah klo alang teh meludi ya sedia na barang-barang teh alam lepo alang sangan klo juan lah ya aku pesaya ke hom menhang telo kelunan hudik ku na teh hang telo kayan lah alang teh buka ngapan telo ngapan telo bejuan barang hadiusu teloka bi alam hanuti ke menghadau te joh ageh kelok lahu ya te alam hadi telok sedia barang telok ti amang lao-lao sukuna telok alam batung alang mageh jarun alamai ni na ati halang sayulan ya jasi telo paan maget paan melu ngeluan peji dahin dah hakai alang sangnai atang jima nurepa te daw alang habeh lahu. Aiki mitam lim sampai entam pejoh peji ta alam program tam aku sempapan telok te ji lagu alang kenan rasena urai lagu alang kumak livang te ika mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: Data 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun Puluh Dua Ngedau Atang Pukun Nam Lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
2: Okey, Radio Kayan, Ngebji Itam. Hidup terpang ngeban telah terjakan ni, telah langsir ha umaru, ha telangusan hudik, ha tubau, ha asap belagan, mereka mentelok langsir ha alam ting lah ho, alam pasenaya, pihak mentelok alang teh Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, hak kucing ka, hak daleh Melaya ka, norepa ha Sabah Labuan lah ho, hawang daleh, ji tu alasan ngapan telok. Kato dengah, kato nunaran tadi, agak lundau lah ho, mengejeloh Facebook Live, hak pes Radio Kayan, ya. Baraman aku itinan, jas aku petira dengah langan kelo, barati menitam lima lentek kelenghi radio lewi ani. Ya, we lang kurik menadi, ano program tam tino pukun telok junang na itam pejah-peji tak alam program surat dengah menuanan ke pukun telok 45 minit peji tak alam long do ane alam sejarah pukun 4 lebih ngelarah jaki kelenghi dohun kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun 40 minit ada nih da dua peji tak alam program age. Pukul 4 junang, kelengi dengan lebih yang akan pahamau man Radio Kayan Miri FM. Pukul 4.45 minit, aku sengbara dengah manhawang daleh, norepa dengah suntana. Pukul 5 lebih, ita malang teh hamiri. Alangdang kelengi Radio Kayan, ngejeloh frekuensi FM, pitam puluh 5.2, dahin pitam puluh sayak poin kusung. Nunam pelahu menita malang teh kelengi Radio Kayan, ngejeloh channel tusuji kusung. Hak My TV, nyitam peja-peji, dahin tali dia kenyah, teh atang pukul 6 lebih na. Bi menita malang kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik. Nana pelahu ngejeloh frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2. Menita malang teh hak kucing, Samarhan, Serian, Lunduk, Bau, Sri Aman dahin Sematan. Dahin alang teh kelenghi dah radio ngejeloh Facebook Live hak pes radio kayan. Pukul 5 na itam kelenghi dengan lebih. Alang anpah mau man amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. 5 junang peji teh alam dengah sukan menuh dengah sukan kelengi bis on a dahin program Radio Kayan lasi teh pukul 6 lebih matah man pukul 6 pejah peji dahin dalo YFM Bidayuh alang anpah mau man RTM Kucing. Dan nana no program tam anginah limna dang anpah mau dahin sayu dahin laho dang papan pahlo kendap kelok limbake bakeh alang paan sukung dahin pilih Radio Kayan jadi ji ngaban telo pahlo papan kendap telo dahin laho ala dengah alang anai man kalau ha RTM Miri. Okey, nuna tu gaya lundau hangawan kalau jaka ni bakeh. Tini aku sang barap lalu tejoh lun kio dau alang an usang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat telok dau tua dau ni atang dau pana. Jima dih an kio usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Lebih ni an kio sang tebahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam naa an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Onan jima 22 de bulan tusu jima-jima an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Dapat 20 telok de bulan tusu jima dapat an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak ni. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Malam an kio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Hanahlah sudau jarun telok dawani ihati tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dan lahu jarun telok dawa ni angkiok sang tek bahui belarik jadi hak kuri-kuri ngevan hak dalih hudik putung-putung daw. Nana kiolun dawa lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun dara telok dao ya. Okey menghadau bara dengan men ngawan kelotinan ngejelo Facebook live hak page Radio Kayan nya okso kena men kelo alang utek nai peji dahik ngejelo live tini. Angkelo bara nunuk tu gaya lundau hangawan kelo hui nak men kelo alang tek hawang daleh ka nurepa hawang men daleh Sarawak ni ya. Men kelo alang tek hau maru lo bara dengan men ngawan kelotinan ya. Okey, pejak kelarah tam ampan aitam peji tak alam program surat dengah tam lebe ni lagu Ezra Music Sayu Kenap Melu Sayu mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

Kanana lagu lang kanan Bobby laing. Peji sayu upiah apa peju. Ngina hitam te alam mahua ngamin telok ka. Nurepa te alam ngawan telok nyadui ka. Dahin lahu te alam komuniti tam. Piah-piah peji sayu upiah apa peju te alam kebayan telok ti. Okey, kerana ini pukul 5 telok puluh minit lebih. Pukul 5. Pukul telok. Telok puluh minit lebih. Tam peju-peji te alam program surat dengah dah ni.

0: Tung ani ke nusi lo kapayan dalok ala tegu dengah ani an kalung ya. Okey nanti dengah halang nai man sibu dengah maring lana ni tu satu tung halang jadi pukunji 20 petan minit ngedau kira ngedau ni lebih jelang lebih ni nani di. Okey tepala dengah halang kedua ihati man kucing polis Sarawak nyilek 25 kilo dadah anyelama metapetamin an laho legahna an kio-kio G.25 juta ligit marong tok ani ke jilake an tahan alang umun na 60 telo duman ta alam jiha dina bau alang ana ha ngaban paking kelita MJC Batukawa New Township ha, padawan 25 de bulan tusu alang uhrede. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara hadir nabau lang ana kenan bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Padawan Abin kenan tek dah alang mauk maklumat hati joh hadir dadah lang ana no tek ngawananan. Iha bara laki ani antahan tegu iha tek tak alam ji kelita. Ampayan hadir pelesa ana tek kelita anan dahin teguanan ke polis tek pesuk 25 kilo dadah anye lemak metapetamin. Hadui nyilek dadah ni ana alang belegah ji 0.25 juta ni di. Dahin lahu hipun potensi an pakai awi dah awi hadang juan lim dadah ni ke kio-kio ji atuh 25 ribu laung alang na dadah kenan dadah alang 25 kilo ni. Dahin kes ni di an siasat Nyo Seksyen 37 B Akta Dadah Berbahaya 52. Okey, nanti dengar halang naiman kucing. Dengar halang ke telok, ihati menmiri tek telok bayak halang ayana tek hang 60 telok kaki udang andahan takap ha tatah senadin. Yati malam dah lemdi abin tek dah alang bara tek pesuk norepa tek nyinang bayak anan ha senadin ya pasukan pemburu norepa dah alang ala bayak ani dike alang arandalo Eric Cat ya bara operasi ni anano nyadi peji dahin Sarawak Forestry Corporation SFC dahin adalo udang takap bayak yati Haji Bawang alang nusik suman umak lunan mano dalok nyinao nyilo ilo bayak te tatah ngavananan kurin dalok pasukan ani ngejelo hadah bara lang antai ha Facebook rasmi dalok dino dalok nengam bayak ani hati jang urang risiko keselamatan te tatah ngavananan dahin lahu perumahan alang jelang beh ngavananan pasukan ani bara operasi te nah, nanti ala bayar ni, nurepa tak kebayar ni. Ana ngio alang aku mak bayar ni, hatan bayar ni. Ana nau tegu malam. Alang melawin 22 laung ahli dalam kumpulan ni. Dahin lahu lim peringkat operasi tike ngio pengjam dalam. Dahin ngio ngawan. Nenapa lahu uge profesional alang an andalok pakai nurepa. Kira oh aman lah nanda lo marung bayak ni pa kena tinan bayak alang dekayak lan ni hati puluh telok kaki dan lo nusik kah pakai spesimen alang dauk bi operasi ni ke perlu anano nyoh prosedur operasi standard norepa SOP alang o an tetap kenan SFC ya mina kaum ka menhang telo alang te nyinang dengah ni ha WhatsApp ya bin te dah katok-katok nak ha kumpulan WhatsApp norepa grup WhatsApp ya nunana telo dengah alang dau apa mau menitam ngejeloh program sura dengah tam lebih ni dahin program sura dengah dengan tam kelengi te jaka alang pihal an lebih jima hak Ridho Kayan Miri FM.
1: Ting ting tang ting tara ting ke ti ting tang ting ting ting tang ting tara ting keti ting tang ting.
2: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
1: Oh lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regata Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regata 2026.
1: Ai, benasi di sini ah.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
1: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
1: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
1: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regata 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
1: Ba, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang

Dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Happy birthday ni ka baon.
1: Kena mani ka rin.
0: Ja, tepana tu jo migo ani te kuman. Tepana pana pasan kai tu pedong ke. Pakai kereta kati. Ja, te tu ya.
1: Ja ja dang loka, hira tu sunte lo.
0: Mai, te kito lo na bantu ke.
1: Oke, dang loka. Ujung minggu.
0: Plehe baun, plehe baun. Eh, Roblox kena nanan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Nan apa ku ada no nire. Mulai lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya. Tunin. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kayak beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun hati. Kan pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

0: Tam alang teh habaram dahin belaga paanah beji dahin radio tam.
1: Okey, paji-paji ngajalah program Radio Kayan Mir FM. Hino tapangawan telok tek jaka ni ke. Ahui nama telok lang tek ujung ala nalun ka. Hino anok lo tek ha lebi ane. Ngina hatang den sayu palang awan alang an kelok tuju. Hui nak men kelok alang panau su ya. Tek mina tek balai alang panau. Man kucing, nai pala miri. Nenapa man umaru tek ha bintulu ka. Biala man uti ke. Lawat sayu tek ujung ala nalun. Nginang tanyong telok tek mangi la le memang pas lo la le ha we telo am tek kelita hal ong telo ti anu sikate anu na telo sang play hai ke anu jam tang ngendap nyinang kathalirin lirin ka bahite pakok payak ka halirin ti tekap jaki ani nang kelita hal ong ti am tek kelita ke dang ka telo play hai tu halirin alanti jaran telo elo tino tatah pakok payak alang ka home ya. Okey, tini aku sang bara tek jo program regata alang sang amatoh te 20 telok de bulan tusu atang 26 de bulan tusu ani na hati ha meludi ya mina te ka menhang telok alang agam hadui nore palaho alang ala bagi te alam keluan alang ana malam 20 telok de bulan ni hati alang una loh nana ni bi aku ngio jima utek nam alang matoh juan gorek ya juan barang ha meludi ti malam 20 telok de bulan tusu ihati dopat atek malam separuh akhir bintang baram regata 2026 pukul tusu malam dahin hakaya klonanaya alang anak uwe nai peji tak alam bintang baram regata separuh akhir ini ihati yang berhormat Dato' Anyi Ngau Ali Parlimen P220 baram. Okey, menuhanan ihati jihma 24 de bulan jihma 25 pukul 10 jihma ihati flag off power boat race. Ini beluba botnya anari dina ni dahin alang teknai jakana ni hati yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas Timbalan Premier Sarawak alang lahu Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru 2 dahin Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Okey, anan jakat jihma levina tek petading haruk anda hak nganan kajau arek dia menlong nun lim alang tek matan haruk ni narepah alang tek peji tek alam petading ni na dan alang te ane aklo nanaya alang ne tegu petading nganan haruka jawa ni ihati yang berhormat Dato Anyi Ngau Ahli Parlimen P220 baram nginah mengkelok alang tek maten norepah alang ngiyoh tek alam petading nganan haruka ni tek ke menhang telok kayaan ya biar ku bersaya ke huma menhang telok kayaan alang tek alam bagi tek alam petading alang ana petgu baram regata 2026 ni. Okay, malam 25 ihati final bintang baram regata. Alang kelunan ayak ni peji tak alam apang final bintang baram regata ni ihati YB telok yang berhormat Dato' Dennis Ngau adun entusu-tusu telang usan dahin menu petading bintang baram regata ni te prelude ratu baram regata dahin lahu te artis alang anai papan kelunaan malam mana lahu haut malam haut program malam nak te lim artis alang anai papan ni tak kelunaan bangu nanan ke 25 ada bulan jihma te majlis perasmian baram regata 2026 ni jihma do nama ni tino Menteri Alang Nai Hati yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Bintun Dato' Abang Haji Openg Hati Premier Tam Sarawak sendiri Alang Nai apa jadi Majlis Perasmian Baram Regata 2026 Manina. Ya Levina ihati malam kebudayaan dahin Ratu Baram Regata tino malam kebudayaan ani te dahana kenunaran nadi adaha nyoh persatuan nanti ke alang pakai kanan adat asen persembahan kebudayaan lahu dahin lahu ratu baram regata hikah ratu baram regata do mana ni telo genep nyindang nei jakan ilha malam do nama ni pukul 6 lebih matoh na Onan dau minggu 26 da bulan tusu hati jih ma dau minggu te pesta senam robik baram regata kunanaya ang te peji dahin kunan bangu jaka ni hati yang berhormat Datuk Gerawat Gala Timbalan Menteri hak Jabatan Premier Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Alang Lahu adun en tusu saya mulu. Anan alang jih mana dahin ngedau nak ke nyek malam nak ihati malam penangguhan dan konsert perpaduan baram regata malam ni kahum artis alang sangnai papan kelunan bangu lahu tino dalo artis alang tek nai papan kelunan bangu malam manan ihati Aika Saiful Kerry Geres Ramles Walter Mawat The Crew dahin Pinomal Band ya. Menghadau nai peji ta alam baram regata 2026 ha meludi ada deh laho ala apa yang telok titi pelesak sayu kelita telok dan apa hubung-hubung telok laho telok pejam pasal meludi siapa ya pasal miri ya ada kaya ha pasal miri ni ke kahumka kedai anggapan telok tepa belak barang belak hubung-hubung alang an telok perlu ha meludi te tak kah bi kahum kelunan tak kaya nusi telok awi telok melok anggapan lalang su jaka regata nuni ayo kedan tok kelita ah apa sentih nak sedang pandau dan tenang lah hum bi agenda pandau kodak ah dangkah bi hana su tak ya apa yang lekat ti sedia limu vong telo alang agenda pan telo geri ti okey pejah peji kelang hi program ngelarah jaki te alam segmen PDK peji dahin kelo.

Okey, nona-nona lagu Alang Kenan Dom Romeo Dahin Rosiana Orai lagu Alang Kuma Puh Ai Pakisok ya. Geritam tepala pukul 40 minit lebih. So lebih mangkelok bake-bake halang teke maring peji dahin radio kayan. Kerani tam peji ngejeloh program PDK. Peji dahin kelok peji dahin kelevan te atang pukul 6 lebih na'a. Ya matelo alang te pablek barang ha alam ngaban pablek barang pihak nah mall ka. Nerepeh noi nok tu ya aku ingin nah telopaan lava te jo ba daven-daven pihak bag telok ka telefon telok ka amin hagan lan te balai alang melak telefon ujung taga ngaban ham lok barang ti amin ngena pinang barang ti pa baka te na telefon dan andik te melak te taga norepa te hang balun-balun ti atinana balai bisau tu ai lo telefon alang te melak kan andi bila menuti awi dangke telefon telok ti antelok lok lembek kan norepa te alam sut basung sut seluan telok jahat am te melak nuti ya. Enam pelahu lava tek jo hadi je ak alang paan paan tek tek telikin tam nasi tak jam hilang na kenap je ak tek tak ti di alam hanuti ke vaksin telok kan nurepan nunun tua alang belegah tek telok ti antelok lok dan sayu wiha amat amat ni ke mangka pakai na petudun tua pakai je ti cukup na ya behi tek halang angenap metat na tek tak kan dah anak anak telok lahu ke dah anak telok alang daok ya mang ban mate barang-barang katalang belegah te dah ya pa mas Korea nan ke nanji lahum maok to kalang am sayu te anak telo bahi te kluna nan lang kuma matlan te na matlan de kaya nan di dogong te anak telo te ngapa nan lang sihok ti anda tat na te anak telo mina na anak telo mava kam tega kenan mat alang an telo tok ano repa telok te te ha ti nganan anak telok ti nganan lang nga aji na lahu paan telok lawat ya telok mate mas te anak telok ti mang mate ke telang dekaya dekaya bahi te kluna na lang ngana metet na ngana pala anak maniha ok kerana ini aku sang pejoh geritam peji ta alam program tam nyihati program kenundi ageh dahin program ageh tam lebih ni hitam kelangi marung mayo daha pakai mesin dialisis norepa mayo daha pakai atak menitam lima radio kayaan Miri FM.

0: Pejik lagi segmen akhir Hak Radio Kayan Miri FM.
1: Saya lebih menitam lim. Aku ibara sayo kenap man RTM Miri. Abin ho ma ok hawa man kami upis. Age nai jah ngon laan duan te joh tajok marong perah belaong rahin dialisis. Mayo daha pakai mesin dialisis atau mayo daha pakai atak. Aku misi judi ding man kapung long bemang. Aku nyadu alam jabatan nefrologi. Ya hati alam unit hemodialisis ha uma perah ayak lopeng. Dahau agi langsung akbar ada nih ihati maruntuk dua gaya rawatan dialisis men keluna nalang utasa agi belaung hagana. Tajuk na aku ingin sang bara jangolaan ihati perah belaung dahin dialisis mayo daha pakai mesin dialisis atau mayo daha pakai ata. Ata alang maksud ku tini ihati ata ubat ataupun PD fluid. Alam bahasa medical na peritoneal dialysis fluid. Ampayan aku pejoh laan, aku ingenap pehituk hitam laan te 12 ada bulan telok putung duman ihana dau buah pinggang sedunia. Anina jik dau alang an pelita nada ja pehituk hitam lem marong ageh belaong. Tema hari buah pinggang sedunia dumanani ihati kesehatan buah pinggang untuk semua. Prihatin terhadap manusia melindungi planet. Pejoh man hari buah pinggang sedunia ani, itam sengkeleng he marung tok dialisis ihati mayau pakai mesin ataupun mayau pakai atau ubat atau CAPD. Itam pah jam putung duman kahum langkah keluna nalang tasa ageh belaong. Tawit anang unak loh nasa ageh belaong ihati ngat anmi dahin baudaha alang am terkawal. Awi ngat anmi dahin baudaha alang terkawal adang kurangkah risiko komplikasi nasa ageh belaong. Alam statistik ha Malaysia, alam nam laong kelunan tek je laong seng anduk tun bara hipun perah belaong alang tahap kronik. Kronik tineh maksud nak jilang nah taipala mayau daha ataupun dialisis. Tek duman 2025, alam statistik an pelita tab nalahu tek hui 50,000 kelunan alang perah belaong alang perlu dialisis ihati mayo daha pakai mesin ataupun mayo pakai atak. Alam jiduman lebih kurang tek pitah lipu lima tu kes alang maring alang tasak belaong perlu na dialisis. Pelitah baralahu tek duman 2040 seng tek kira-kira ji atuh 6,000 kelunan perah belaong alang seng na dialisis. Awit nun doktun bara perlu dialisis. Dialisis ihanah jirawatan men kelunan alang hipun perah belaong peringkat akhir. Ihanah ji proses alang tulung mayau daha alang masep. Belaong alang utasa usiknah deng ngamang atau mayau daha ihatih membuat asap awi urea dahin atak alang hui alang batong tam. Ageh belaong alang sayu, hadui nak ihak na ihak dengera mepat kat alang jiak alam dahatam awi urea ataupun toksin. Belaong lahu dang mebat atak alang hui alam batong tam. Bi jaka ageh belaong utasa, urea dahin toksin aneh sang melak ataupun kalen alam batong tam. Awin belaong alang utasa, usik na ihak dengera asap alam daha dahin mebat atak alang hui alam batong. Urea langkahu malam daha, sang na pesakit anih kurang ageh. Awi am sayuh noh kumana, lemah batong na, dahi nyemit, nang, ananah tada alang mengalai, antaminang. Kudak betong dahin tusah ngah-ngan, tada atak kahu malam batong. Jadi, tegu jaka anih na, duktun bara perlu nadalisis atau kurintam mayau daha. Awi kes alang emergency, alang perlu dialisis, duktun sang nusuk, metai jitiup atau kateter tek hapi atau keran ngawan musang daha teguk na rawatan dialisis. Dialisis atau mayo daha ihak nah ji rawatan ji yong urip. Alam hanunan awi pesakit alang tek peluang na kidney transplant atau pemindahan buah pinggang dangkah pesakit ngetak na rawatan dialisis aneh. Anan pa jarun transplanted kidney anan paan sayu ageh alam batong nak. Awin pedung-pedung tekah potensial donor alang enap derma maok belaong manpanak alang otasa ageh belaong nak. Kini transplant ni ji topik alang dakaya lan lahu. Awik tek hawa halong sengnai bayak dangkah telok pejoh marong tajuk kidney transplant ni. Aku song perjoh daho marung dialisis. Nunkah dialisis? Men pesakit alang maring gak perah belaong? Memang perlu dialisis. Doktun song maok pilihan mayodaha pakai mesin dialisis ataupun mayodaha pakai atak ihati CAPD. Anihnah dua cara utama alang dang ngalui hadui belaong ataupun renal replacement therapy men kelunan alang utasa belaong. Hemodialisis atau mayodaha. Okay, hemo ini maksudna daha. Dialisis ini maksudna ji proses mayodaha pakai mesin. Proses mayodaha ini terjadi alam artificial kidney ataupun filter dahin bantuan man hemodialisis machine. Abinanan hitam danginang daha alang ne musang tepala mesin jaka rawatan dialisis ini an kami na ha hospital. Pesakit perlu tena dialisis ha umah perah atau pusat dialisis ihak tih telok sesi alam jimigu. Di sesi perlu rawatan telok atau 4 jam. Doktun sangbara perlu sedia na tapak lah ho. Ihak tih tapak dialisis alang te usu. Tapak ini alam bahasa medical na AVF ataupun arteriovenous fistula. Tek tapak ini nah misi sang matai luh AVF. Men luh ini nah daha sang nai musang tai alam tiup masuk alam artificial kidney ataupun filter alang tek hak mesin dialisis. Daha alang umaang masuk laan alam batong. Abi nanana ihak ji proses alang berulang-ulang mayau daha alam telok ke 4 jam. Misi alang nyadui hak unit dialisis perlu tai training dahin hipun sijil post basic perawatan buah pinggang. Kerana telok sang kelenghi marung gaya mayodaha pakai atak ataupun CAPD. Ji proses mayodaha loh kahani bi pakai atak. Atak alang an pakai haknah atau ubat alang special. Alam medical arana peritoneal dialysis ataupun PD fluid. Proses anih terjadi alam batong pesakit hak lapisan peritoneum alang tek butitam. Lapisan peritoneum ini berfungsi awi filter alang semula jadi alang dangera mebat asap awi urea mendahatam. CAPD usik perlu pakai mesin dialisis ataupun artificial kidney pia hemodialisis alang akbara man ade. Doktun sang masuk di tiup arana tengkof kateter alam ruang peritoneum ngawan masuk dahin musang atau ubat anan. Putung daw pesakit perlu na exchange pat hangun. Ihak tih exchange ani ihak tih ngalui atak alam ruang peritoneum mentengkof ketita anande. Atak ubat atau PD fluid anasuk alam ruang peritoneum mentengkof ketita anan. Atak ubat anan perlu peledang alam ruang peritoneum alam 4 ke 6 jam. Jaka anihna proses mayodaha atau tapisan jadi. Menuh 4 ke 6 jam anan. Atak anan perlu an usang menruang peritoneum alang tek habutit tamanan pakai tengkof ketita anan deh. Atak ubat alang entam usang anihna alang geri asap urea dahin toksin pebat menbatung tam. Proses anih pesakit sangna putung 4 ke 6 jam nyoh katok doktun dahin misi hak CAPD unit hak umapra. CAPD anih hanah jirawatan alang dang na alam amin. Pesakit usik tusah tai ulang alik hak hospital tai mayau dahalaan. Misi alang nyadui alam unit CAPD adang sang katuk atau training lim pesakit alang pakai gaya CAPD ane. Training man pesakit CAPD ane perlu alam ji kedua bulan ataupun lebih dahalaan. Tanak pesakit dahin panak alang salat jam belajan marung CAPD ane mina sukupkah tipu alam ji kedua bulan anan. Bi bagi pesakit dahin panak alang lihai belajar marung gaya na CAPD ni misi perlu masa alang lebih darah pakai katuk atong pesakit dahin panak dah hamanlan. Misi alam CAPD unit suma mekoh pesakit dahin panak na sendiri alam aminti menuh tegu dah hamanlan na na. Menuh pesakit dahin panak uhaman, jadi nusik nah tusah tayulang alik pala hospitalaan piah alang hemodialisis menadeh. Pesakit lebih selesa na rawatan CAPD ini alam amin nak sendiri. Itampah jam kerani hospital pan penuh nurepah alam unit dialisis lahu kahumlan pesakit perah belaong alang masuk umah perah dahin perlu mayodaha. Abin anan ji tabit kerani pelitah na ji polisi marung CAPD atau mayo pakai data ani ji gaya rawatan alang unak loh menuh cara mayo dah pakai mesin men ade. tawit alang habeh pelitah na si EPD. Jadi pilihan alang unak loh kerana mengkluna alang tasa pelaong. Awi perlu matoh dialisis ihati. Jadang orang pesat ataupun overcrowded alam unit dialisis ha hospital. Tawit na si EPD dang na lamamin sendiri. Pesakit alang maring tasa belaong dang hipun ngawan alang sukup jadi duktun dang matoh rawatan dialisis ha umapra. Kos rawatan si EPD ini lebih murah atau lebih jimat menuh mayodaha pakai mesin dialisis. Awin usik nah tusah belek mesin atau tabah mesin putung duman. Pesakit usik tusah ulang alik te mayodaha hospital lah. Jadi aneh pah seng jimat kos belajak belek minyak kelita dahin jimat masa pesakit dahin panak dah. Si EPD aneh dang tulung pesakit ja dang nemai masa sendiri. Lebih laan men pesakit alang nyadui dahin alang sekolah loh. Sutuk na awi besak suri rumah tangga dang na urusan alam amin dahin jaga anak piah mengalai. Nunam palahu pesakit dang lohkah tai panau makan angin atau melancong. Awin pesakit dang na exchange ihak teh ngalui atak alam ruang peritoneum adi alam tilong alang maang. Si EPD dang tulung pesakit alang meloksu man hospital dahin amtek dialisis unit alang jilang tek ngawana. Dahin alang amtek transport ngawan na ulang alik naik hak umah prah. Si EPD dang tulung nemai kawalan atak alang hui alang batong dahin pesakit pah amnunok tusah marung jaga kuman. Kajian alang pelitah na si EPD dang mayau dahak lebih maang. Proses mayau dahak lebih lemak awin cara aneh ampakai mesin. Proses EPD atau mayau dahak pakai atak aneh jadi putung saat dahin putung dau. Secara semula jadi awin ananah dah pesakit jadi lebih maang. Alam jangka masa alang aru tekah kajian anda hanalahu bara quality of life ataupun ageh batung kelunan alang mayau pakai atak ataupun si EPD ani lebih sayu ageh menuh dah alang mayau pakai mesin. Walaupun aku baranunan tek loh kasarat alang pesakit ngam mayau dah pakai atak ani. Doktor dahin misi si EPD adang song na assessment unak ataupun pelesak unak sama ada pesakit ngam gaya mayau pakai atak ataupun nusi. Kahomka syarat na bialang seakbara unak loh ihate manbeh batong pesakit panak dahin gaya alam amin. Pesakit mesti setuju atau ngendap belajar marong tuk si EPD ataupun hipun motivasi dang berdikari ataupun self-care. Pesakit mesti dang jaga kebersihan man batong na nuraipah bilik ngawan na nas EPD analahu mesti paan maang. Nuraipah man beh panak lahu mesti sama jaga maang alam amin. Tek ngawan melo atak alang maang dahin ngawan mayau usu alang tenang. Ani perlu awin tek risiko jangkitan kuman tanak na kebersihan jaga dahin sayu. Alam anan perlu tek panak alang tulung pesakit awin mina jiakkah ageh batung nak pedung jadi teknah panak alang deng sang nak kinah tulung ihak na rawatan si EPD ani alam amin. Pesakit alang nyapa ayak atau na pembedahan marungawan butit usik deng awin teknah ulat hapa tek ruang peritoneum na alang tek butit na. Tanak na syarat alang akbara man adih amtek maksud na pesakit ani nusik ngam atau tidak sesuai dialisis pakai mayau atak. Jadi doktor dahin misi sang bara men pesakit perlu dialisis pakai cara mayau daha IHT hemodialisis ataupun pakai mesin. Men adi aku ubara maruntuk mayau daha ataupun hemodialisis IHT mayau daha dengan bantuan mesin. Mayau daha pakai mesin dialisis ani ngawana IHNA ha uma perah ayak tua. Alam anan tekah uma menangan alang na hadu dialisis tua ihati pusat dialisis swasta dahin NGO laho. Uma ngapa mayo daha atau hemodialisis suma te alam pasen. Usi hak piah mayo atak deh pesakit dang na alam amin na sendiri. Mayo daha pakai mesin dialisis ani misi atau dresa tua kah alang dang na ataupun alang dang manau mesin dialisis anan. Usi hak piah dahin mayo atak alang an pesakit na sendiri. Misi suma training pesakit na CPD atang haman. Nurepah marung jaka rawatan mayau dahalahu. Pesakit seng naik ha umar perah ataupun ha

0: Mayau daha pakai mesin perlu 4 jam. Awi mayau daha pakai mesin asap adang salat kah pebat man batong. Bi man oh anan pesakit mesti jaga dahin sayulan lan ata alang anak due dahin kuman nak laho. Mayau daha ani sumak telo hangun alam jimigo. Usiha piah mayau pakai atak deh. Awi mayau pakai atak deh proses nak berlaku putung dau putung saat bi tanpa pesakit jam proses alang berlaku. Aku sembara laan marong hadui belaong teh hitam. Adang dah kaya lankah hadui belaong man ageh batong tam. Hadui belaong alang dah kaya ya tih tulung mueh asap awyuria man alam dah dahin mueh atta alang hui man batong. Awi ageh belaong tam utasa limanis sang kalen alam dah tam. Tabit anana hitam klunan sak taijiak ageh. Mayau daha pakai mesin atau mayau daha pakai atak. Anih nah dua cara alang unak lo menkelunan alang uhduktun bara ageh belaong utasa. Dua cara anih tekah sayu dahin kurang nak. Duktun dahin misi dialisis song cadang cara alang sesuai atau ngam man uh tengaran dahin pesakit dahin panak. Alam iha nunan tanak nah pesakit dahin panak bara am ngenap pakai cara dialisis mayau pakai mesin ataupun mayau pakai atak pilihan pesakit panak loh kah alang ansang duktun ngio abin ananah daho age aneh maok katuk man itam jatam jam ok marung perah belaong dahin dialisis daho nangan alang bayak loh ihati jaga age belaong jaga nah age belaong tam abin age belaong alang otasak perlu dialisis ja pesakit dang ala age batong alang sayu. Mangkuman kat alang telapau mih gula dahin mihia juk daw perah ngitian mih dahin bau daha tai kurang. Dui ata alang sukup putung daw kuman ubat alang duktun man uma perah ok dahin pubat hau ma perah awi te perah teh. Pelesak daha putung duman jak jam agih alam batong. Besak daho alam papatah kumak mencegah lebih baik daripada merawat. Nunana program agih man itam lebih aneh nginah dang pesuk laan tek joh dengah ageh alang hak beh. Bara sayu kenap.
1: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Malaysia Kayan pejirin kilo. Radio Malaysia Kayan pejirin kilo.
3: Okay, tindak segmen lagi dengan tam keleng hite jaka lang pialaan lebih do dua minggu maring ha Radio Kayan Miri FM. Okay, kerana ini pukul 40 minit lebih, itam pejah-peji keleng hite dengan lebih alang anak Arin Danela Salin dahin anak basak.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya Levi men Itam Lim. Pejidahik Rin Danela, Alam Dengar Levi. Ani Lim Dengar. Hadui peji strategik teh hang komuniti alang dah hadui takap masik dahin agensi alang tawin sang pejo an petageng jadang menglan sumber hadui masik daleh dang anjaga. Lebun dua menteri perancangan bandar pentakberan tanah dahin alam sekitar Dato Li Tarif Saleh Bara ani hana hadui tengayet alang enna ngejeloh manau hadui takap alang lestari bemenanan jamenglan lim hadui enna ngia atun semasa. Kurina, Opis Perikanan Laut Sarawak, Peji LKIM sang pejoh pejelong dahin dah alang na hadui takap masik ngejalo sesi mejen pengjam. Hadianan begunah lan jamauk pengjam tak tukaya hadui takap alang berhemah. Ialahu nangen mendaha alang na hadui takap jajadi bakeh setejik pelita dahin pendengar tetok hadui takap masik alang haram jatindakan mendaha alang naiman penguat kuasa da'ana lalau. Ia beranunan menupalaung majlis penyerahan bantuan peralatan nelayan dahin pengusaha produk perikanan habelawai. Kes hadui jiak alang hagan an leput jadi ha Sarawak kerani naimajan kahum 10% jarunci 2 bulan ji atang 32 bulan 6 dumanani teguh empetiah tipuh alang pia dumanalang lalau.

0: Final Qatar 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
2: Okey, Raja Kayan Ngebji Itam hidup terpengaban tam tek jaka ni mentelok lang tek ha umaru alam pasen hawang daleh nunam palhum amina tek balai bakih telok alang tek ha banget. Ya, tini aku ingin nabara ihati marung kempen derma daha alang sang anajima huina mentelok alang tek ha miri ni ya. Ihati ha Bolivet shopping mall ha level nerepati katelok di matoh man pukun pitan jihma ha tang ngedau. Okey, mentelok alang cukup de bulan ya ngendap derma daha ke adang peji tak alam 722 Sarawak de blood donation nak pakai kempen derma dah halang anak jima petgu daw Sarawak. Okey, amani tamlim tak kata lo jam tino ji back dah halang antelo ok dah men tabung dah alang teh halam hino-hino tua daleh no repa pasen ni ke dang maok sayu mentelo laong kelunan alang perlu dah hati dah alang perlu dah ni ya hati dah alang mina ke home dah musang jaka oh nganak no repa jaka nganak no repa dah alang eksiden kah atau bintak alam tu sahalan alun no repa mina am sukup dah dalok ni lang dah ni lang perlu dah alang antam okani. Okay, ngina itam alang tek lang hiri Radio Kayan hadang naji to kalang sayu mau nguyok daha menkelunan alang perlu. Saya kena pelahu mana kalau lima ke halang tak peji dahik ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G0.2 su kui nak mentelok lang teh kucing samarhan serian lunduk bau seri aman dahin sematan luna pelahu halang tak kelenghi ngejelo frekuensi FM pitan pulu 5.2 su dahin pitan pulu saya poin kusung ya men miri luna pelahu nusik su man pasan miri ini mentelok lang tak kelenghi Radio Kayan ngejelo channel tusu G0 hamai TV lahu nampak mentelok alang tek kelenghi ngejeloh RTM klik. Okey, kerana ini aku sangat pejoh geritam pejita alam program tam lebih ni hati program dengar hawang daleh nurepah dengar usun tanah. Dengar halangun Allah men London. Okey, tindak ketua parti buruh Andy Burnham latik jadi Perdana Menteri Maring Britain. Burnham atang ha istana Buckingham menuh Keir Starmer alang dahin anike menuh Perdana Menteri halangun di Mekah haduina nurepa melak haduina ti ta alam hadu pesuk dahin Raja Charles alang ketelo Burnham anake ja na ji pelita halang maring dahin lahu latik ihaan latik jadi Perdana Menteri Maring dalehanan unak ti anan nurepa dah lam di tindak stama ihabara ta alam ucapan na jadi Perdana Menteri ha awang pulu Downing Street ihabara anih nah hadui na alang bayak loh narepa ya baralahu oh lepak na hadui koi korena tinan ya. Okey ananji adengah alang neman London tino Perdana Menteri Britain alang maring ihati Andy Burnham. Dengan halang kedua dengan menadalih lima. Tidak tusah tanah tegan alang tek magnitude 5.G hak wilayah Andes Peru. Una 6 laong mate dahin petasa puluh-puluh hui puluh umar kelunan. Alang tek hanga pananan ihati domigu di. Tanah tegan alang jadi malam don nama ni. Una 32 laong kelunan alang tek mawa dahin lahu una tegan hak pasen kongos bojo bajo suna kio-kio telok atuh kilometer timur lima donan kurin Perdana Menteri dalehanan ihati Luis Enrique Arroyo. Tino pusat tegana ni jadi te ngavana lang su man ngavananan 24 kilometer ya. Okey nanji tusah halang jadi hak daleh lima. Awitam nengat neng tino bye-bye ni ke home lan tusah tanah tegana lang jadi tak alam usun tanah ni. Okey lang abayak loh ke ihati ji dengah man Josh. Dengar ni hati dengar osik ni dengar men marung dah awang dah leh ni tino kahum kelunan alang mate tegu ferry MV Barima kahum ha Guyana oh pejul ante pala 27 laong nai sa tabah kahum dah dahin hui pulu alang paan an leput pade nunan kurin Perdana Menteri Guyana Mark Philip dah alam di Philip Bara atang dengan hanian kalung te 60 pitan laung dah alang te tugung ferry nan dahin ya bara ke dalok 60 pitan ni 60 pitan alang selamat alang ferry ni geri jatuh 26 laung ya te kahem ha hawang bahek banget Guyana malam dau 6 malang uharedi. Menuh te isyarat kecemasan alang an usang. Ferry ni an leput te leka men ibu negara Georgetown te pala Port Kui Kai Tuma yati hak barat laut Guyana. Kurindaha alang te halasan kapen vessel finder tino ferry alang aruna 40 meter ni an dahak na tegu duman pelupitan telok pelupitan. Oh, ji ferry alang udara ya ni pak anda pakai ni alang teka hem ha Georgetown ni di. Okey, nunan ni tanpa ji tak alam dengah menawang daleh. Ina dengah hawang daleh dengan tam kelenghi te jaka lang pialan lebih jima. Peja-peji te alasan Radio Kayan Mir FM alang paan ngepji itam.

0: melu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin keluar laan te daun lo kajau dan utuhan naman telok jadi nak lo berasa sayur kenap mentamai lang hak surga bini hak lang oh pian nyapau puboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayur ala ageh ala noh lang sayur dahin ni hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telan lam uriban ni matoh mandawan ni lah ke rasa kenap man Tuhan lah ho awe ni hama ok denak lam kenap tam lam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang lam tedin tam anana lam itong geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G gara bertelok dia Emmanuel Tuhan terhentam. Amin.
1: Tangan dak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telok nyivan nyia sape lakik kayan melunah pekeloan menuju mahak Tuhan. Kelok laki kayan menglalek hapan. Tengayat na telok nyoh Tuhan. Jat telok murib ngaliman.

Okay, malak telo minit hui telo alang telo sang teh pala pukul 5 lebih. Ita malang teh ha miri no 60 men telo alang teh ha umaru. Dan alang teh kelengi redo kayaan ngejelo channel tu suji kusung ha my TV. Penuh nin a pukul 5 na ita peja peji dahin tali do kenyah teh atang pukul 6 lebih. Bi menita malang teh ha kucing samarahan serian lundu bau seri aman sematan dahin alang teh kelengi redo kayaan ngejelo RTM klik. No nampah alang teh peji dahik ngejelo page Facebook aha radio kayan itam sangklenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dan pejoh lalu te atang pukul 6 lebih na ngejelo segmen PDK peji dahin kelo ya yang mau sekena menitam le malang te peji dahik matoh man pukul telo lebih di hatang kreni norepa tang lasina program tam te pukul 6 lebih na keji sape alang kenan harintam Steven Uloy nyahati sape mesai haruk urai laih kena tini ya menitam lima jarun telok pengah dengah lebih ke telok kelenghi dak sape ani hawi dangke tengayang jaki ya pedgu baram regata alang nusi daral anji dau tol anji ma tol an onan ke 20 telok de bulan tenyi van hak meludi na telok lahan ke selebih senglarah tuhan memberkati tamlim ta alam nuntua hadui alang antamna doni.

0: Nak selamat kita tahu, tahun ini 20 cahaya bulan 7, 2026, pekuangan tahun 2. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta lidio kenya Amiru FM, pemungan nake Pauline Lenik. Air Borneo nak kini lepek kena metek jadi ca syarikat penerbangan ya organik ngena ya strategik kuma dale Sarawak. Ini kan bagi nyukung la mung-mung pembangunan ekonomi kak dale ini ngan binapa jadi ca aspirasi ya petangan ngan nak kon transformasi apan kuat jadi ca kejayaan kuat Emirates kak Dubai. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma E Borneo aka kentai bio ngan cara berperingkat ngan jadi ca sektor ya strategik dalam industri perkhidmatan kak dale Sarawak. Ia peti siulaa, ia lepek enat ketai pembangunan ya tiga ngan kanan lan kak dale Dubai ya kenggine cina Emirates. Ini na jadi ca inspirasi ngan ya petangan ia pakai enggin ngan petenang puyan kelok metek Air Borneo kak dale Sarawak. Ya ti siu ini teguk ti ucapan kak Majlis Perasmian Penerbangan Sulung Air Borneo bagi Asat Chin Kuching tai kak tai Palak Kuala Lumpur kak lapangan terbang atau antarabangsa Kuching. Premier pebada bilun ATR ya nak kini akan yang ngeliwa ngan bilun ATR ya mading ngan lebih moden laa nading Chin Uman ya kenai ini. Konfigurasi kabin pe kan ida peteng peteng teka ya tiga ngan selesa laa o lepa ini. Dalam binapa Perintah Dale Sarawak pengebadak kelok nambah kuda-kuda laa bilun mading jenis ATR bagi syarikat penerbangan Air Borneo dalam Uman Mading ini nak. Nak kini puyan ina masih dalam peringkat perbincangan ngan kadola atun-atun bagi ganti bilun ya set ya puun ina ya lepek majok ida pakai ngan lepek majok beroperasi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma konfigurasi dalam bilun ia mading inana jadi cadang apan ida ti kuat dalam bilun kelas pertama. Dalam binapa ia pebada ini penak kad dalam binapa ia nak kadar tambang ya berpatutan khusus kuma nak kemudahan kuma anak sekolah. Janan Asat Adang Bilun Air Borneo Mading ya ida bukan buka Mading Chin Kuching taika lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatif ini bagi mepo ketai Asat ngan ngelebo apan namung anak-anak Sarawak ngan anak-anak sekolah Chin Semenanjung sukat nai liwat nai ule ngan tiga ngan binapa sukat nai ule ngan selamat. Gayang pekuak ya aktif cinmung golongan belia ngan komuniti kelunan kado jadi bake ya strategik dalam menyukung mung agenda pembangunan kak dale lawas. Ahli Parlimen Sibuti Datuk Lukan Nisman Awang Sauni Kuma pembangunan kak caca dale abek kan jadi cin ketai pelaksanaan projek tua tapi dalam bina pe pembangunan ini na cin gayang pekuak cin penyertaan ya aktif cin namung kelunan kado dalam petangan ngana pejadi agenda dalam caca pembangunan. Ya petisi ulaa, perintah akan penjo nak perhatian kuma pembangunan kak lawas ini peging ngan menguat laah dalam kemudahan kesehatan, infrastruktur nganti kado-kado awang ngebuka ekonomi mading bagi mengembau dengan peniga kuma kulunan kado kak dale lawas kini. Ya ti isu ini teguk pejadi ca Carnival Armada Pemuda PBB Bukit Sari 2026 kak lawas. Ia penambah laa, ia petangan mung golongan belia ngan mung golongan leto uban golongan ini na ca as eset ya kanan lan dalam pembangunan kelunan kado ngan idanin ya unman peranan ya bio dalam ngan nak idea, nak tenaga ngan binapen nak kempimpinan demi kemajuan kak dale ini. Ini ca berita sukan. Kuching City FC KCFC atak untangan lan dalam pejuma saingan Liga Super musim 2026-2027 ngan ketok pengaduk 30 usah pemain bun cinca program Tour of Sarawak. Siri jelajah ini neca persiapan pramusim kuma skuad main bun yak cindale Sarawak ini. Kepala jurulatih Aidil Syarin Sahak kuma pasukan ida abek kelok ti cajajik ya embaulan dalam binapa ida kati persembahan ya tigalan dalam mung perlawanan ya ida pejuma abek majok ini nak. Ya tisu ini kuma ida ya lak dengar tegok tai program Tour of Sarawak Kuching City FC KCFC kak mirik. Ya penambah laa, KCFC teulek kak Kuching tau lemah ini ngan na olepa ina ida telekak tai kak Chiang Mai, Thailand bagi tai kem latihan dalam pengajok 2 minggu. Saingan Liga Super musim yang mading ini kiok-kiok kenading dalam bulan ayah atau apa bulan pian ini nak. KCFC lepek ti cas sejarah uban lepek jadi naib juara dalam Liga Super musim yak lapa ini dai. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS badak cas sokongan yak penuh lan ku kuma inisiatif strategik bagi menguat laah ketai pengajaran ngan pembelajaran matematik dalam bahasa Inggeris ke sekolah-sekolah petipo dale Sarawak ini. Ini lepakan ngebadak cina pengarah Omar Mahli o lepa alak kunjungan cin timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi ngan Pembangunan Bakat Sarawak Dr. Anwar Rafai kak Kuching. Ya pebadal a, sesi perbincangan ina lepakan ida fokus menuken dalam telu inisiatif ya utama inana dalam pelaksanaan Effective Mathematic Education in English ya sukati kuabaan ka Singapura ngan binapa pembangunan buku teks digital interaktif kuma anak sekolah tahun 4 pabe anak sekolah tahun 6. Dalam binapa, puyan ini pesedia model insentif, buku praktis insentif bagi nyukung pelaksanaan Upholding Dual Language Program, UPDLP. Ini pengebadak, puyan ini atakananlah dalam mengembaulah pengenjam dalam konsep matematik dengan bahasa Inggeris anak sekolah, pekuat dengan keperluan pendidikan abad ke-20 ca. Ina tua dengar tau ini, dengar lepek sedia kuun Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching, pemung kejai ke usia Telidio Kenyam, Miri FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, 3 tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Baram Regata Nailaang. Lebih ramai dengan penokun budaya cin kaduk naan bengesa. Naranakna, tahu bulan kem cin 23 tahun bulan abek 26 tahun bulan 7 2026 ke Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut ngan powerbot, ngan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut, naat pergerakan kebudayaan, pekinapa ayin perpeluang naat konsert perpaduan, malam kebudayaan ngan pertandingan Ratu Baram Regata 2026, yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Tumai kemyak kalau alat bagi siok pasal mesai alut atau powerbot, borang penyertaan sukatai Allah dengan ursitia pendaftaran ke Upis Daerah Marudi tahunan pekep inana protojok tugan tujok 2026 ayam sumak ngeringa tua nai naat tengen ramai baram dikata 2026 yang kenading pejadi cin 20 kedu abis 26 tugan tujok ke pasan Marudi Baram Regata 2026 Peace, Unity, Progress.

Saya masih ingat di situ sore, saya menyanyi bahwa kita akan tak pasang perang, termasuk jalan daripada Miri ke Bukang. Kita sudah berpikir, ada masa tak tahu kan? Begitu kita kehilangan, kita akan memudik ke Lombok Terawat. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sudah tahu dengan kereta Monak Jenaya daripada Mengudi sampai dekat Monak. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Drama dan Long Panah, hingga ada nickname mungkin Long Lama, Sit Lama lagi. Long Lama jadi Long Pahu. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun ini tu kita sedang pakai diesel.

Okay, nah, salam pemong kejaya, salam kata taup, selamat kata taup. Tahun ini 20 cah atau bulan 7 2026. Tahun ini tahun 2. Ya, ke kelemutu dengan mong sekarang ke sadin sekan tuyang-tuyang. We ama yang ngelingai lu ke cin usia talidu kenyata ini. Ya, nyalamai ke ma ya lepak pemong kejaya. Kumai ke ya lepak pemong kejaya cin pukun telu. Pabek pukun lemai ni ya. Harap ilam ikam on dena on salau tua lah. Pasat tau kata tau ini kumai ke me beo da mati da tali do kenya apa ko kena selang nyala mai kam ngan selamat kata tau kuma ilumo ngan dalam bina pasangan ake kam ko pengalai kam sukat ngelinga tali do kenya cin Facebook live tali do kenya Miru FM cin pukun telu pabe pukun 6 kata tau ngan sukat ngelinga ilu ka siaran radio pengalai cin luyak pian pulo lema 0.7 FM pian pulo aya 0.0 FM ngan lebih apa menawai kam sana ke kam sukat ngelingai lu cin RTM klik kam sukat ngelingai lu cin RTM klik kam sukat download kidi ka handphone gam ya kam sukat ngelingai kidi cin pukun lema pabe pukul 6 kata taup. Dalam bina apa ikam sukat ngelingai lu ka siaran My TV channel 7 Cakosong. Dalam bina pasal nak ke kema baca isi ngabada pendengar isi dengar awang kumai lu ka usia talido kenyak kita tahu ini ya ke baca saya dengar awang ya ka dale miri ading ya dengar awang ka dale miri kita tahu ini ya kita tahu ini on bayu begilet ka ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko ya ini saya dengar awang cina ka dale miri ilu tepuke na dengar awang ka dale marudi. Dengar wang ke dalam marudi kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko ini sedengar awang kak dalam marudi ilu tena dengar awang kak dalam telang usan. Dengar wang kak dalam telang usan kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan lope kak ca dua uko ya nasi dengar wang kak dalam marudi ilu tena dengar awang kak dalam belaga. Kak dalam belaga sana ke dengar awang kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko ya nasi dengar awang ya ke pengin kumailu kak dalam mirip kak dalam pasan biok miri ka marudi ka telangusan ngan bina apa ka dale belaga ya mung pat-pat uko ni on hujan kata taup ini ya kumaikam ya on dalam mekam kelopasat gayang gam harap dengar ini sukat mepoi kam dalam mekam mengatun atau pa ngurus isi da gayang gam singgat-singgat tau. Dengar ini penggin kuma ilu cina Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya tiga tahu sana ke. Ya ini saya dengar ya kele penggin kuma ilu kata taup ini dalam bina apa kena lepas ini nak ke kemetit sebelian bentuk ini tahu dua ilu ke pasaloi ke dengan belian main asen lepas ini ke kebetit beli betit belian nak kengin cina lepok linau ya harap pasaloi ilu ke usai tali dia kenyah kata taup ini ya remi kami yang ngelingai luka dalam kereta kami ngelingai luka amin ya harap ikam salah on dana on bangan tua pemong kejai ngak DJ Lenik ke pasaloi kempa abek pukul 6 kata taup.

Ya, nyala mai kami lo pemong kejaya ke usia tali do kenyang ngakini ya di JL jejelan ke lo pesaloi ke pabek pukul 6 kata tahu pia kombin dengan gembung sana ke ya lo pemong kejaya ke usia tali do kenyang harap ikam unda na un salau ya dalam bina apa tau ini tau dua ya kumai kam ya un rasa tau ini un mencabar ini masih tau dua lo ladok pedau no minggu ini ya ya merasa tau dua ini masih rasa mencabar ya umpale gayang-gayang lo abek le momo ya batu gayang lo tina be nyam te momo singkat tau ayan na yu tawai ayan buat kimat ya ayah na benawai ya kok do badak de mata tau ni selagi lo te pembab atau lo ke te map te pado-pado ya memang unta ya tiga-tiga dalam singkat-singkat tau na dalam bina apa dalam pabek sia bek sukat pelepek tau ini un petau kelembamnya lah ya sukat pilu pelepek pekeno ka tau kelembamnya lah kok lo kok lo tisen hari baru ngin caharapan ne mading jin catangan ne mading ku mailu serpe ya ayah na ayah te buat no yo tawai lah ya benar nak pa be sukat ino lu kecapi tau ini sukat tengin kerembam lah pekeno ya pernah tawai dalam lu puyan gayang-gayang lu singgat-singgat tau ya ini se ino bangga deh kata-kata lah kata-kata kumamung yang ngelinga dau datira akik kau setali dia kenya tau ini.

Ya, nyala mai kami nak mesej ke market ke usai Facebook Mere FM Talido Kenyaki ni ya. Ana mesej mading ya nai cin Michael Balan dah kini Michael Balan. Selamat tetaup DJ ngan selamat bertugas tetaup ini. Manyi tawai, tiga tawai ko Michael senganak Michael Balan uban lepek nak mesej ke market ke usai Talido Kenyah ke tetaup ini. Ya, napa onca mesej lah ya nai cin keling temawai. Ya, keling temawai MJ, tiga tawai. Selamat petang DJ Lenik, tengok selamat petang Kumaiko, selamat ketetaup Kumaiko, pekeling temawai. Gap dong adanya nih, keling temawai. Ya, tiga tawai, uban lepek kejai ke usia Talida Kenyang anak ke Facebook Live Talida Kenyang kini. Ya, Kumaiko pengen ngake ke siaran radio pengalai. Ya, ikam yang ngin kereta kata tawap ini ya ulek cin gayang kem ya tiga tawai ban lepak milik ilu jadi bake milik ilu tali dekenya jadi tuyang kem dalam ikan pasat tau kata tawap tau ini dalam kena kata tawap ini. Ya, ko ama ko mai kami pegaya ngah kelembah ma adalah catau public holiday ban dulu ya catau public holiday. Ya, ko mai kami abek kerja lah maksudnya cuti lah ya. Ko mai kami bercuti, selamat bercuti kata kelembamnya ya. Dan nak tahu ay ngan namo ngah panak lo ngan namo ngah pengamen lo dalam lepasat tahu singkat tahu. Ya, dalam ini apa kekakusil aca kena nading kekakusil ca dengar pasan tu kebahagian penguat kuasa Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak lepek nyakep 55 usaha warga asing dalam ca operasi lepekan di depasat teguk to lemah ngan tonam ya lapa ini dai. Operasi ya ida kun ini up sapu kan ida pejade ngan pasat olepa ida ala repot cina kulunan kado ngan binapa ida ti siasatan ida sendiri ka pat uma ka tapak pembinaan binapa ka ladang ngan ka tapak pula sawit ka dale simunjan samarahan ngan binapa ka dale serian. Mong ida ya lepakkan siap nyakap ina na lepak siap tahan uban ada ida ni te salak kanan kendak section polok lema kurungan ca kurungan si ngan ke section 6 kurungan ca kurungan si akta immigration polok pian lema polok pian ngan 6 polok telu akta ca lema lema. Mong ida ya lepak siap nyakap ina lepakkan ida mata teka deport tahanan immigration pakai ida ti siasatan lanjut. Ya, ini saya cek dengar pasal tu.

kena warga asing ah kadok kena warga asing ke dale si Munjan samarahan ngan Serian dan ida mong ida lepaksio nyakap tegok dati ca operasi op sapu ka dale inah nyan alam tahun lemah ngan tahun 6 ya lapa dai.

0: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Tidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari, nukopong. Nukopong dia aja. Nukopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ya, yeah, komen teka nga mga yang linga ke ka usay talido kanya to ini sa nake onti kam tiga onti kam salaw onti kam dena mo ya yeah, harap ikam on dena on pagat manyi tua pag jai ka usay talido kanya nga kini DJL ya yeah, pasaloy kam pabe puko 6 singgat singgat tau dalam binapa ke ka kusil aca denga ya yeah, aca denga pasentu ke polis sukat nyakap nga cobaan seludup bunga atau pa seludup dadah suwe cina polo pian juta ligit. Ya ne polis sukat nyakap 6 cobaan menyeludup dadah jenis bunga ganja ya dalam kio-kio bernilai polo pian poin ayah 2 juta ligit dalam sejak operasi ke lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA ya KLIA Terminal Ca Cina Polok Ca Pabek Polok 7 to bulan 7 ya, ya lapa dai ya Kepala Polis Selangor Datuk Sazali Kahar Kuma operasi ada pasar ina ngin kuma 7 nahan tan nakep nakep 7 usa ya. Ya cina ca usa leto tempatan ca usa cendale kini 4 usa wak laki warga negara asing ngan 2 usa leto warga negara asing. Ya ini se ca dengar pasan tu ke nakap nu pengedaran dadah ngan binapa nakap kelunan yang ngin dadah ini da ngin ke Padang Bilun ya ke airport atau apa Padang Bilun dalam pengajuk pulau ca pabek pulau 7 to bulan 7 ya lapa ini dai.

Ya dalam bina pasan nakik ya ke aku sila aca dengar ya ada pasat ke Dale Sibu. Ya ko Eluisen ke Dale Sibu nak kini ada pasat ca puyan atau pe carnival atau pe sambutan Hari Sarawak 2026 ya Sibu jadi tuan rumah Nading Cenyap dai. Pabe to ini ngan bina apa tau ke lembamnya ya nu dengar mo sana nakik ya kak Sibu yang ngelingai lu ke usia tali dekenya. Ya harap ikam un manyi un bangan dalam ikam ngeramai tau Hari Sarawak ke Dale Sibu. Nyap deh tau ini dengan bina apa tau ke lembamnya. Dalam bina apa ane dengar ya kengin kuma ilu suek cina telu ibu kelunan kado cina pelbagai atau pecin kado-kado bangsa cin kado-kado lepok bina pecin kado-kado pengelan ya ya tai banyak program Zumba pekuak ngan sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 medetika dataran Tun Tuanku Bujang Sibu tau ini ya Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri Pertanggungjawab dalam pasat sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 Datuk Sri Lee Kim Shin ya ya pe un ngeramai ngebayak ngeramai program ya ada ti tanding bam ini adai ya dalam program ini ya ada tanding cina pukun ayah tanding bam ya ada ti pergi ngan un cabutan bertuah atau pe cabutan luai ya ida na cabutan luar ya engin na kado-kado isi pride ya tiga dengan lumayan ina na on TV ya bio 60 lemah inci sebagai pride utama ka puyan cabutan luar ka program Zumba tading bam ini adai ya ini na dalam binapa Datuk Sri Lee Kim Shin ya pejadi perasmian pameran sejarah Hari Sarawak 2026 dengan Sibu Kitchen ya ada nading ka nading cin tading bam ini adai ya ini sedengar ya lepak ada pasat ka Dale Sibu ya ka Dale Sibu cinya update tading to ini dengan binapa tau kelembam. Ya aku mai kami kalau tema sat kat Dale Sibu nembam ya dah ada lo pasat tau Sarawak nembam tau nembam tau suti ya tau suti aku mai kami bersuti nembam ya selamat bercuti selamat berehat selamat ala awang pakai berehat ke amin atau pakai koma ala awang kita kemasat atau pakai healing mandulu ya ya saya tahu ya tiga pakai kem ala awang nuat lah ngelaset nuat cina gayang-gayang kem bencet tau lo ni tau cuti tapi dalam bina pekam cuti nembam kek tetap pesalo ikam ka usai tali dio kenya nembam kok pengalai cin pukun 3 pabek pukun 6 kata tau.

lah cah tips aku maikam yang ngelingat dah tali dia kenyata ini ya kala awang aku maikam ya dalam aku mailu pasat puyan lu singgah-singgah tau alak nawang dalam 20 minit atau apa 30 minit dalam cah tau ina pakai lu masat atau apa ku ada bahan dulu orang putih dai brisk walk ataupun dalam bahasa Malaysia ya jalan perlahan dalam dukunya akhirnya dia masat kena ya dalam ilu pasat tau lu mengalah nau salu kediut din olu madung majo ya mengalah dalam kuda-kuda minit pa boleh lo sukar lo pena apa nau salu unam pakala diur ini bu abeknya pakai kesehatan fizikal lu tua tapi ini pasukat kumailu ya pegayang ka opis kumailu ya titik gayang ah ilu pegala kidut ena sukat ti otak ilu segar ti usai ilu semangat lah dalam ilu pasat gayang lu singgat-singgat tau kumai kempa we amai sekan sadi nak ka amin pa kem sukat masat teka juma amin teka likut amin masat ina pasukat mempo usah lu tepekala singgat-singgat tau cin olo madung tua ya ilu sukat masat pekeno kemeno dalam amin lu dalam lu tipuyan lu pina pendong ya sukat perlu masat pekeno ya ini set tips atau pecah pesanan ringkas cina ke kau setelah dekanya aku maikam yang linga dah tu maikam yang linga ke kau setelah dekanya kata tawap ini.

Ya mina pasal nak ya ke pasaloi kem laangan belian lepai ni pakai pasaloi kem kat jam ya ke telu ini kena lu pa dalam melu dalam asat lu tekambe kembe pelo ke tetap ini. Nah, ina na belian cin edot seling datau sa ngocok.

Ya, mong yang ngelinga data lido kenyato ini, ya ini na 52 minit lah pacin pukul na lemah kata tau pi abek majuk lai lo ke petat cin usia tali dia kenya sana ke ya dalam ini aki ala awang nak tiga tau ai ko mai kemong lepa ko mong kejai ngan DJL ya DJ Lenik cin pukul 3 pabek pukul 6 kata tau ini ya dalam ini apa online message mading ya gapai lana ka ka mere ka tali dia kenya mere FM Tony ya message cin Boniface EP. Selamat tetap DJ ya dari Selepin. Hello hello orang Selepin. Nete katawai bana ngelinga ilu ngan nukung ilu ka usia tali dia kenya ya. Bina pacin ini mamaku ini mak Mbak Aminah ya. Tiga tawai be, ya keren sekali anak. Ya tiga tawai mamaku yang jauh di sana. Tiga tawai uban lepas ngelinga akik ka usia tali de kenyah kata tau pini. Ya kumai kemong pa ya lepas nak meses kumake. Ya kumai kemong pa ya lepas nak like ka usia tali de kenyah kata tau pini. Ya tiga tawai ya Tuhan berkat ilu mong dalam inu munung gayang-gayang ilu ti singgat-singgat tau. Ya dalam bina pengesan ke kena ilu petat cin usia tali de kenyah kata tau pini. Ya kok pengalai ya painin ada ulu pemong kejai ka use tali do kenyang ngak DJ Lenik atau pa DJL ya mati kata wai kumai kemong elap kejai to ini ya kembi-kembi pe kemangelinga ke ya kumai kemek ka cindale basan biok miri kumai kembangelinga ke cindaya telangusan ya kumai kemengelinga ke kadaya maka belaga kumai kempe ngelinga ke cin petipo tanah Sarawak kumai kemengelinga ke cin petipu tanah Kalimantan ya tiga tawai ya mina pika mengiling akik cinta nak di pasar menanjong ya nak tiga tawai banyakan pakat nyukung akik kau setali dia kenya ya kuat pengalai kami-kami pikam un jaga agat jaga kimat jaga udip ka angilu serpe ngan harap ilu mong un pagat manyi pekuto manyi dalam inu mong pemuyan ilu singgat-singgat tau ya. Nak kumai kampa ya tiga tawai kumai kami lepak mampu ake ke konti kini kumai kama bake aku kerja ngan ku pegaya ngan ka MCR kina ya tiga tawai ban lepak mampu ake dalam ake pasat pegaya ngge ka konti kini cin pukul 3 pabe pukul 6 kata tau ya dalam binapa pukul 6 na ilu ke ngelinga ngelinga cin YFM Imban Kuching ya kumai ke dalam menawai kem juga pasana ke kumai ke me lo like atau pa lo follow alo ngabaya ame ka Facebook Miri FM tali tali dia kenya ya dan ini sukat tiki deh ya kem sukat like amek ke Facebook Miri FM tali dia kenya apa lo sukat nah pekusi info atau pekusi inu-inu dengar ke usia tali dia kenya ya kina na ading sekarang ke ya ake ke ilu petegol lah kat tau dia ca ke frekuensi ya kuat ke pukul 3 babek pukul 6 ke Miri FM tali dia kenya ke siaran reda pengalai cina pukul lemah babek pukul 6 katai tau ya apa bina apa ake elok apa ya ake apa ya pasal ikam nembam cin pukul 3 pabek pukul 6 kata tau pia sana ke tegok lah nembam ya tegok lula nembam ke DJ Lenik atau pada DJL ya melu petat cin usia tadi dia kenyang kata tau ini bye bye dalam bina apa ke pasal ikam laangan belian ngepayak lan ini belian cin nak ici tepau pakai metat ilu ke usia tadi dia kenyang kata tau ini bye bye sana ke petegok lah nembam ke jam ya kuat inana cinak.

Okey, lagu Ari Stanley Bayang ya, merampau mai jam kita pukul 6.9 minit lemai. Terus bergulai pak awak sada lemai hari 2 ke Sarito ya, 21 bulan 7 2026. Kalau kita bergulai dengan waktu Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Okey, pakai selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita nak mendiang ke program Hello Wai Miri bergulai dengan pengelola program Bana Jimbat. Okey, dan sebenarnya tu merenang kita ngau Siti Agi lagu berdau kita mendiang ke Hello Wai Miri 6.15 minit lemai itu lagi ya. Itu lagu hari Syah Payeng kena merindang kita ke lemai itu.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat malam peninga. Terima kasih yang kita ke sampai puh mendiang ke YFM. Jadi ke lemai tu kita terbaik ngagai Bandaraya Miri nak lama ya. Berarti ke berita ke udah ngam gaya ke dekatnya di tunga ke utara Sarawak lebih lagi di Bandaraya Miri ngau di pelilih menua Miri. Jadi berita ke terubah lemai tu pengerami makan lemai appreciation committee meet Bahasa Gawai Dayak ngau Ethno Culture Festival 2026 udah muncul diatur di Miri. Kena meri terima kasih hingga semua komiti yang mujur ke pengeraminya. Berjaku buat pengeraminya, Datuk Doktor Penguang Manggil madah ke pemujur pengerami tahun tu asyari komitmen kerjasama ngau kreativiti semua komiti min ngau volunteer. Yang megak madah ke pengerami tahun tu nyadi penanda baru ngau timal ti cukup positif hari Malaysia Mayuas tentang bermacam aktiviti ke diatur nyeng kaum niti daun ngau pengerami makan lemai di Kuching ke diatur ngau mujur. Koya semangat berserakup ngau kerjasama antara agensi perintah, NGO, gerempuang jalan pengarap ngau komiti pupu bangsa nyadi batang penegap di nentu ke pemujur pengerami itu lalu ngau nyak ngayan ke nadai utai nak ulih dikerja lebuah semua pihak bekerjasama nyapai julok kesama. Lalu berita kedua ke lemai itu aku ngadi yang mayu hagi berkawal ngau pengerami ke dekat diatur di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Jadi selamat datang ngagai semua bala peninga pelabak aku mayu dah mupuak nurun ke Marudi. Jadi Baram Regatta tu berengkah diatur kenyau di tahun 1899 Subah ianya regatta ke pemadu tuai di Sarawak ngau di Malaysia. Kebenaya dikelala ngau nama Indai semua regatta laban ia nyadi pemungkal ngatur regatta bukai di menua tu. Lebih 127 tahun udah semangat ia agik nelusur sama tegap ngau arus sungai Baram tau ke batang Baram pu nyerakup ke komiti nengah lumba ngau main budaya ngau main asal. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress tau ke pemain penyerakup penyulut Regatta Baram 2026 ukai semina dekat ngempuang atlet lumba ai tang megak dekat nyadi pangau nor mantai ke pengaya budaya seni ngau pengelantang komuniti pupu bangsa bagi menua Miri. Jadi ke tahun tu bisik 22 bengkah paket di pelaban ke ti ngau kategori laki bercampur terbuka ngau tertutup perkara ke pemadu di kerindu kayanya Piala Raja Batang Baram 2026 keseruratnya di fokus beribu ikut orang ke rindu ke lumba air atau ke lumba perahu kayu. Lalu ngui ngagai powerboard peningah ku ngelansa di tu jadi nakak dia tu penyampau semua peserta ke dekat ngau masuk lomba powerboard 2026 habis 164 ikut peserta mungko 7 kategori 15 kuasa kuda longboard, 15 kuasa kuda tunnelboard, 18 kuasa kuda longboard, 18 kuasa kuda tunnelboard, ngau 30 kuasa kuda piston tunnel, 30 kuasa kuda 3 piston tunnel, ngau meka 50 kuasa kuda. Jadi kategori 30 kuasa kuda 2 piston tunnel, pemadu mayuh peminat, retinya mayuh orang masuk kategorinya, ngau 40 ikut peserta ya. Jadi nyak berkawal ngau lumba powerboard lalu bersenantang budaya penyelai regatta baram bukan seminak bersungai aja peningai ya lebuh mata panas berengkah padam panggau ngambil alih ngau pengawak mandang ke budaya kelimparannya mega bisa pekit belagu bintang regatta baram pekit ratu baram regatta kelimpah hari konsert penyerakup tingempuruk artis menua tau ngau nasional. Ya nyala yang kebala peninga ke baru ninga berita tu jadi 27 hari bulan 7 tu ialah kami paginya kami bisa ngatur audition atau ke uji bakat bintang Baram Regatta ba Dewan Suara ba auditorium Dewan Suara Baram kalai 12 ikut dekat dipilih nyingkang ngagai rengat semifinal lemainya ti dekat diatur ba dataran Marudi. Jadi malamnya megah, kami bisa ngangau ke siko artis terbilang di menua kita, Bibi Chloe, merindang seraya ke ngantik pemutus. Sapa bagi 7 hari 12 siko semifinalis oleh nyingkang agak renggat ke penudi atau ke final ke dekat dia tu hari Siti hari 5, 24 hari bulan Julai 2026. Jadi paginya bisa ngatur playoff power board. Lalu muak kelemai bisa pekit perahu berias. Jadi final bintang barang berigata sekali lagi dekat dia tu rebak nur kesama panggau kesama bak dataran marudi. Lalu lemainya kami bisa ngangau ke penyanyi legend kita agi terbilang hanya naik dinamik merindang malamnya. Kelimpah harinya megak bisa prelude Ratu Baram Rigata. Jadi sidak kemucu abak pekit bintang Baram Rigata champion dekat mai pulai price RM2,000 lumur 2 RM1,500 lumur 3 RM1,000 ngau kategori pemandang ke pemadu mana tak ke persembahan terbaik RM500. Kebenar semua peserta bukai megak dekat nerima prize saguati RM500 kelimpah hari trofi ngau stipiket ungkup semua pemenang tau ke finalis. Jadi bintang Baram Rigata 2026 tau ke benaria sebengkak program reality radio tadi keluar ke Miri FM lalu dekat ditabur ke terus bak laman rasmi Facebook TikTok ngau megak YouTube Miri FM. Jadi ngagai bala peningat kena oleh datai Siti pinta kami ya. Kita oleh milih ni bagi platform ke nyamai nur kita medak sekali ke Facebook, TikTok atau ke YouTube Miri FM ngambil ke sama-sama berkunci ke pengerami ke bisa diatur malamnya pada taran marudi. Lalu hari 6 25 hari bulan Julai pengerami berjadi Rigata Baram 2026 di pelabak dekat di penyadi Amat Berhormat Premier Sarawak pukul 10 pagi pada dataran marudi. Malamnya bisa memandangkan Menasa ngepeket Ratu Baram Rigata 2026. Lalu hari Minggu 26 hari bulan Julai tumu pagi bisa pesta senam robik ungkup semua ti rindu bersenam pegulai ngau pangandiri. Lalu malamnya malam penutup tak ke malam penangguhan lalu bisa konsert perpaduan ti dekat di perindang artis terbilang di menua kita baka Ika Saiful, Kerry Garris, Ramles Walter, Mawat, The Crew ngam megak Pinoma Band. Jadi kena ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemai tu peningah kumai kita ningat ke promo tu. Bisi mimpi katnya di penanyi tu meh peluang uang Besri main ngebaram Rigata 2026 Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Rigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris Talka Madrid. Maya Audition by Minus One nuan bo. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan bak Dewan Suara Baram 23 Julai itu inap. Jadi promo yang tadi ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

kalau ngau kayari ke di pelabak ke dekat Nyadi abak semalam 12 jam berengkeh hari pukul 4 lemai itu tadi ya. Kalau madah ke hujan abak sekedak kanan dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri ngau muka Limbang. Lalu muak ke malam untuk lagi muka di pelabak ke dekat hujan muka ya di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri ngau muka Limbang. Masih bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Gau ribut berpuput dari Mayuh Ndor sepengaju 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan, pemesai rupis meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang kayari ya. Ke dekatnya di sepenglama 12 jam berengkeh dari pukul 4 lemai itu nyentuk ke tumu pagi pergila. Okey, jadi sudah mendiang ke lagu hari tudi itu lagi bersumpah masuk neraka. Macam dulu mereka pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: selesaikan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu maca dulu pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu ya. Pesan ke terubah itu dari Agnes anak Tul madah ke pengawal sembiang genap setahun ngamaka merekat ke regang niang suji anak Majid ya ke dekat diatur 25 hari bulan 7 2026. Ini hari 6 tau ilak ba rumah sedempu. Ini bat lot 661 Jalai Terung Pujut 2A Miri. Lalu muak ke paginya sembiang merekat ke regang ba penam Anglika Lambir. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sekirau Tengah Tanjung Bijat Tawang, Sungak Pan, Gran Stumbin, Kampung Rayu, Bakuang Ai, Sungak Ai, Kampung Abit, Balai Ringin, Miri, Kucing, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Ignas Tul berumur kusung 112-506-5472 tau kenuju jeni Majid kusung 13-935-128 kusung. Hanya tadi pesan madah ke ngintu setahun ngau merekat ke regang niang suji anak Majid ya ke dekat diatur 25 hari bulan 7 2026 tila ba rumah sedempu inya ba lot 661 Jalai Terung Pujut 2A Miri. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya Ari Diana atau Kemi anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Dayun anak Keleman ya. Dayun anak Keleman atau ke bini Sawing anak Insu udah nada ya. Jadi niang Dayun anak Keleman tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 22 bulan 7 ba rumah kunci Jalai Berayun Sri Aman luka dikubur ke pagi hari 4 tu elok ya 23 hari bulan 7 abah pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Bukung Kandis Danau Kumpang Pauh Kumpang Langgir di Merakai Nanga Kumpang Kelampu Seremat Rasau Sayat Bukit Tungku San Panjai di Bintulu Miri Basi Tekaluang Liu Iju Pedalai Tanjung Tawai Pak Langkang Ulu Langkang Ili ngau mega Kaban Belayan ke Bukayang ke anda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur rame kusung 112-572-0814 tau kenuju Sawing ya kusung 19-391-4015. Yang tadi pesan madah ke Dayun anak Keleman ya. Dayun anak Keleman udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila berumah kunci Jalai Berayun Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu elak berpendam Christian Saint Laurent Sabu. Okey, ngoyang ngagai pesan ke Siti tu inya hari Siti anak Banyan. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Banyan anak Kawang. Tuan rumah Banyan anak Kawang udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sedempu inya pa Sungai Seruas Bakung Merodi. Lalu ni yang tu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Ariulu ngau ilik batang Seruas sebatang lutung Kelabit, Lawang, Telajin, Miri, di Bintulu, Tatau, Sibu, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Madah ke tuai rumah Banyan, anak Gawang, tuai rumah banyak anak kawang udah nadai. Lalu niang tuai rumah banyak anak kawang tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu inya ba sungai Seruas ba kuang merodi. Lalu dekat kubur ke pagi pagi lah. Jadi ya penerang ke silik lagi kita tahu telefon ujo anak ya itia abak lumur kusung 13815 819 5005 atau ke nuju Anwar ya kusung 19 956 4804. Ya tadi mereka pesan ke bisa diterima dari peninggal kita eh. Okay, lalu pesan ke Siti tahu ianya pesan amadah ke pengawal muai basa keniang itih anak jengalang ke dekat diatur hari 6 tu pagi hari Minggu tu ialah ya 26 hari bulan 7 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah bangum nanga bangkit entabai culau. Okey, jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tahu telefon agi lumur 013 977 7085 tahu ke nuju Sayun ya 019 839 3808. Ya tadi pesan madah ke pengawal muai basa ke niang itih anak jengalang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah ya pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedempu inya berumah bangum nanga bangkit entah bahaya julau. Okay, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur ke ndak boleh disebut di tu makang. Okey, nyok ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ya. Udah tulis aku nampung maca pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ngau Siti lagu lama ya, hari penyanyi lama kita ya, naik dedemik ke lemah itu lagu lelengau.

Okey, merenang kita ngau setiap lagu lama hari naik dinamik dalam ngau ke lemai tau ya. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninga. Kita dekat mendiang ke program Ramansang, hanya program hari UPIS bertanam topi. Lalu 7:30 lemai bakal selama nak nabur ke berita lemai. Pukul 8 malam tau lagi ya, kita dekat mendiang ke Pertusan khas hari Sarawak, hari tuai pemakai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, nyerumba hari Sarawak ke dekat dintu kita ya pergi lah. Lalu pukul 8:30 malam tau lagi kita dekat mendiang ke main asal Ramban bakal selama ya. Okey, jadi haki macam sekedar hari pesan bukai ke lemah itu berdau kita mendiang ke program Ramansang. Jadi pesan ke sekali itu hari Sabdikan Andrew Bryan madah ke semiang 100 hari keniang Pinia enyak niang SD Ichi anak Lawrence tahu ke anak niang cikgu Lawrence Abiang ke dekat diatur 8/8/2026 ianya hari 6 pukul 7 lemai bak rumah sedampu ianya bak rumah TV temudu baru jalai hub on jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Batu ni ya Pidi Bintulu Sungai Pelan Kucing Seriaman Nyelam Engkeramut Kelau Panggil Gua Selepung Kaban Belayan di Melugu Entulang Temudu Sabu Peruan Batu Lintang Unduh Angau mega Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu batlipun ngakai Sabdikan Indru Prayat Agung abad lumur 017-675-0551 atau ke nucu lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ke niang SD Ichi anak Lawrence tahu ke anak niang cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya pak rumah sedampu ianya pak rumah TV temu dok paru jalai hub on. Okey, pesan ke buka itu ianya pesan madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke tebalu niang binya anak gang tau ke Indai Rus ke dekat diatur 25/7/2026 hari 6 tilak pukul 9 malam ba rumah sedampu inya ba rumah buan rantau rembai ulu bawah bura jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bawah bura bawah celum langa bawah batang uya paku ngau skuau batang ikan ngau rantau panjai kaban belayan di sibu bintulu miri Kucing ngau kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu kenia ngabinya nanggang ke dekat diatur hari 6 tila 25/7/2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah buan rantau remai ulu bawah burak okey hanya tadi muka pesan lalu pesan ke situ itu ianya hari sebar nak bana madah ngeta sulit ngamuain tebalu keniang indaya ianya niang berawang nak yampi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 24/7/2026 lalu ngeta sulit ianya pagi hari 6 tok ya 25/7/2026 okey jadi pengawalnya di atau jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang IG pedai tua bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang lambir
rumah Ladi Ngemah, rumah Moses Serantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seba nak bana apa nomor 010-978-5798 tahu kenuju jali anak bana ya 019-674-5631. Yang tadi pesan madah ngeta sulit ngau muain terbalu keniang berawang anak yampi lemai pagi 25/7/2026 hari 6 tela ya ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Okey nya ke sekedar hari pesan berat ke diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke program Aramansang. Udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M tu ya, Badu Kiro.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peninga buat program Aramansang. Siti program yang kali keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Aramansang ke sekali itu, kita mengulai dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu. Aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siku usahawan kebisik ngadu projek dengan nampun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Bintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh dorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lapannya kira ke nitih yang bulan menya bisik pansuat hasil lah ke kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Luar tu tadi kira di Perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asil yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Ya aku dekat ke nanya nak ke data ulia nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran bak projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti mesti 100 hater 100 hater kena tahu tak aku
0: lah 2011 ada ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Au nyamnya nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak tu ya. Okay, anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya
1: maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba dia amat beli leka benar ni kak leka mana maya nya leka nya bisi RM3 sepusin coba aku beli sikit maya nya bisi 700 sikit ke leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap-tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama. Coba. Nyo ke dia tahu tadi. Lepas kenyo bisik. Bisik. Duit menya bisik sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tahu. Makanya. Aku ngerja ke tanah aku yang nak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku.
0: Jadi ya nyak cak dia buka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisi di tanah nuan tetap. Jadi aku tadi saya kumayo atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek tanam pun sawit tu. Jadi tadi ulian nuan mada lagi bala peninggal atau pengawak ke bisi dia nuan maya nuan berjalai ke projek tanam sawit tu.
1: Jadi mayo apa awak? Nah, terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke Mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah tembok semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tempatnya sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembok sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
0: Ah, dulu maik.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanya-nya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Baik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini si racun spraynya deh kena jaga ya lah. Tahu ke udah ditanam kita nya mega. Tanya-nya anak sawit kita nya tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh. Ya agi miatnya sikit ke 4 ciat ya. Sisi 2 lah ndak ai mayuh nanti utai dia nantu. Tanya-nya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti bab projen bantu tadi sampai pun sawit itu sampai mengeluar ke hasil tadi buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya kayak berbuah tadi. Silakan buat hasil ya. Pruning kita ya kini dannya ane yang kelalu gak kita muai dannya deh. Naik ke pun yang naik besar lagi. Buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 ke ni tinggal ke kita ane muai habis dananya deh. Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lebih nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun belama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
0: berarti ya
1: lah. Berarti kita lah rumputnya. Nanti itunya bawah lah. Baru kita nyebre ya lah. Dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya. Setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya. Kita ini alamannya naik kena racun deh. Daunnya deh. Kayaknya mencara ya lagi. Kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah. Sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Dari tadi maya ke Baja ya tadi. Ini berapa penyampaian mereka nyanyi? Pun sawit nanti dalam sebulan?
1: Ya Baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereka ni main wah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Tanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bukit Temerik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kayaknya ini aneh mah yang beri ya. Kira kayak mesti sekuang kini sekuang sadian kita nyam meh kira bapaknya 400-500 gram kini.
0: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
1: bapaknya 3 bulan kini kini pokok
0: saya nih
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh. Ya mesti ke diberi kita ke baja batu kini dulu maiknya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya
0: ya
1: setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu maiknya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu maiknya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawal dan pun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Ulian Wan kongsi madah hangi balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Wan semudah berjalan ke projek tu.
1: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500 ribu. kelabak aku. Nah, bagi dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kena. Nampak kita ini mau enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Kira buka aku baru nyabisi 10 ika. Nah, bisi 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30 ribu.
0: Muka tak ada
1: clearing ya. Clearing semuanya. Nak maya. Bisi 400 ribu ah. Nama gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Bisa 300 guni.
0: 300 guni. 300 guni, maguni baja keberat.
1: Guni 50 kilo lah. 20.
0: Harga ya.
1: Buah buah mentau.
0: Masa buah buah tadi ya.
1: Masa buah buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi. Bisa 12 umur tadi 12 tahun lah. Mesti 4 kilo 5 kilo kena. Ya kebiak ke mimet ke dia 3 kilo 2 kilo kena se cara majan tadi leban sawit pekangkunya tanam kuna sebakar deh. Kita ukai orang company ngerti company buka air sekali kena nya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat kena ni bisa nya tinggi bisa nya dia muda lagi bar namanya tinggi lagi dia tuai lagi kenyak kenyak
0: banyak nama lagi bisa kepada tuan kenal mau pergi ke kos ke bisa beli barang ke kemka ke bisa beli tuan kena berjalan ke kerja untuk gaji pekerja tu dah
1: gaji pekerjanya orang ke numbuak buat ngambil besawit entari kan numbuak kena sabit entari kira 100 aku ngaji sidak ya. Ya kengangkut tadi beri ku mimin gaya 80 akhirnya kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya kengumpulkannya orang yang tahu kengumpulkannya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi kau nyabit woi kau tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan. Kadang bisa juga yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai ke. Ya pengabih ya ambil 30 lebih tan, ya 35 tan.
0: Kalau oh, sebulan ya?
1: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
0: Tadi ya tadi Encik Ria kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjua serta nyua buah sawit ke diulia dari hasil projek petanam Nuan tu.
1: Aku nyua buah sawit tu. Rim lah. Rim jalan kejadi dia. Laki E-nya. Dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku ngajuang bersawiat aku tu asia aku tu. Nadai aku bukai. Nak kelangkin jauh nak gana uliah kin ke. Nyong ngira muli luri. Nyasainya tadi ke. Nyamai ke. Semak ni tu kan nuang ngajuang. Nika rim sesemak. Minyak nanti ya luri kita ya. Nyong kelang besai dia lagi. Nyong ngira ungkus seberapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantu ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan Wan sekumpulan Wan tadi Wan tu tadi udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawal projek bertanam Wan nakak ke dia tu
1: bantu hari tanya sobat hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa meri
0: sekali meri nak
1: sekali tidak meri mayanya
0: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa meri namanya sobat jalai ke sida ya bisi meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu ke mayanya sobat bisi apa 1 kilo lah meri sida bisi 1 kilometer meri sida mayanya sobat duduk berdoa mayanya sobat
0: terima berdoa
1: saya kenyang mayan saya cukup bisi kenyang aku minta namanya tadi mayanya mentuan
0: maja anak benih ya ataupun kena racun rumpun
1: ya? Racun racun serangga ya bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ke ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tuh meri usaha meri tahun 2025 tahu ya bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
0: ya. Jadi yang tadi yang cari ya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajar nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin
0: oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sehari mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngebuah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gig ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
0: hari ini sih bukan dia tadi nyak tuak nyak saya dia
1: bisa ikut sobat saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini sobat-sobat peladang dia saya sepik kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai perunian ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dan subah bisa juga saya sepik aku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama jula hati Nuan hari lah dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu sikit nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kena kak dia tahu kak kan ngeremai kak nama lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kira kenyam ya kursi ke namanya nambah kenyam pun
0: ya selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu kursi ke nambah kenyam
0: jadi yang terencar ya kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan meri jako peransang ngagi bala peningah kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tani berkanuan
1: peran saya aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh anda nanam sawit naban sawit tu meh merik penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sikit merik hasil ngagai kita deh lalu ya megak sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mai nak bakal ada nanti ladanya nyemu nyemu kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nya mengharap ke demiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai me. Ane anak kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisi kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu berasa nyamai nyemula kan anak udah. Namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Diberi ngakai sida ya. Nyak main perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke semua sisi tu. Anak laban sawit tu tiap-tiap bulan yang beri belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Joko perancang ini nuan terencah dia. Ngakai bala peningat kita ke bisa. Bisa jelati terkak berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya. Anang sawit ke peluang nanti buka bisa aneh, kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpuan tadi namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi tanam sawit tadi yang cari ya contoh itu
1: tahu tahu belabuh dia tahu lah tahu nanam sawit ane yang ninggal terdiri ane yang temendak orang aja kita
0: ya aku ya ya cukup mana hanya kau pelancarin je adia tu tadi fungsi kau balap ninga kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mari besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai laban mari awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu kau balap ninga buat program arah mensang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai balap ninga ninga kerandau ya kebukai kena kita fungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.

0: Pegulan Sejalan.
1: Okey, nya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Araman Sang ke Lemai tu. Nya dibakar selama pukul 7:30 lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson. Bedah kita mendiang ke berita lemai.

0: Kalimantan, Binali Hari, Kadalamay, Pamarindang, Malay.
1: My FM, Segulay, Kuchalay.
2: Selamat lemai peningah, dia tu menabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti puguk pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai tinyawup niri ke menua tu jemah hilak. Vendor OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak oleh bersemekih. Boleh kontrak dibungkus 49 bilion ringgit kenyau di tahun 2014.

Jadi itu isi berita. Pemansang sebengkah sesebengkah menua tahukah wilayahnya ukai semina diperhati kari sukut pemansang infrastruktur moden ngau ekonomi di majak ngerembai laban kualiti ke di kemua rakyat nyak nyadi ke pengukur ke benar. Bak jaku pesan berserimai ngawari Sarawak tuai pemakai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ko Jafar madah ke perkara tu ulih diperhati kari rakyat di sama berpenemu bisi integriti, bergempung hati, berbasa ke pangan diri serta sedia kawak ketegal dekat ke menua tu boleh pengelantang. Ia megang ngansak semua rakyat ngambil ke semampai nyaka penyerakum serta bersawum niri ke Sarawak ti lebih mansang serta lantang. Semangat segulai sejarah maka patut digagak nyadi ke peransang dikenal tentu ke nadai komuniti ke tinggal ari pemansang. Ia megap sampai ke tanah kenyalang tu dekat semampai mansang, lantang, lalu rakyat di menua tu megap dekat sama berbasa ke pangan diri. Ingat ke utai tinyadi dulu subah, ngerami perkara-perkara kenyadi kemayar itu serta nguliah ke pengelantang ke semua orang. Berbangunnya nebia rebak baru patutnya di ketuai tinempak cara mutar ke penanggul, ngiga peluang baru serta nyawup niri ke benua tu ke jemaah hilak. Tuai pemakai benua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke budaya rindu ngulih ke penemu ngau nyerungkai bidang sains, teknologi, engineering, pemintar tiru AI, ekonomi digital ngau innovation nyak patut bendar diterenak ke dalam raban biak. Ia megah madah ke diri ngarap ke mayu hakim biak rim nua tu dekat ngambil peluang ngisi pengawak ba industri kangguna teknologi tinggi, ekonomi hijau, kuasa kemeruan serta ngambil badi apa bidang pemansia ngau pemansang R&D. Ia madah ke sawup terdiberi rapan biak ba bidang strategiknya dan cukup guna laban industrinya benar palat benar mansang batikas global lalu lih ngangkat ke Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Pengawal pemandang cerita lama tahu ke sejarah Sarawak 2026 dekatnya di pelasar ti cukup berguna dikenal negap ke identiti ngangkat ke penyayawati ke menua serta ngiri pemertiati ngagai rakyat pasal identiti menua tu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak pemandangnya oleh mai pala temuai merati ke sejarah menua tu kenyawari jeman menua tu ke dipegai Sultan Brunei nyentuk ke 22 bulan 7 tahun 1963 lebuh rakyat Sarawak ke diberi kuasa merintah menua tu kediri. Dokumen tiba kawal ngau penumbuh serakuk Malaysia megak bisi dipandang ke Nur nerang ke Malaysia tu sama ditumbuh ke Sarawak bergulai ngau Melayu

apo ngau Borneo Utara. Ia megak ngarap ke fakta sejarah tingkeman oleh dipasuk ke dalam sukat pelajar, ngambil ke balon biar rapat paru oleh merti ke cerita lama atau ke sejarah Sarawak ngau sejarah penumbuh serakum Malaysia. Datuk Sri Lee Kim Shin mansut ke jakonya ngagai pengarah berita bahawa pengerami nur ngelancar ke pengawak pemandang hari Sarawak ngau pengerami berjual barang di Sibu. Pengawak pemandang tiga harinya diatur hari kemari nyentuk ke pegila. Vendor tinyedia ke servis serta kerban minyak ngau gas OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak oleh bersemekih sepengudah sidak ke boleh kontrak dibungkus RM49 bilion kenyari tahun 2014 nyentuk ke bulan 3 tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah kekira 60% hari penyampau kontraknya di pejalai ke di Sarawak serta nyawup negap ke industri di benua tu. Dalam tempoh suku tahun ke terubah tahun tu aja, 267 vendor Sarawak sudah boleh kontrak dibungkus RM1.57 bilion berduduk hari kerjasama ke ditanggam antara perintah benua ngau Petronas. Ia mansut ke jakonya bahawa pengerami Nur Meribasa ngagai vendor OGSE Sarawak 2026 di Kuching. Kita dia tu penuh mendiang ke berita lemai hari YFM. Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengawal Seni Pemerindang Sarawak dan Semampai Nyukung Pengawal Ngatur Pengerami tulis merik penguntung ngakai industri dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowden Lawan, madah ke pengawak tingambik bala artis ngau raban muzik ke Tebilang, nama datai ke Sarawak, nyak ukai semina oleh ngericah kaki industri pemerindang, temuka oleh narit bala temuai datai. Ia madah ke penatai bala peminat arimnua luar, disadang oleh ngangkat ke penatai pemisi sektor hotel, Palan Dor Pemalam serta sektor pemakai ngau air irup. Datuk Snowden mansut ke jakunya bak gempuruk pengarang berita Rock in the City 2026 di Kuching. Berbahagunya, raban muzik rock ke Tebilang menua Indonesia Peter Pan dekat merindang Mesia Mayuh bak pengerami Rock in the City kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu ialah. Pengeraminya mereka sama dekat dipasuk raban muzik rock dari Brunei dan Malaysia yang kaum raban dari Sarawak Empu. Berbangunnya tuai pengatur pengerami itu Sunil Muhammad Fauzan madah ke Rock in the City ukai semuti konsert pemerindang pihak ngapa dan mereka nyadi ke pelasar dikena ngelati ke dagang temuai muzik ngau industri kreatif Sarawak. Ia madah ke pengerami itu ianya pengawak ke dikena nampung konsert Rock in the Jungle di sebedau tu diatur bak kampung budaya Sarawak. Tajak pihak ke sekali itu konsepnya diubah dikena mai music rock ngakai puak menggeri Kuching. Raban pengatur ngadang pengerami dua harinya ialah dekat diguluk lebih 3,000 ikut peminat. Rock in the City 2026 disadang dekatnya di sebengkah hari pengerami muzik ke Madu Besai di Sarawak dalam tahun tu diulih negap kaki penduduk menua tu nyadi hub dagang temuai di berpelasar ke pengerami muzik bergenturung menua adab kita. Radio Television Malaysia RTM Kuching dekatnya di palan dor 20 ikut finalis program Ikon Siarawan Poli Sisi 2026 nguji ke pengelandia sidak bak bidang penabur. Pemesai bidang pelajar tinggi Politeknik Kuching, Bibi Nio, madah ke RTM sudah dipilih nyadi kekaban kerjasama dikenak ngirik penemu agak sidak tu pasal dunia penabur kebenar. Yang madah ke program tu diatur kena ngikak pala nembia ari Politeknik ngau College Community ke bisi pengelandia nyadi pengacara. Dena kerja sama tu balan biaknya dekat diasuh nembuk kedua itik pengawak ianya maca berita TV serta merik lansak berita terus
Ari Siti Stipalan. Bibidio mansut ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Rengat ke penudi benar, program ikon siarawan Poli Sisi 2026 tu dekat diatur ba Kampung Budaya Sarawak Pegila. Kalai pengawak tika penudi benar, bicara perdana dekat dipasu 5 eco finalis. Polis Padawan udah ngerampas 25 kilogram dadah tidak pelabak ke metapetamin ba operasi meresang nyit ke diatur sida ba palan nur ngengkah ke kereta MJC Batu Kawah Kuching kena 15 hari bulan 7 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikut lelaki rakyat Nua Tumpu ke umur 63 tahun mega udah ditahan ke lebuh ya ke agi dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas dituk di pelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Pansiak polis ngayan ke lelaki tu nyadi rana sindiket nyual dadah. Pansiak mega ngayan ke lelaki tu bisi rikut ngerja penyalah jenayah ke ngelanggar Seksyen 5 Bracket 1 Ordinan Pemerindang 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak, perasaan kemik ngayan ke lelaki tu ndak berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39P Akta Dadah Berbahaya 1952. Dikena ngujung ke berita kelemai tau, batang berita dibaca baru. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti puguk pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai ti nyawup niri ke menua Tok Jemah Hilak. Venda OGSE Sarawak udah ngayan ke sida ulih bersemekiah boleh kontrak tibungkus 49 bilion ringgit kenyari tahun 2014. Berita lemai itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Lemai-lemai, salam Malaysia Madani.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 21.7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan Kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke Penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedak di nguruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar Digaga bak tahun 1982 lalu mujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kenandur ngelinginya di pelabak dekan ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang uleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu, Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kibarkan jalur gemilang.
4: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
5: Fly the jalur gemilang.
6: Jelah, kibar jalur gemilang.
7: Balai, apa tak lagi ditunggu tu? Kibarkan jalur gemilang.
8: Sama-sama kita nginter jalur gemilang.
9: Jangan kibar jalur gemilang.
10: Gantung jalur gemilang.
11: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
12: Metuk belirak jalur gemilang.
13: Ngibari jalur gemilang.
14: Ngibar jalur gemilang.
15: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Janji ditepati.

Jalur Milang atau Kemenirang Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temaga, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang baik reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temaga bisik mandang ke 14 suriak, tik mayreti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Nama Maagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit Bak Renggat Semifinal Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Begulai sejalan.
1: Okey, terima kasih Habib. Awak sadar lemai kita di YFM ke malam tau peninggal. Jadi bunyi ke di padah aku walaupun program tadi pukul 8 malam tau ya. Kita sama mendiang ke Perutusan Khas Hari Sarawak 2026. Hari Tuai Pemakai Menua Sarawak. Ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melangkah sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kulai Sejalai.
1: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pa batu kenyalang, tindak dia tandang, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak je ku iban. Lepas banyak dia kacau kemenis, daras kom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, antu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun, ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, remawa negung, tucung, bukit bungai, nyawa kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngiga atau nabau ngeraran. Semuanya, jakuk perancang, jakuk ketiban, tajam, nanya kenya. Ya lai, tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersawu.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita pelajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ici kanalang anak-anak kau panglima warisan satu besar Sri Pahlawan panglima gagah berani.

Okey, hari events pengingat bujang berani. Jadi pukul 8:30 malam tu lagi peningah. Kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Udah kita mendiang ke lagu hari The Crew ngau pilih sempekat pengerindau.

0: Okey, sampai kada pengrindu ya. Hari the crew ngau pilih mai jam kita pukul 8:30 malam. Dia tu kita sama mendiang ke main asal Ramban, orang ke Ramban tu ianya candi yang nak beji tanggung ane agung ngau meka itan ane queen.
1: Baru cendek asa ya cendek

Jadilah ke api resau daun mage api ya ngayin kapi pusian mangat nga bunga api kapilati maka tulang mage gajah laju mage udu ami mage nantu si epawang lang mage bunga mansa mencurai mencagai ujuang ga mage arba ali galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngilana mutah ga dake darah buruang ga mage abingak labuh ga dake tanah pansa ang sinuar kapal ga seri munah tepan ga dame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah.

si iletap da se gamage anuara kapal gamage asap ade gatapan atajang da se galumyang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancagai zurai gadame remap ali galabi rari tanggal gamage pusat baya gadange alana ameh gadabe darat buruang abingak bete kuak mutah gana adapat pansa gadase anuar kapal gamage asap masang gadake gang age galumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase kanapang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai ga

Umai aku bilawan mararikan wan sudan nyapa nak dunang sajang balangang doa malam.

Ada gati yang kuang tumbang gak mengi batang munyi gak mengi manang batuk batu desi nyangir

nya dek kota Madin, nya dek kota Madin, nebang pinang. Nya dek kota Madin, nya dek kota Madin.

Asagamalao abana diao ga danang tade inai ai kadai lebu.

Uduh, ame kami ke nantu ase kapawang lang magi abengap ate garengkah ada

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Imigresen ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Imigresen. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hari itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi melepasi sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawa Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka, dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40, dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedudukannya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat, hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 21 hari bulan 7 dalam tahun 1988. Siti Agi Sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digagak. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke penanggul Nur Gawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan dun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan tembu kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar. Tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang uli nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuah di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
10: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
11: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg dan Sri Ongki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
12: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
13: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. anang semina ngerajaku peradak nyawa ngena penyumbuang panggung pengelawa.
7: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara, aram kitai besawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut enggau raban semut.
11: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama, perak ke berta, semesainya.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
13: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
7: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
11: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
13: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
7: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
11: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngeriang ke semula.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita desan.
13: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
7: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
11: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
11: pak menua,
3: penanda bangsa.
2: Merdeka,
11: merdeka,
2: merdeka.
11: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Pemberindang malam malam malam YFM
1: YFM segulai sejalai.
2: Kami Merindang Kita Nintiang Hari bermacam lagu.

Di by Anderson dan ngalai ke malam tu peningan wan salah lantak lagu kenangan pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 nyalai semua malam ngakai semua bala peningan kita

menyentuh ke okay. Pukul 12 malam tu lagi. Nyalah aku harap ke semua malam peninggal kita ke malam tu ngemuan berita ke mana. Harap ke megak semua tu pengawak ke bisa dipercayai ke kita sehari tu tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang ya. Pergilah 22 hari bulan 7 2026 hari Diau ungkup bala kita ke Diau di Sarawak di tu. Nyalah tempat lagi bala kita ke nak gawak pergilah malam tu yang ke ngambil awak lawan tinduk kini lepas pergilah nak gawak mayu ha, macam aktiviti atau kata pengawak ke bisik di kerja kita sehari tu ni nemu berserumpuk dengan bala baki ya, kini bala kapan pelayan kini nama-nama pan kita ngarap ke kita yang tadi ngembuan nanti ke gagah lantang likun buat semua tu pengawak ke dia perjalai ke kita jadi buat tusun program kita bawa pemerindang malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi ingat ke tanduk program galeri artis nyatusun program kita diungkup ke bawa pemerindang malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam ya. Jadi itu lagu kedua di pilih aku merindang kita bawa pemerindang malam kita situ lagu ke di baik liri silas atau lagu Subak Nuan Lawa.

0: Rendang Malam YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki ngeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekinya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM. Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

ke di Bay Linda malam tu peninga cukup nak aku dah hanya dengar lagunya ngujung ke jam kita 19 minit lagi. Dekat pukul 10 malam, jadi 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Jadi tu kenang operasi ke bisa dipercayai ke pin lama tu kemarin pak kucing di tu peninga. Kalai polis pedawan udah ngerampas 25 kilogram dadah ia ke di pelabak ke metapitamin buat operasi meresang nyit ke diatur sedak tu buat palan dungkah ke kereta MJC Batu Kawah Kuching kena 15 hari bulan 7 atau kemarin ya. Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikuk lelaki rakyat menua tempu ke berumur 63 tahun megak udah ditan ke lebuh ia ke agit dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas itu di pelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Jadi pansi polis ngayan ke lelaki itu jadi runner sindiket nyual dadah. Jadi pansi megak ngayan ke lelaki itu bisik rekod ngereja penyalah jenayah ke ngelanggar Seksyen 5 bracket 1 Ordinan Pemerintah 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak Presai Kemik ngayan ke lelaki itu nadai berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu ya. Jadi kes tu dipansi kena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi nyak siti hari berita ke bisik di keluar ke bak berita RTM lemai tu tadi. Nyalah nyak siti hari berita megak ke di baik aku perhati ke bala peninga kita lebih lagi ke bala kita ke bisik bergulai dengan kami bak pemerindang malam kita malam tu. Jadi tu lagu ke dipilih aku merindang kita. Siti lagu ke di by Lin Nuan Nyukat Taku Enggau Pemaji. Lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam.

0: Stik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dia kita bincang hari dua.
2: Malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Numbia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
5: Hai, Larry.
8: Muji ke diri pun jati.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tang mana kita tak kaya.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
2: Hey yo, DJ, stop the music!
3: Station, Bagulai Sejalai, YFM.

Selamat malam, begulai hingga waku Melati Badi. Bawa berita malam YFM malam hari 2, hari itu 21.07.2026. 22 hari bulan 7 tu, Kesmina Ari Nur kena ingat ke sejarah menua tang nyadi ke kelaik semangat rakyat Sarawak di seruran segulai sejalai sama berbasa ngau bergempuang ngemansang ke menua tu. Tegaknya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Dopeng, mai rakyat bergulai sama ngenang pejalai Sarawak numbuh ke menua Jemahilak tiba pelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantan. Ia maksud ke Jakut Tok buat Jakut pesan berserimbai gawari Sarawak buat Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua Tok nyadi sebuah kanan menua tim maju serta besai penatai pemisik di disukung ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang muda mensia ngau tabi urus di sikar. Ia bisa benar pengharap ngau kerjasama ke semua orang Sarawak dekat majak nampak pemujur nyadi sebuah kanan menua temaju meruan ngau besai penatai pemisik. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sempekat Malaysia 1963 MA63 patut majak ditegap ke kena nentu ke tungak kuyang menua Tok Jemahilak ditentu ke rakyat Sarawak empu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas madah ke hari Sarawak ukai seminat dikena ngingat ke sejarah menua dan dikena ngingat ke alai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negeri ke menua Sarawak temaju agik lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal Perintah Besai ngagai penyangkai kapal negeri nyasiti hari pemujur tiap guna benar buat pengawak negap ke kuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak dia tu bajalai titegap ngada kemayuh macam pemujur yang kaum diakuk nyadi kanan menua tibesai penatai pemisik hari Bank Dunia ngau hasil menua tibetambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud ke Jakut tu buat Jakut pesan berserimbai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak tindak ngetu lebuh negap ke pemansang ngau niri negeri ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian madah ke hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak tindak ngira alai yang kaum sidak di menua luar ke tanda identiti diri ngau bergulai sama nyadi rakyat Sarawak. Buat pesan ia berserimbai ngau hari Sarawak 2026, ia megak maik semua rakyat sama gericah ke pengeraminya lalu kai seminak medak ajak tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tip guna benar, kena berarti ke pemujur ngau merambu Sarawak ke Jemahilak, tinuju ngagai menua tim mansang agik serta inklusif. Enam unit lot kedai dua tingkat buat jalai Kuping Long Sibu angus tengah hari tadi. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit tengah hari. Penusah tu nyadi buat 6 unit lot kedai dibagi ngagai 28 lot mit dalam sebuah bangunan dua tingkat. Tajak pihak nadai orang berbadi nyawa tau ke bakal buat penusah tu. Nakak pukul 5 lemai, pengawak madam kapi ngau meresa tisili agik di pejalaika, lalupun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agik di pansir. Sikut nembiak lelaki kediriput ke lemas serta dipelabak ke ditangkap bayar buat sungai Seterap Pantuk. Riput tumu hari bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah ke mansa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 dikut orang ke depan 4 buah perahu laban terdekat berikan bak sungainya. Nembiak tu diriput kenyelam dur ngulih ke pukat tik terkait tang udahnya enak pansut hari air. Direk sebilik nembiak tu melabak ke ia udah ditangkap bayar laban bisa medak ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 12.35 minit tengah hari. Tiga ikut bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Seri Aman bergulai ngau polis, APM serta peranak menuanya ngigak nembiak tu buat palan ke penudi ia dipedak.
Jenaka berita kita ke malam tu peninggal beritanya tadi ditusun Muhammad Halhadi Syamsawi lalu disalin Elinda Suwil. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 21 hari bulan 7 dalam tahun 1988. Siti Agi Sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan ke Digaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nur Gawat Diskut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan tembu kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu mujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuk ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Amalangi YFM 1.3 MHz.

0: Ay, seberai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I Y-F-M.
3: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Tumeh 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: YFM 101.3.

Ya, lagu Bunga Hatiku, Siti lagu ke Di Baik Rudi Peter malam tu pertingannya. Siti lagu mega ke udah mujur masuk renggat semifinal ACSJ ke 9. Ya, jadi jam kita baru 32 minit lepas pukul 10 malam. Nyalai sama malam dengan kita ke get terus mendiang ke YFM jam ke dia tu nak ngira. Dini kita jam ke dia tu peningas sekali ke benuang gari-gari yang berumah kini bedau ke tindu seraya mendiang ke YFM. Lalu pihak pengkat kita ke nyangka benuang barantau jalai bisik pemindah kita malam tu harap ke kita yang tadi terperindang mengkat ngau lagu-lagu ke bisik di tebah aku bak pemerindang malam kita malam tu. Jadi sebelah malam lagi kita ningat ke tanduk program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi terus merindang kita sebelum kita berkongsi ke atau pengawak tahu ke aktiviti ia ke bisa dekat diatur bak menua kita. Jadi tu lagu ke Di Baik Rawing Syarish ke malam tu peningat dengan lagu Sulu Kunci Rusuah.

nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM. Kita
1: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngaku nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang anti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor jadi anti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
2: betul
1: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal
2: aman aku nyau nyemeta aku bawa utai teman satu ni ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Yeah.
2: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngoranyen lalu siwam mutainyen belama insap nya belama lalu ngerja ulah urenyen lalu nyu titih-titih ka aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri bebakih tik manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu so namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi dan nama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup erti jakau aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
3: sajurai 635 belasar endur bejurai kemayu macam perkara penyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hashtag Lily Active Dia Tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Oleh dia kita Injil hari 2
6: malam minggu peluang bertemu ke 4 lemai
5: YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
7: Hai.
8: Hai.
7: Hai.
8: Anang nak ingat dengarkah hashtag Nubia Aktif.
9: Hai Monica.
10: Mayu orang nanya berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
9: Hello Harry.
11: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
9: Hai Larry.
12: Muji kederempu jati.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedap ke.
1: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

0: Azrul. Pagi Rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau ada itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya di nebo hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nah, kena kelempuang mimit mai pengawak tadi nak ya.
1: Aku selalu di kayak kota semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tinggal di sponsor. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
6: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang lekang gau tiun mitiu mabuang Nicole lagu cerita tua lekang gau tiun Nicole darah Helena lagu perahu mit lekang gau tiun Monica Ellen
7: Watrong lagu terabai lekang gau tiun Frankie Man Donny Lang lagu ndak mudah aku lengkap lekang gau tiun Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
6: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampuang Leka Gau Tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Lekang Gau Tiun Ramles Walter
7: Fazil Lagu Lelengau Lekang Gau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika Lagu Nadai Agi Pengrindu Lekang Gau Tiun Jesley Jabu Gau Matthews Mambak Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Lekang Gau Tiun Dixon Boss
6: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
7: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB Lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
6: Tanah Bernyang Ben Lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
7: Vinuel Lagu Parung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
6: Ramles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai
7: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Otiwen, Maxwell Franklin Saran.
5: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

0: Ingaga, Galeri Artis, Lintiang Hari Tua, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalan.
1: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, berandau aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi ambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, soalam.
2: Halo, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, soalam. Tu sada nyawa ya. Now return one.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okay. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi, aku madang yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okay, aku sebenarnya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu. Madah ke Dini, kata kenya penatai asal Nuan. Okay, jadi kenya okay. Minta Nuan madah ke penerang diri me tu, au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Ampang. Jadi aku dia tu sigi menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sigi family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul ya sigi nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated.
1: Complicated ni.
2: Okay, so nanti ni teh tarik sepi abakku segasari nanga, sorry, ya, apakku segasari pasai bon sibu, nanti makku asari temalat suang. So nanga temalat suang lah, jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu, dia obat tak tahu di tu. Apa, sige, berpindah lah menetap, lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okay, ya, nyedinya ya, teman aku ke sekali itu hanya Eric Abang. Tau ke di kanggau kita Eric men eh?
2: Ya betul. Eric kanggau ke Eric aja.
1: Yeah. Okay, Eric aja. Okay, jadi terubah tu terima kasih Eric laban uliah ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu tajapannya jauh malam tu neh enti yeah. Nadai program tu tentu ya nuan udah tindu awak neh.
2: Selalu ialah.
1: Temu tindu
2: neh. Nanti nak agak pengawal bukai saja tindu.
1: Okey, jadi menyingkiran tadi mereka Nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
2: Ya betul betul.
1: Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu Nuan daripada aku umas ya maknanya direct ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekitar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu tentu juga ya aku ke minta Nuan nusi ngage bala peninya tu Eric ke benar ni ya randau tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninya ke benar ni ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Okey. Begini ni aku kat madah ngetik hari segi kini nyebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah arti ya nah.
1: Betul ni okay. Mayan Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni Mayan Nuan ke terubah ngerekod lagu atau start harinya meh
2: okay nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkini aku tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak madah aku sejak aktif berlagu hari ni aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kena sigi udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Lalu selalu nitiah ke abak aku gak, laban abak aku sigi orang artis berlagu, cuma yo ke artis sajalah. Okey. So kira pemerindang orang di pentas, kepanggau ke hari panggau ke panggau kenyalah selalu selalu nyari hari umur aku min. Udahnya nanti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti agi ni sebab aku nitiah ke Tegal aku medak apa aku.
1: Oh, ne.
2: Aku nitiah aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utanya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat. Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah lucu mimik lah. Sampai nama tu dianjong bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game mid deh kita kita game mid segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira nadai minta pemendar area apa indai ne?
2: Apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai. Selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei minta ke mayanya nama aku bakal skuba Brunei. Laban apa aku kerja bak Brunei. Okay, udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah aku dia kalau menang nama tok bintang kecil RTB. Umur aku 11 tahun kenyataan. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kenyataan.
1: Tapi kenyataan, Nuan udah ke nyari Johannya. Bisa nyari ke Nuan Brunei mainnya? Nadai.
2: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya betul yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul kena boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
1: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenal dia tuh jadi pengingat manis nyana Rick
2: ya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik adanya
1: artinya Nuan tu tadi Eric nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyihuran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Eric.
2: Ya betul.
1: Okey, Al Eric.
2: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyihuran semakin kita tua tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu. Sampai aku remetok study ke luar daripada Sarawak masanya aku sudah habis sekolah menengah aku study remetok keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study di UiTM pulai kuari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan etis dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu bak sigi surat khabar tenyak lah
1: yang surat khabar pekiat lah
2: yang pekit sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kenya masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang layaknya sikit benong ngiga artis sikit ngiga artis so uji bakat lah uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapa ikut artis lah bisik nama tu di uji bakat sama aku dengan bisik siku lagi artis Eric Chris Ben Poller dengan bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak di uji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company Diatok sampai ke Diatok lah
1: kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuk ke Diatok Nuan udah bergelarnya di recording artist minggu kedua tadi Nerik.
2: Ya betul-betul
1: jadi nyak meh remit nang ya udah mayuh pemujur di oleh Nuan selalu menang buat pekit pengawak belagu tu neh Eric.
2: Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun bisik gak lama dah ya
1: segi adat bertanding punya korang ya
2: betul
1: okey lagi dikingat ke Nuan Eric laban Nuan madah ke Nuan tu ketika jadi recording artist mulai nyo sidak syarikat Irama disebut Nuan tadi bisik ngerekod lagu Nuan kau sidak mainnya
2: bisik masanya okey nanti Nita ke betul-betul single debut punya kurang macamnya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikena aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
1: Oh, ne.
2: Ya, itu pun bisa lucu ya, Mimik. Kisah itu. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot... masa tu masanya bisi udah bisa WhatsApp bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agi kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Kau ya? Lagu sapanya lagu gagak aku mpo. Orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagi kan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat. First lagu kena kuji bakat adalah lagu kumpung. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
1: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya Ari Gaga Nuan begini.
2: Nadai. Okay, aku menyanyi ke akapela aja begini. Depannya ya toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus mada sesuatu yang baru kau yang mada sesuatu yang barunya di uji bakat buliah nyak dah lagu nanti ni lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nya lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuga ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nya aku mpuga ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting masanya namanya Lucas Ting anak kepada toke syarikat iramanya yang merik aku melodi yang ada cuba dek ingat tu cuba dek menyanyikan lagu tu masanya lagu Pengerinduk Berkabannya ia merik aku demo bahasa Cina tau betul tak perlu lucu bahasa Cina aku nanya ayah toke nama lagu tu nak nemu ku nama
1: lagu Cina
2: lagu Cina ia menyanyikan lagunya lagu Cina udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis kedirik lirik
1: ngalih leka ya ne
2: leka ya kekak ya tadi aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang deka aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano uji dan mereka aku jalan cerita aja nama deka bak lagu tu yang mada ada tu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan. Tapi nyak lah tadi aku try nguji nengkebang lagunya tadi. Aku pun nak nyangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tau anugerah
1: agama
2: masanya.
1: Okey, Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artist teke penyanyi dia tu ne. Okey, Eric, tua ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
2: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu.
2: Ya, lagu first lagu rancak ke uliah.
1: Okey namanya aku main ya, lapan lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
2: Ya, betul.
1: Okey, Eric, tuan dengar ke lagu tu dulu. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Ninya, lama lagi terus Ninya ke program Galeri Artis bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menunggu nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah Ninya lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu alaban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ne, Eric.
1: Ya betul, ya, betul. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalak kongo lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya yang wujud wujud hari ia bakal kenikah madahnya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan ngos si Koto. Aku mayu kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi jegak
0: yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga, so aku ambil sikuk empu perangai itu tadi aku try to susun lalu wuji masuk dalam karakter sikuk berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak minta puji mimit ya confident level ya pala nama tu ya rasa semua indok nama tu suka ngoya akhirnya kebekanya lah ya
0: nya cerita dalam lagu Bulan Gai itu tadi ne. Okay okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa itu lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric?
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekasnya lah.
0: Lebih dari 10.
1: Mentok ganti tulak termasuk lagu gawai kok aku tu. Lama aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpul kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meri aku satu impak menyukur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah langsung hatiku rasa terkesan apabila pala peninga yang meri feedbacknya tadi kan this lagu berketuk-berketuk deep. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang kau yang pun lirik banyak lah selalu
0: Laban Nuan ke Nusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pun tu ni macam ni nakak kena tu sikit nadai ngena ketika khidmat orang bukai jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu macam ni lagu Nuan ke datuk aku.
1: So far bisi dua lagu digagak orang ya digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisi ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Ya, siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan?
1: Lagu tajuk Nuan nya digagak Monica Allen. Aku sangat admire ngau Monica Allen po penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban eh. Puitisnya tadi puitis me ana. Udahnya. Udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha atau pun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah terkelala orang pada dalam industri pun bisa masuk ke silap aku bisa dua tiga gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibayar balik artis ya kutip aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak
0: Okay. Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Nak agak Nomadah dia ingat tang lagu-lagu ke bunyi ke Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peningat tu nyak ke selalu lagi diingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan mau gak lagu ke diingat ke Nuan nyentuk ke sari tu nya.
1: Bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, si tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ha, Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegangan Sulu. This three song kan, kini-kini aku berjalan, tak ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang ada, aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta, aku perform that lagu ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerindu ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke begini tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkenika. Dataikan agak feel tok sentang tok ya bisa ubah serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya pakai puisi lagu Ayas tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya bekanyak lah. So aku refer ya so ya bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama ya dalam penulisan liriknya laban ya bisa membantu aku untuk lagu Ayas tok lah.
0: Laban nuan kenusi berkau ke lagu Ayas tu nyokan ingat ke lagu Ayas nyak ke aku tu. Okay Rick, tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau lagi tu berandau sila lagi berkau ke lagu Ayas tu nama cerita dalam lagu tu tang kita ingat ke dulu lagu Ayas kedibai Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulang kau. Eric Abang, bah arus ni pun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: dah dengar
0: ke lagu lagu Ayas. Okey, minta tuan cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, bah munyi kau kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun debut as artis dalam Sarawak tu, aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan sigit rapat dengan aku, laban orang yang paling rapat dengan aku, dulu aku bercerita, dulu aku bersadu, orang ke paling mayu support aku bak dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian, sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis, madik kumpulah masanya. Ya, bisik perkara terjadi, masuk ke tadi after ya, masanya ya, nanti sila aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya, bisa accident berlaku yang macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palap. So ya nadai. So ya betul-betul meri kesan ngagi kami satu family. Sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur 8 tahun ke 7 tahun kenyang, adikku yang paling kecil sekali

0: kawan ngambil ceritanya meh digagak kawan ke lagu Ayas tu ne. Okey, nyerinya meh lagu Ayas tu kira-kira nang ya lagu kebising ayat dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang bekaun lagu-lagu kebuka itu kira-kira nak cukup jam tu lepas lagu nuan pan mayuah. Jadi kita ingu yang agak tanya kebuka itu Eric ne.
1: Okey, boleh ya ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Eric. Nuan tu bekeni tu. Nuan tu full time jadi penanyi pemerindang atau ke bekenia atau ke nanti nadai belagu nuan misi pengawal buka di kerjaan nuan minta nuan musi tak kenerang bekau banyak tu Eric out.
1: Okey, Eli, soalan yang paling mayu orang nanya. Okey, mayu orang kan nemu. Okey, aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisik pengawal tetap aku. Aku bekerja sitik nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah, yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician, maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira bekerja lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia tidak tidak kemadah nak tetap. Aku nak aku takut aku kemadah nak tetap tiba-tiba ialah aku yang tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu, tapi normally selalunya invite, kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisa event tu berlagu berito, event tu berlagu berito, bisa lah berlagu mimik-mimik, tapi bukan full time.
0: Nanti bisa jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak amit tadi laban menyukuran tadi nuan bisa pengawal tetap nuan pu, pengawal hakiki nuan pu. Kira-kira nyameh disebut kitanya kira-kira kai full time part time ya nih part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay, jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kak nemu kak nuan tu bisi penanyi tadi kerindu atau kak idola nuan bab pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambil orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali punya penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau kak di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau nganyak tu Eric.
1: Okay, boleh. Okay. Aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Tapi nanti dalam Sarawak itu, aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu, artis kita Iban, aku sangat mengidolakan dua ikut yangnya Niang Jeffrey Nyaloi. Engkau Maxwell Franklin Saran. Because bak penemu aku, aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan liriknya, seni bak dalam sitik-sitik lagu tu. Aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul. Nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Ya, memang hari subah-subah sampai dia tu memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antarabangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat Dato'. Aku obses gila-gila lah sampai dia tahu Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis artis Ribai aku hari mid sikit dah biasa ni dengan lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey dengan sikit artis yang aku idolakan sampai dia tahu laban yang pun clean image punya korang ada hari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama.
1: Okey,
0: ya hanya dia nyak meh pedangi tidak kerindu ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan bega tu, Eric. Tajak pan menyekenuan tadi nuan tu kai full time jadi penanyi. Begini nuan tu, bisi kalak dengan orang katanya kelas vokal atau ke begini, dikenal kita kira ke ngemanah kaget me kita pun vokal ke takau bisi kalak dengan orang kelas ngadu lekal lagu kini begini, bisi kalak kini Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku subah suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan Niang Jeffrey Nyaloi itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngadak penulisan lirik sebenarnya nadai subah aku suka share ngoya ya suka madah aku ya aku nak boleh lupa yang Niang Jeffrey Nyaloi kalau madah aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup. Kuih mada. Udahnya dalam jakut silupnya ia bisik penceritaannya.

0: Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, iya bisa itu yang ajar aku lah masanya. Ukai aja formal, oh, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
1: Apa dia? Ramdaus dua lah. Oh.
0: Ya, agi pia betul-betul agi pia aku masanya dalam umurku 20-21 kenya. Mm-hmm. Ya sikit tengah famous ngol lagu api kulak malang or something like that.
1: Oh.
0: Udahnya nanti nama tu kelas vokal bisik.
1: Bisik
0: deh. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Mm-hmm. Sigi bisik ngambil, sigi bisik diajar.
1: Yeah.
0: Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun, mm-hmm, aku akan belajar dulu.
1: Yeah.
0: Ataupun kadang-kadang kita sigi ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal, mm-hmm, untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni. Setiap lirik yang tadi patutnya disampai ke bekeni,
1: oh,
0: keni corak lagunya tadi lah.
1: Mm-hmm, betul.
0: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu. Bagi mm-hmm aku sangat penting. Ya.
1: Oh. Okay, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, Rik? Asasai Nuan, ne?
0: Berapa tahun, ne?
1: Oh, isi 10-12?
0: Lebih ya.
1: Lebih ya.
0: 10 tahun kok. Lebih, oh, lebih dari 10 tahun.
1: Oh.
0: Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya udah tuai badala industri. Tapi munyik aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu, udah otai, udah nyak, no, mm-hmm, aku nak suka. Aku sentiasa mada ke diri aku, aku budak baru belajar. Aku yeah setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru, aku mm-hmm mada, aku budak baru belajar. Bekini, oh, ne, bekini, ne, aku suka bertanya.
1: Ya, yeah, betul-betul-betul. Mm-hmm. Okay, aw, oh, jadi nyameh leban nuan untuk punya kerana tu tadi, ukai gak dikumai kita baru. Leban nuan tu, kira, lagu pun udah mayu atau ne, Rik. Jadi, minta nuan komen ni, miat ne, senentang industri muzik Iban jam gitu. Bagaimana nuan mendak industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au?
0: Okay. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman.
1: Mm-mm.
0: Banding yang subak ngau dia tu adalah dari segi teknologi.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nanti subak kan dari mm-hmm segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
1: Betul.
0: Udahnya nama tu subak lah, zaman-zaman subak, zaman-zaman bakal sidak, oh sorry, zaman-zaman mm-hmm penyanyi-penyanyi lama, so bakal sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina,
1: oh,
0: Nia Michael Jemat, zaman-zaman subak sidak ibu panggai kepada bakat diri empu.
1: Mm-hmm.
0: So dia bisik bakat untuk menyanyi, boleh melakukan nama tu satu-satu mm-hmm lagunya dia boleh mujur dalam industri.
1: Yeah.
0: Lalu subak kan, zaman mm-hmm subak, kita mayuh komposer-komposer ke legend.
1: Yeah.
0: Okay. Legend bakal sidak Niam Kejeman, Niam Jepri Nyaloy, mm-hmm, Niam Ganing Hassan,
1: mm-hmm,
0: yang sedia menyumbang karya seni ngagek balang-balang artis.
1: Mm-hmm.
0: So, sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman,
1: yeah,
0: berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi.
1: Mm-hmm.
0: That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis.
1: Oh.
0: Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman mm-hmm dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri.
1: Mm-hmm.
0: Ngigak ke diri, belajar ke diri, berkeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu,
1: yeah,
0: belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Mm-hmm. Berkarya, ngangkat lagu, nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman Detok lah.
1: Mm-hmm.
0: Dari segi vokal, sidak Detok boleh merujuk guru-guru vokal, mayuh media sosial nak belajar.
1: Betul.
0: Bahkan sidak YouTube, sidak TikTok, Detok melobo-lobo ke ni cara, oh, dia belajar ngangkat, yeah, lagu, vokal. Maksudnya tadi, tempat merujuknya tadi kan,
1: mm-hmm,
0: terbuka, senang kat diri. Mm-hmm. Bah, ujung
1: makin
0: dari
1: luas, jat, nah.
0: Yes, betul, betul. Ya, pendapat aku lah.
1: Ya. Oh, kira ke nyameh, kira ke bunyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya. Pen kira ke meri impact positif meh. Kira ke makin betul-betul makin mantu meh.
0: Makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi Detok.
1: Yeah.
0: This is my own pendapat. Nama kubah aku madah sayau. Zaman Detok sebenarnya kan mayo orang berbakat ngadu tiun lagu. Oh.
1: Mm-hmm.
0: Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu. Laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So, this is apps bakat AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilang pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku madak sidak yang post buat YouTube so mayo view tadi. Nama kebuah lagunya tadi hendak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada
1: bak kita. Betul, betul.
0: Betul kan diberi kadang, sedia ada. Kita mayo artis.
1: Kadang kita dengar lagunya mana lepas mana dengar lagunya mana jemput mata diri. Saya lagu tu hendak disadar ke penyanyi mama-mama kita.
0: Kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang AI tu digagak sedang kiri dikompos dan lalala neng kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi tapi dinyanyikan oleh robot.
1: Yeah.
0: Robot lah bagi aku tadi. Nada perasaan bak dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ke sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi bulak madah kita input industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
1: Betul, betul, betul.
0: Lapan yang kena apps bah.
1: Ya.
0: Kita Detok cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita Detok manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel bak dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
1: Betul-betul. Boleh kita kenal teknologi. Tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita.
0: Ya,
1: ketika kita megah anang sampai bakal AI itu ia ngelimit kita empu kreativiti.
0: Betul, setuju.
1: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana main Erik?
0: Betul.
1: Okey Erik, gibis jam tang tajap pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku ke mainon ninya lagu Nuan Sepotku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
0: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
1: Dah ngamak. Kita dengar. Kira-kira mulai pengingat. Nih, Erik.
0: Ya.
1: Okey, Erik. Kita dengar ke lagu ke Batajo Nuan Seputku. Okey, terus dengar ke kami. Galeri Artis YFM.

0: Okay, Galeri Artis YFM, magi bagulain kau, Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hi, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric, mada ke, bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, agak. Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun, nama tu, ni nemu bisa rezeki kan ngangkat lagu Melayu uliah mujur ke Kitempo industri
0: betul
1: uliah
0: kira ngari ke kita bansai ban men eh
1: ya betul uliah
0: oh okey ya jadi nyoka datai ba pengunjung randau tu atau Eric lebat jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit dah gitu okey jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap hati nuan dalam industri muzik te bantu Eric au
1: pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai, okay? Semua artis-artis yang berkarya bak dalam industri Sarawak tu mesti bisa satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari subak sampai dia tu bedau jadi kenyataan bedau bisa rezeki lah reti ya tadi harapan aku berharap amai one day aku bisa rezeki nama tu uliah berdiri pa atas pentas SCSJ sama ngau artis-artis bukai artis-artis baru artis-artis lama ni bah bertanding lah belagu sebagai artis jemputan pun pomo ya betul-betul
0: kira-kira
1: impian aku
0: tercapai ni.
1: Ya, betul-betul impian ku amat. Selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, uji aku kan belagu bak pentas SSJ. Maka tahun lepas mada orang belagu SSJ. Aduh, one day aku kak bekenya. Soalnya adalah impian lah. Munyi ku ramadah. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul, betul, betul, betul. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilang.
1: Ya, bisi. Ya, bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah, amin.
0: Betul, amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu. Kira ke jaku pesan mengagi bala. Kelebih lagi bala nembia tu. Sedak ke bisi pengerindu bak pengob lagu tu. Tang nyame tak dek agi malu-malu berdawati kan ngerekod lagu kini takau berdaw bisi nemu kini tunggak ku yang sedar tu ka ngerekod lagu kini ka ngagak lagu kini yang kan doang bisi jaku pesan dekat ditinggal ngagi sedar tu Eric
1: okey pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tu kat bejaku dulu okey okey nanti kita bisi nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo quality musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya, nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul vokal yang betul nanti dia rasa dia minat teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul aku setuju ngau seten guru vokal semenanjung di pemayuh bercakap maya kami selalu cicat ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala 2-3 ko guru vokal semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Ana takut nanti dia rasa dia minat teruskan asal niat kita betul je cukup. Ana peduli kerja ke orang.
0: Okay. Jadi kira peduli bendar tu kira ke meri peluang yang tu meri jakut terima kasih ya jakut penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang bukan lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa, tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak, kadang-kadang ngigak, oh Nuan tadi ke sana minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu ay, merti ya, aku nganok, sidak ya. So, minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita, senyum ke aku, nak ngalah, aku kadang-kadang kutuk rabun bah, yang salah kita bisa rabun, tu pedis mimit, okay, minta ampun sama mamai, tapi sekali lagi kita madah lagi kita semua, aku dah support aku, terima kasih. Nak kalau lanjut support aku, selalu nanya Kak Maya, Kak Pansut lagu baru Eric, sabar. Okay, bisik lagi lagu baru Kak Pansut, sabar, ilah aku madah baru. Okay, terima kasih lagi kita semua, kau dah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan, you know, aku ingat sekali aku buka radio, lagu aku.
0: Isi lagu ni.
1: Ya, terima kasih ke DJ-DJ radio ke nak lejuk nebeh lagu-lagu aku. So terima kasih lagi kita semua.
0: Okay, Tok, kira-kira ngawak ke wisik tu, kira-kira nyak meh ni bagi nuan pu media sosial kalau di follow bala peringa bala peminat tu, Eric?
1: Okay, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu Eric Abang, Sige-ge yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, ngau 2G. Sige lagi Eric Abang, ngau 2G. Tapi aku aktif buat sige Facebook jatlah dia tu, Eric Agustin Abang. Udahnya nanti Instagram aku Eric Abang. Udahnya aku bisik thread gak-megak pun Eric Abang. Mama mendak gambar aku nyak sige aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay, Eric, kita nyerah tayo bak mujung randau gelir artis nyari cuma sing kenuan, Eric. Laban uleh
1: lembab diri. Terima kasih DJ, laban sudi nyemput aku randau kenuan malam tu.
0: Sama-sama, okay. Ya, jadi lagu kemudian tu, kira ke lagu baru tang tu, lagu duet seduai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu terlihat, ne?
1: Ya, lagu telinga.
0: Okey. Ya, jadi terima kasih Arik, semalam.
1: Sama-sama.
0: Okey, ya, jadi nyap-nyap. Itu nak ketemu lagi dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru program Galeri Artis Nangkan Ketuila. Okey, bye-bye semua.

0: Kulai Sejalai Ngau Kami Pak YFM 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Piamega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita
1: 12 Tengah Malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita lagi. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 91.3 FM.
1: Kabupaten Berinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, bergulai kau kami.
3: YFM.
4: YFM 101.3 FM.

0: katanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bas barang
1: 2.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minu ngalah tengah hari, rentak ngalah hari, sada lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulang kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ucap.
3: Dia akan tak banyak mana sepintar. Dia nak usai kerenah orang. Nak usai pakai saya. Nak ingat bila dan nak tahu ya anak.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba puasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Projek Jembatan Batang Lasa panjai 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjai di Sarawak di nyambung Pulau Beruit Ari Daro ke muka. Masa Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Palu tu Ari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek naga jembatan Tumega ingkau naga air paip ke baru naga Pulau Beruit. Besai benda pengarap bahawa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyempat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Kadang-kadang bila kita laki bini, nak tentu bisik cermin panjang gagau kita. Sebab kita boleh mendak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini, kadang-kadang mendak, oh, dah gemuk, perutnya dah besar, diet kita makan. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruk kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruknya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalan dah boleh laju. Nak baju pan dah gap. Nanti nama kita bisik cermin buat bilik. Sekali-sekala kita mendak. Uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang agak ngagai kita. Tang anang kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit ndak gagap.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Anang gak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
6: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
8: Hai Larry.
9: Muji ke derempu jati

Jadi nang kerjaan kita itu nang cukup manah lah, laban udah ngatur mayuh macam program dari segi kesehatan untuk meri ataupun jaga kita di benua itu, jaga penggerai diri. Jadi mayuh nang segi mayuh program, salah satunya ialah flying doctor service ataupun doktor terbaik untuk kita ya. Doktor terbaik itu nang segi udah lama di pejalai ke Jabatan Kesehatan. Tidak silap aku dari pun tahun 1970-an. Untuk dia itu pun doktor terbaiknya lagi pejalai. Jadi program doktor terbaik itu nang segi cukup mana laban ya mai doktor sida MA sida nurse nya ngagai ulu-ulu ti nang dia ulih datai klinik sida aktual dia jadi sida terbaik lah kena helikopter. Dr. Jeffrey, pegawai kesehatan bahagian dari

0: tuo pagi riwayat.
1: Hari Judat ami pagi sem ngomen ko ya kunyah kebuah limau kesturi.
2: Angka tanya, lepas tanya masam deh. Anya kan seti hari asuh hormon stres nyanyau ga sem. Angka kita ke Belanda anya deh. Angka tanya masam nyung kercam ya dia deh. Angka tak ke bersama kalau muda sudah kunyah ke masam. Kanya nyamai kini.
1: Gulung perut.
2: Alu.
1: Kau begau kini. Begau makanya tu dia dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni.
1: Ah, sudah punya kebo masam. Ada ya ke? Nyawa makanya stres.
3: Anda nak mending ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul.

0: Ni cabanacu.
1: Ni cabanacu.
2: Sunyi, seilu-ilu kediri, adang irau.

Itu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuh, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, ini untuk pintu-pintu malarnya.
0: Bah, yo, amat genong. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh, kita berundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Tuh, pagi rewind.
1: Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngaje pemberi satu dia praktik kena dia mayo kes histerian biasanya di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika ya ke sama album mayo masuk ngai pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kak ngasuh histeria mimet enti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nanya ba. Mesti kan pernah hut. Mesti besi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita pernah hut. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sepudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau dah dipandu hanang hirup air hidup tau kendak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyami kebuah mana hagi bercaga hari di berupan. Pesan saya untuk hari kami berhati-hati.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: yang layak tuasa itu.
1: Eh,
0: ketika
1: sama dia mulai urat banyak.
0: Nama itu bukan steam. Nama tay.
1: Anang mulai urat banyak. Dan orang kita.
0: Nama hal dia kayak orang saya mendak. Nama aku peduli.
1: Eh, anang yang mampu mampu banyak. Nadai pura mendak. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita ini. Nuan, nanti nuan berkata. Urat bukain una.
0: Pihak ya.
1: Ya, pihak. Mia.
0: Kau mente pihak kumpul ku baru ga sampai tu.
1: Oke, itu.
0: Pesan jaga pembersih rampak benua tu, hari aku, saya mentimara.
1: Ngau aku Afin,
0: begulai ngau YFM, benua bersih, tanggungjawab kita semua.
2: Yeah!

0: sejalan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Duo pagi rewind. Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bah tadi ke ya ke sama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
4: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
3: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nanya ba. Entang dibaik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
4: Kedua nyaba aku nyaba.
3: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
1: Ananda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerah Pagi Y FM.

0: Selamat pagi, lalu bergulai secara baru kita bawa penggerak pagi YFM Baharia 3 kita sehari tu kena 22 hari bulan 7 hari ya ke cukup besar tiba kita ya perana menua Sarawak atau lepas sehari tu meh kita itu tadi yang ngintu area Sarawak area Nur kita diau ngelai ke menua kita Sarawak atau tadi udah numbuh ke menua di Rimpu. Okey, jadi sekali lagi beri selamat pagi. Ngagai ya peningat dia selampu arah menua hati mendiang gawa penggerak pagi. Lalu pagi tu segulai segalai ngau aku Uncle Stone ba jam yati aku terubah penggerak pagi. Lalu dalam kadang 6 jam sebedau tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang kami di asuh jenak lagi bawa timang kerba tawas nur ngulu tindu malam kita jadi ngarap ke boleh kenyap ia ke mana meh dalam mimpi de malam. Jadi dia tu agreement kita tentu ya udah berbali sebedau manu engkukua dia kami di bagi bahan YFM dulu engkukua ngergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM lalu sebedau kita ya nyingkang ke muagi lebih lagi berkongsi ke sekedar info berkawal ngga utai ya kereka diatur bak semanjai hari ya tinggal kita ke Sarito hari yang dua kita ngintu hari Sarawak menah dulu kita itu tadi ya, bersampi dalam hati ya diri dulu kalai beri terima kasih ya gai petara hati udah nampuang seperti kita badunya yang jauh tu sari kagi lalu pia megak ya minta berkat bak pengawal ya kereka diatur kita sepanjang hari itu lagi lalu pihak mengambil terima kasih laban Sarawak agi terus mansang maju likun dalam Malaysia jadi pagi itu harap kita sama dia jenuh dalam mabla kita bersampi dalam mati diri bukulah hingga raban Christian Arya Gereja Anglika bak sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 22 hari bulan 7 keterubah tu aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua malam peninga aku tu Bishop Nelson ugas bulang dari gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang aku dinindur kita jamai tu awak kita yang ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau sembiang kita patut merik terima kasih dengan Tuhan ke pemanah ya kudah ngintu kita malam kudah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita moga patut beri terima kasih ke semua berkat ia kuda sambut kita ngelamak ketuk bersampi kita Allah Allah madu kuasa setengah kemuan pengasih kami ada berusaha ngelabanuan dalam pikir jakuk ngau pengawak kami ada nak rindu kenuan ngau penghabis hati kami kami udah nadai mandang ke pengerindu ngau orang bukai maka Tuhan Jesus kuda rindu kami. Kami cukup nasalati Tuhan ke semua penyalah keluarga kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun penyalah kami. Tolong kami ngagai jalai kebetul. Ngambil kami tak boleh nitih ke penekok Tuhan. Sampai itu disebut kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John. Bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1 Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1 tumuh pagi hari Minggu lebuh hari lagi petang Maria Magdalene mansang lagi kubur lembedak batunya endang udah dibaring ke rimu kuburnya. Ya lu belandok mansang ngagai saman pito ngagai sikuk murid ke kerinduk Jesus lemadah ngagai sedua ya sida udah ngambil Tuhan dari kubur lu kami indok nemu dua ralai sida udah ngengkah ke ya pito ngamuridnya mupuk lu mansang ngagai kubur sedua ya sama belandok ta murid di sikuknya laju agi ri pito udulu agi datai ibu kubur yang kedua lu nilik ke dalam kubur terpedok ke kain linen dia kena mungkus Jesus, tayan dok tamak. Udahnya pita ke datai dudia dia, tamak ke dalam kuburnya, oleh terpedak ke kain liniannya dia. Nah, kain dia udah dikena mungkus palak Jesus. Kainnya digulung ke kediri, dok digulung ke sama ngau kain linian. udahnya murid tesikonya ke dulu agi datai bukuburnya megak tamo yang medak lalu Arab laban nyentuk ngagai mayanya sedua ia pian merti kebub kudus timadah ke Jesus na tau na angkat ari mati udahnya murid kedua ikunya lalu pulai tu jaku Tuhan terima kasih ke Allah Ta'ala sampai kita Allah Ta'ala di madub kuasa mulia anak tunggal Tuhan Yesus Kristus nulang Allah ke mati lumuka kami pintu ngai penghidup di meruan tolong kami awak kari pengasih Tuhan tinggi yang kami nuling isi hati kami ngau niat di mana serta mega hari tolong Tuhan kami boleh ngagak kerja di badas oleh Yesus Kristus Tuhan tulang kali do baru re mati saya hidup lembagai perintah ngau Tuhan lalu penyerakup Roh Kudus na Allah Ta'ala siku ajo dia tu mudatai ke belamo lamo yo amin sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama Tuhan hendatai me perintah Tuhan jadi me peneka Tuhan bakal dalam surga kenyam bakal dalam dunia beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai kerana nanti mampu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamo ya amin tunalah berkat kita lu ngintu kita Tuhan nampak kita lu kasih kita Tuhan nerang kati kita lu beri selamat ke kita kemaya tu datai ke belamo lamo ya amin kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumur 42 mugulai ngabala kuaya hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nassau.
1: Pantun bulan dia kena merangsang kita maya Nassau ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan. Induk ngawala laki ayok gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat nanang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang purang ruman. Tak karena urara parugan menyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Kiba kanan lepas ke udah badu lantang ngiga ikan.
3: Jakub rangsang ke saritu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tahun kedua dari lima iku madah ke julu hati sida inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis tau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak piak ya belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai bau dunia inyau tu. Yasmina injau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak letak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup uleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemudian itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Tenggam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

sekali kedekat angkong pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiaka pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga dia patut diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawak kulit ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak,

0: Karnival Belia Selangor 2006 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi dengan 6 lemai kekalan berdewan serta guna Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

Terbaik lagu Ari Rahman Masterpiece. Ke pagi tu ngarap ke kita udah terperansang lalu pia mega sama mutus ati mai nama Sarawak kita tu terus terbaik tinggi lalu ngebab ke sayap ngambil ke serata dunia nemu pemujur menua kita lalu bersebut berkawal engkau menua kita Sarawak ditutup kena kejaku tidak keluar ke Premier Menua Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengeriang Menua Sarawak tu ianya tadi bak pupu rapan bangsa hiati segulai sejalai ok jadi ku yang madah ke pengeriang benua kelebih lagi bak toleransi antara pengejalai pengharap ngopi mengharapan bangsa nya Siti Arya Teras Handura Sarawak atau jadi menua ia kemaju pihak mega stabil lalu tau jadi ke contoh ngagai menabukai ia ke majak lama nyau majak pambahar ngau pihak mega mai jalai ke dirimpu lebana ku ia madah di Sarawak leban yang mana tadi pengamat berakup di Sarawak tu ukainya ada ketegal kita itu tadi sepakah tang mega kita itu tadi ada leban kita bisi ngembuan bahasa lalu pihak mega bahasa bak bidah ya kebisi dalam kita itu hidup bergulai lalu koya Sarawak tu nam menua yati ngembuan maiwah pupur ban bangsa nak ngira dari Arya jalai pengharap ngopi yang daya hidup tang siap mayuh tinggungan menua tu nang ya hidup ba environment ya ke cukup abah bahasa ngagai pangan diri lalu pia mega bertoleransi dalam penghidup hari-hari lalu ya mereka nanti diperhati kebab menua kebukai maiwah punya

Arwad Anyadi lalu ngujuang ke Nyau Majapah Pecah Tang Tajap Pihak Sarawak Ulih Ngasuh Mata Menobukai Encela Laban Tajapan kita itu tadi ndak sama ndak sebaka tangnya ukai ya pengelmi tangnya pengeriang ya kepatut dijaga semangat anitia ke pengarap ngau pia mega ngau bebasa ke pangan diri inya Siti Formula Sarawak ti deka terus dikeriang ke ngambi ke jadi keteras dalam negeri itu kelebih lagi bak menua dia tau nyawa mayo macam ubah ya kenyadi baka bak pemintar tiru transformasi digital lalu premier beli lalau madah ke pemansang mesti kak stipa ngau nilai moral mesia kelebih lagi etika ngau sama belak menggunakan akal aleng mansang ke diri lalu meri penguntung ngagai mensia mayu lalu teks saja ke itu dia kena tai ke sapi premier menua Sarawak itu Amar Dr. Sim Kuihan ba pengawal majlis makai selamat pengarap bukai nyerumba Aris Sarawak 2026 ti diatur di menua Sibu lalu ba pengrami atau mega dia udah hadi ungkup ke belanja penyampau ya 680 juta ringgit ngagai unit hal ehwal agak-agak mahal stok uniform yang kawa mengungkus 565 juta ringgit Nur Miki tahu kenyari ngadu baru rumah sembiang pengarap bukai lalu pemega 120 juta ringgit Nur Mantu Sekolah Mission School lalu buat tahu itu aja dia uniform kira udah nerima belanja 120 juta yang kaum 20 juta diungkup ke ngagai Mission School ngau pemega 10 juta ngagai Inisiatif Sains Teknologi ngau Engineering serta Matematik STEM okey jadinya mencari pemanah kita di menua Sarawak ti patut dinan ke kita semua. Laba nanti nak salah aku sebenarnya menua kita Sarawak aja bisi ditumbuh ke Siti Upias tak ke Nur ungkup ngagai orang ya ke megai pengarap bukai di Malaysia di itu. Okey jadi nyak meh ngarap ke kita itu tadi agli uliah terus ngenan ke sakup kita ngau pangan diri lalu anang kalau mai hati ya ke besaya hati ya ke bingki yang bugulai syalai laban kita ya udah wah mendah contoh dia menua bukai ini punya buat aku ya kesesemang cari tahu kita berarti ke bangsa tu narinu ke bangsa tu nantu kak mendak bangsa tu ya utai ke ngai kita ngujung ke dunia carut bukannya main di dunia carut wah bukan mulut kita ke bejaku tu oke jadi ha nyepan jahit kan licah tu oke jadi ada tu lagi dikang datai ke pesan berat ya ke BC dikirim peningah semua ngagai email kami yang nyambak yffb@gmail.com ngakulim parinya bak nombor WhatsApp account tentang sebenarnya pagi tu lagi terus mic kita semua berperindang segulai sejalai bawa pengerak pagi YFM yang kita ngalau lagu kedepan Mr. Anthony Usan kita pagi tu terus segulai sejalai ngau kami bawa YFM 89.5 tentu ya frekuensi FM kami bawa Bandar Benak Malaysia Semanggang Pasar Seri Aman.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi. Oh, isi.
4: Nama indi.
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganju yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nak tanya ke pesan apa mati ke mesti dikirim peninggal ngaga email ngau piam ngaga WhatsApp konti YFM pagi tu lalu keterubah tu ianya pesan mati ke dikirim Nomi Ana Miki lalu pesan tu nuju kabar belayan ke dia di Miri Kucing Serikai piam ngaga bala ke dia bawa Seduku Lingga Banti yang meludam beladian kabar belayan ke dia bawa Pelanjau Jungkuang tanya bijat Sleman Sabu ngau semua ia kena Allah dia rintai ke dia tu tinggalah Julia Rachel anak Joshua si pesan madah ke Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua dan ada ayah kemari ianya kenal hari 2-21 hari bulan 7 laluan niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di intu balam ayuah kena malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 ba rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Selingga sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Bukit Sekirau Tanjung Bijat. Kita akan nemu sili lagi berkawal dengan Penusara Batu tahu bertanya ngagai Nomi Tempu bernombor 014-577-4269. Ada baru pesan pemati ke dikirim Nomi anak Miki ke pagi tu pesan madahkan nak ya ianya Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua terdeka di intu balamayuah malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 bak rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Lingga sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi hari 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Sekirau Tanjung Bijat. Kita akan nemu hasil lagi berkawal dengan Pusara Batu tahu bertanya dengan Nomi Tempu bernombor 014-577-4269. Pesan ia ti kedua hanya semoga pesan mati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu lalu pesan tu menuju kabar belayan ke dia Badijia Selangau Ulu Mekah Bukit Dindiang pemga bala ke dia Bapak Sai Siwang lemana luan tu Sleman Sibu Miri Bintulu ngau ia kenalah di rintai ke itu tinggal anyap dua beli nama anjap anak jilan jadi pesan tadi madah ke anyap atau ke dua beli nama anjap anak jilan tau ke inai manai udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu ni yang anjap tau ke yang tadi anyap anak jilan leka diintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 seberau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4-23 hari bulan 7 kemulayan ia ke di pesan di pencar data yang ngesah penusah Rabatau gagai rumah jele anak labang munggu sabun jalai di Jia Selangau lalu untik ka nemu sili lagi kawal ngau penusah Rabatau tau bertanya ngagai minggu anak anjum manumbur kusuang 19-85-71-461 tau ke ngagai pandang anak nyawa manumbur kusuang 11-126392 kusuang 3 nada baru isi pesan pemati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu pesan madaki naya inya tadi anyap anak jilan anyap tau ke dua beli nama anjap anak jilan tau ke tadi inai manai udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang anyap anak jilan niang anyap anak jilan tu dekat dintu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 4-23 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan beratai ngesah penusah Rabatau ngagai rumah jelik anak labang munggu sabun hajalai dijah Selangau sila lagi Oleh terus bertanya ngagai minggu anak anjum, tempuh penombor 0198571461 tau ke ngagai pandang anak nyawa penombor 0111262923. Lalu nangkan kanya setiap pesan pemati ke di kirum medan nuno ngau piam ga ipui. Lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau bas manjai batang layar batang sepak batang tayah batang kemaliah batang tabai ngopiam ga bala ke diau bas manjai batang sekerang batang puak ngopiam ga kaban ke diau menengah ijit limbang ngau yakna lah di haringtai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat. Jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu deka dintu balam mayuah malam pergila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 5-24 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngegaya rumah Radian Wilson penebak ulu layar. Nano baru isi pesan pemati kira-kira Mahmedan Nuno ngapain ngegaya ipui ke pagi itu nyari pesan medah kini sidak ianya tadi jegera anak jimbat jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 2-21 bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat niang jegera anak jimbat tu adakah di itu balam mayuah malam pergila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 5 tu ila yangnya 24 hari bulan 7 kemelayan ia ke dipesan di mencadatai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Nguyang ke ayah pesan ya ke situ semoga pesan mati ke adi ya kiru maha peninga kita ianya tadi datai Arya Sudin anak kanyang lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia bas manjai batang tabai batang tayah batang julau batang bawah batang kakup ngopi muka bala ke dia bajalaya pakan kamup ulu julau jambu kerampa penebak batang dayu ngau piam ga bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang pesan tu madah ke kume anak busang kume anak busang tau ke indai bua udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang niang kume anak busang deka dintu bala mayuah barumah awar tekawuk Kaluang Ulu Entayah malam pergila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila 24 hari bulan 7 minta balai kerusan datai ngesah musah rabatu lalu ke nombor sili lagi kita tahu bertanya ngegai senau bernombor 0135685442 tahu ke ngegai nduah bernombor 0128568658. Lalu baru pesan pemati ke dikirum Sudin anak kanyang ke apa gitu nyari pesan madah ke bini ya ianya kume anak busang tau ke ini buah udah nadai ya kemari hari 2-21 bulan 7 lalu niang kume anak busang niang kume anak busang tau dekau dintu balam mayuh berumah awar tekaluang ulun tayah malam pergila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 itulah 24 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kan muasili lagi kita tahu bertanya ngagai senau bahan nombor 0135685442 tahu ke gendua bahan nombor 0128458658 lalu pesan ya kelima setiap pesan pemati ke dikirim Jacqueline selaku mawar nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bak kerangan pinggai paku matu tanjung lemak ngepim gabalau ke dia bertanjung baru Pelanda wak setambak ulu semuluang ulu bala abah semuluang ilai lingga munggu sawak munggu ubah ngau ia ke dia ubah paku layar betuang gerana lingga banti yang siaman kucing bintulu miri ngau kenalah dirintai ke ditau magang jadi pesan madah ke Anthony Adungau anak sinja Anthony Adungau anak sinja udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 hospital Miri lalu niang Anthony Adungau anak sinja niang Anthony Adungau anak sinja tu dekau dintu balam mayuah malam hari 4 yang malam pergila 23 hari bulan 7 ba lot 893 jalai berbang 5 pujut 7 biya Miri sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu ila 24 Arban 7 ke penam Anglika Lambir. Jadi kita akan nemu sila lagi kawal dengan perusahaan batu tahu bertanya ngagai Trina Mayang bernumber kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirum Jacqueline selaka mawar ke pagi tu pesan merah lelaki ya ianya Anthony Adungau anak sinja Anthony Adungau anak sinja udah nadai kemari hari 2-21-27 hospital Besai Miri lalu niang Anthony Adungau anak sinja niang Anthony Adungau anak sinja tu dekat di tua balam mayuah kena malam pergila malam hari 4-23-27 balut 8-9-3 jalai berembang 5 pujut 7 biya Miri sebedau ke di anjung pagi hari 5 tu ialah 24 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang ba nombor 0138008519. Lalu pesan kita ya ke enam pesan pemati ke dikirum DNA 12 nama Mei Ana Kalung jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba buku ang kandis danau pemga bala ke dia ba kumpang pawah kumpang langgir merakai nang kumpang kelampuk sermat rasau sayat bala ke dia ba bukit tungku san panjai bintulu miri ngau pemga basi ya kalung lio ijo kabrayan ke dia ba pedalai tanjung tawai empat berumah pak langkang ulu langkang ili ngau ya kenalah di harintai ke ditu ting lala Dayun Anak Keleman. Pesan madah ke Dayun Anak Keleman. Dayun Anak Keleman tahu kenyal tadi bini sawi yang anak insu. Udah nadai hospital Steman kena kemari ianya hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Dayun Anak Keleman niang Dayun Anak Keleman tu dekat di Senggai Balamayu Barmah Kunsi Jalai Brayun Seriaman malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke pendam Christian Saint Laurent Sabu Seriaman sila lagi kawal ngau penusah Rabatau kita tahu bertanya ngagi Mei bernumber kusuang 11-257-20814 tahu ke ngagi sawi yang bernumber kusuang 19-3914-15 nanti baru pesan pemati ke datai Arya Diana tahu ke double nama Mei Anak Kalung jadi pesan atau tadi madah kindaya ianya Dayun Anak Keleman Dayun Anak Keleman tahu punya tadi ya bini sawi yang anak insu udah nadai bah hospital Sleman kemari hari 2-21-7 lalu ni yang Dayun Anak Keleman yang Dayun Anak Keleman atau dekat di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 7 baru mah kunci Jalan Prayun Sleman sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke Penam Christian Saint Laurent Sabu Sleman. Okey kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Mei bernombor 0112 5720814 tahu kan gesau yang bandung berdu 0139391405 jadi pesan kita ya ke 7 pagi tu pesan ke dikiru muka anak tutung lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba Sebalang Indonesia ngopi muga kabar belayan ke diau ba jauh sungai Tebelian serubah antulang bara sepangki pandak piam ga bala ke diau ba batu bini atas ngau batu bini baru sewah nyemungan bintuang sayat nangga kumpang rasau seta kabar belayan ya ke diau di menua luban tu ke nak lah dia rintai ke ditu ti ngelala apa anak kuta tau ke double nama jamping anak mujab jadi pesan tu tadi madah ke apa anak kuta tau ke double nama jamping anak mujab tau ke apa yang langgar udah nadai kenal hari satu atau tadi 20 hari bulan 7 lalu ni yang apa anak kuta tau ke double nama jamping anak mujab tau ke apa yang langgar tu dekat di itu balam mayuh malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 bar rumah ini sepangki panjai luban tu sebelah ke di anjung pergila ianya tadi pagi hari 4/23 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah perusahaan Rabat tu nanti baru isi pesan pemati ia ke dikiruh muka anak tutuang ke pagi tu pesan madah ke laki ya ianya apa anak kuta tau ke dua beli nama tadi jampi yang anak mujab tau ke apa yang kau udah nadai kena hari satu tu tadi ianya kena 20 hari bulan 7 lalu ni yang apa anak kuta tau ke double nama jampi yang anda mujab tau ke apa yang langgar tau dekat dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 rumah hidi sepanggi panjai luban tu sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4/23 hari bulan 7 minta kabar belayan ya kenala datai sampal ngesah penusah Rabat tu. Pesan ya ke 8 hanya pesan pemati ti di kirum Robert anak limbang tau ke ido yang dia pesan tu mesan kabar layan ya ke dia batang uya batang tamien ngopi enggak bala ke dia ba siwang gau ya kenalah di harintai ke ditu ti anglala dayang anak belalang tau ke indai ido yang dia pesan madah ke dayang anak belalang tau ke indai ido tu udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang tokin edo tega dia sengai malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 ngam malam pegilo malam hari 4/23 hari bulan 7 ba nombor 4 hash lorong kemuyang timur 5/2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebelah ke di Anjuang pagi area 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu. Kabelayan ia ke ngelala tahu ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabat tu. Nandu baru pesan mati ke datai hari Robert anak limbang tahu ke ido ke pagi tu yang dipesan madah ke indaya ianya dayang anak belalang tau kena ido udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang tau kena ido tu deka di sengai dua malam ianya malam tu ngau malam pagila 22 ngau 23 hari bulan 7 ba nombor 4 hes lorong kemuyang timur 5 2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu minta bala kabar belayan ia ke ngelala datai sampal ngau ngesah penusah Rabat tu lalu ke situ pesan ngetah sudiat ngau ngupas antebalu ke datai area dayang anak kiai yang dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggu ngau rumah hempri pakut sebuti rumah lani bagiang mamut sebuti bala ke diau rumah misen nanga salu rumah apian rumah timai ngau piam ga rumah lani bujang di sungai kuap sebuti bala barumah nyuai ngar rumah belang bakritang sebuti rumah tecuai rumah numi rumah cika rumah william ngar rumah Gendatan di pidiak seputi kabar belayan kerja babaka seputi telajian ngau pemga ulu tru ngau kabar belayan kerja di Miriania berkenu suai bintulu ngau kenalah di rintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit kena sub inspektor besar Albert Mian anak Siam sub inspektor besar Albert Mian anak Siam setengah upas terbalu dekat diatur kena hari 6 tolak 25 hari bulan 7 jam 9 pagi jadi malam sebedaunya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit kabar belayan ia ke dipesan tak ngelalat bercadatai nguluk pengawal tu kira-kira tur balot 6709 lorong 2F-1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Sili lagi kita tahu bertanya ngegai Josephine Sian tau kemir Bandung berkusung 13-5697-371 tau ke ngegai Jason Juntai double nama boy ba nombor 13-5632-902 nanda baru isi pesan ke datai Arya Dayang anak kiai ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit keniang SI besara Albert Mian anak Siam niang subinspektor besara Albert Mian anak Siam setanggup pas debalu dekat diatur kenari 6 tilak 25 area bulan 7 yang kena hari 6 jam 9 pagi jadi malam sebedau malam hari 5 24 dan 7 pengumuman ulit luka bablayan ia ke ngelola di bicara tayah ngulu pengumuman tu ia ke dekat dia tuar bak lot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri silih akib kawal ngap ngawak tu tahu bertanya ngagai Josephine Sian double nama miat ban nombor 013-5697-371 tahu ke ngagai Jason Juntai double nama boy ban nombor 013-5632-902 lalu kestitu pesan ngetas uliat kedatai hari segan anaju yang tahu ke apa ju siap lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nanga jaga knawiat nanga ngunguan rantau lugai ngopi muka kebelayan ke dia di luban tu sibu bintulu miri kucing ngau kenala di rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke double nama beduam deka di atur kena 25 hari bulan 7 ianya hari 6 tu pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari minggu 26 hari bulan 7 ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing sila lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2259-4341 tahu ke ngagai Miss Great Ensengan bernombor 013-4843-880 tau kengagai Jessica Joni ba nombor 0197-008-25 nanda baru siap sangat tahu lihat ke dikirim segan anak juga tau ke apa you siap ke pagi tau nyari pesan merah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya yang niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke double nama berdua dekat diatur kalai kena malam renam 25 hari bulan 7 pengawal anguman uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari minggu 26 hari bulan 7 balai kepesan dan data yang uluk pengawal tu balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing lalu silik lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tahu ngagai Miss Grant Ensengan bernombor 013-484-3880 tahu ngagai Jessica Joni bernombor 019-2700-825 lalu pesan ia ke 11 bagi tahu ianya pesan ke dikirim Simba anak bana lalu pesan tu nuju kabar belayan ke diau bas maya batang IG ya pada aituah bawan mapai puis koya skuau oya pakuah bunau bekikia sebidang lambir pemega bala ke diau bar malading mah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah tesanaman sungai menyan gawe kenala dia rintai ke ditu jadi pesan madakep ngawak ngetah sulit lalu main terbalu ke niang berawang anak yampi, niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam hari 5/24 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari 6 tu ialah 25 hari bulan 7 kapal belayan ke dipesan ke datai ngulu pengawak tu ia kena diatur baru mahampati ulu jih kenawiat. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai sebuah anak bana bernombor 010-97-857-98 ngawa pihak megak bertanya ngagai jali anak bana bernombor 019-674-5631 nandu baru pesan ya ke dikirim siba anak bana ke pagi tu madah ke pengawal ngetas sulit ngau muain terbalu ke niang indaya dan niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 24 hari bulan 7 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 yang dikabelayan ke dipesan tong lalu dan kat datai ngulu pengawak tu bar rumah empati ulu jih kenawit lalu kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai sebuah anak mana bernumber 010-978-5798 tahu ngegai jali anak mana bernumber 019-674-5631. Jadi ianya aja pesan yang kesempat dibaca bahawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
0: Ya, kita pun pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sekali tu hari pemati. Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan ke 7.25. Pesan kebayaan ya kenalah di hari taik ni tu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Agai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung ngurang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar antu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
4: Amai 6 juta.
3: Penyebut kejap. Mesti cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah ni nama soalan tahu nya. Aku tu parai meringsa. Kini kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidupnya tu ke parai meringsa aku ya. Kini kan dulu ni.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Pengerap pagi
7: Pengerap pagi.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 22.07.2026. Lalu terubah tu batang berita. Premier minta rakyat mereti ke semangat Hari Sarawak. Borneo boleh menguasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanka. Ya tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

22 hari bulan 7 Ukai Semina hari Nur kena ngingat ke sejarah menua. Tak jadi ke kelai semangat rakyat Sarawak ti seluruhan segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempung gemansang ke menua tu. Ketegalnya Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg baik rakyat sama ngenang pejalai Sarawak lumuh ke menua jemahila tiba pelasar ke penyeraku penegap ngau pengelantang. Ia mansuit ke jaku tu bah jaku pesan berserimai ngau hari Sarawak di Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua tu jadi sebuah kanang menua ti maju serta besai penatai pemisik. Ia kemegadi sokong ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang modal mensia ngau tabir urus ti sikar. Ia bisi benar pengarap ngau kerjasama semua orang Sarawak dekat majak nempak pemujur jadi sebuah kanang menua ti maju, meruan ngau besai penatai pemisik. Borneo boleh jadi hub besar market halal serantau dengan kerjasama rat antara Malaysia, Indonesia dan Brunei. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke market menua sepiak TBC potensi besar. Patut dulu lagi diperhati nanti dibanding dengan juluati dekat kuasa semua market dunia. Pengguna tik nyau kat 1/3 ris penyampau orang di serata dunia, rantau Asia dan kaum ASEAN, China dan India. Menyediakan marketing realistik serta strategik agi alai di kerandang. Anti menua di Borneo oleh numbuh ke ekosistem halal di mana agi. Nya ukai semina oleh rembus sebagai market menua Islam. Tak megang sebagai menua ukai Islam. Ia mansud ke Jakarta maya menjadi Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching lebat kemari. Bapak pengerami itu, ia kedeguluk kira 500 siku orang hari menua itu gau menua luar. Ia mengabisi ngelancar ke buah pelanggur pemansang industri halal Sarawak 2026 nyentuk ke tahun 2030. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sepekat Malaysia 1963 MA63. Patut majak ditegap ke kena nentu ke tunggak ku yang menua tu jemahilak ditentu ke rakyat Sarawak ampu. Usapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mas, madah ke hari Sarawak ukai seminak kena ngingat ke sejarah benua. Tang kena ngingat kalai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negi ke menua Sarawak maju agi lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal perintah besai kagai penyangkai kapal negeri. Nyak siti hari pemujur tip berguna benar bak pengawak negap kekuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bak jalai tip tegap ngada kemayuh macam pemujur nyeng kaum diaku nyadi kanan menua tim sai penetai pemisi ari bank dunia ngau hasil menua tim tambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia mansud ke Jakarta ba jaku pesan berserimai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Mintu hari Sarawaknya ketanda penyerakup serta ingat ke pengawak ti nak ngetu lebih negap ke pemansang ngau diri negi ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, manakah hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak nak gira alai yang kaum sidak di benua luar. Ketanda identiti ngau begulai sama jadi rakyat Sarawak. Dengar pesan ia berserimai ngau hari Sarawak 2026, ia menggap maik semua rakyat sama belak sama ngericah pengeraminya lalu ukai semina benda aja tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tip guna benar kena berhati ke pemujur ngau merabu Sarawak jemahila nuju ngai menua tip mansang agi serta inklusif. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. 10 hari 14 unit lot kedai dua ringkat nyimai jalai Ku Peng Long di Sibu angus tengah hari kemari. Pilih operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidak terima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit ngali hari. Tajak pihak nadai orang pembanding nyawa tau kebakal bat menusah tu. 49 ikut orang bisik ngau berjalai ke operasi madam ke api. Premis ke angus tu nyeng kaum kedai makai, kedai spare part kereta, perengkau kena berikan ngau kedai hardware. Nakak pukul 7 lemai kemari, bomba agi madam ke api. Lalu pengawak meresah tika menudi agi dipejalai ke. Pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi dipansir. Sikut demiak lelaki kebumur 3 tahun ditemu lemas sebab penusah perahu karam bak sungai Sprut Beram kemari. Tajak pihak 3 ikut orang besai tuai ianya 2 lelaki ngau sikut induk berdau ditemu orang. Bila operasi bomba Sarawak mana

selatuang tu dipelabak ke depan perautnya laban dekat ke klinik pengerai Long San. Peranak menuanya kenemu nemiak tu megak bisi nemu perau tu dipelabak di depan mangsa maya penusah tu nyadi. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR tiri pejalai ke belabu hari sarito dipasuk raban hari balai bomba ngau penyelamat merudik ngau kerjasama polis diraja Malaysia. Raban penyelamat dipelabak ngambil masa kira 5 jam ngenak jalai balak datai bakpalan penusah tu. Siko demi lelaki direport kelemas serta dipelabak ditangkap bayar bak sungai Strap pantuk kemarik. Report tumu hari bilik operasi UPGO Bomba Sarawak badai kemangsa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban tidikak berikan bak sungainya. Mangsa direport kenyelam nur ngulih ke pukat tik terkait tang udahnya dak pansut air-air. Dari sebilik nembiak tu melambat ke iau dah ditangkap bayar laban bisi mendak ikut bayar dak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12.35 minit tengah hari. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR kemari dijalai ke dalam kandang 4 km. Berini hari mangsa ke bedau temu buat operasi kemari. Operasi SAR tu ditampung baru sehari tu. Berbang ngaunya di Sematan, Raban Penjaga Pengelikuan Orang Periman Malaysia APM Sematan berjalan ke pengawak batau pengudah nerima report pasal sikuk bayar bak kandang Tasik Sematan pagi kemarin. Bilik operasi pilih menua PKOD Sematan terima kangau pasal penusah tu hari Mensia Mayuh urung pukul 10.10 minit pagi. Madah kejelunya bisa pedak bak tebing Tasik di Sematan. Berindik hari reportnya, Raban APM Sematan diasuh ngagai palantuk nur mersa ngau matau pengelikun. Lebuh kedatai bandurnya, bayarnya udah tamak ke air baru serta ndak ngerugak pengelikun Mensia Mayuh nakak kedia tu. Ketegalnya Mensia Mayuh kediau bakanang tebiang Tasik Sematan dilalau ngambil jaga serta nemu gaya kenyadi ngelingit sida. Berindik hari bisik nemu bayar ke ayan. Kena kujung ke berita pagi tu batang berita baru. Premier minta rakyat merti ke semangat Ari Sarawak. Borneo ulih guasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanke. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil, hari bilik berita RTM Kuching.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melakar sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu menikmati kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanao dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari dan Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain, tetapi berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.